bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa, meski menunya sederhana. Di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat pagi Heartliner semuanya. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Oktrin berharap semuanya dalam keadaan sehat, semangat juga tentunya, dan siap menjalani aktivitas dengan penuh energi yang positif tentunya. Senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani pagi Anda nih Heartliner di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa Heartliner, hingga pukul 10 pagi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai yang ringan dan juga bermanfaat tentunya. Nah Heartliner, yang mana nih Genzi-Genzi, coba angkat tangannya. Genzi-Genzi seperti Oktrin sekarang ini, pernah gak sih kamu bingung waktu ditanya habis lulus mau ngapain? Untuk kamu nih adik-adik, teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK nih, mau melanjut kan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut, habis lulus mau ngapain nih? Ada yang jawab mau kuliah lah, ada yang bilang juga mau kerja lah, atau juga ada yang bilang dengan penuh semangat mau buka bisnis aja deh, buka usaha apa gitu. Nah yang menjadi masalahnya nih Heartliner, kadang kan kita jadi bingung sendiri nih. Kita kadang melihat teman kita yang kuliah, kita pun jadi ikut-ikutan pengen kuliah, benar gak sih? Atau yang lihat teman-temannya yang sedang kerja, jadi ikut-ikutan pengen kerja juga gitu. Lalu pengen lihat orang yang sukses jualan online gitu-gitu kan ya. Jadi pengen bermisnis juga, ya gak sih? Jadi ikut-ikutan melihat apa yang dikerjakan orang lain pun kita jadi ikut-ikutan. Nah sebenarnya nih Heartliner, mana sih yang paling bagus? Apakah habis lulus kita kuliah atau kerja atau kita berbisnis? Kita akan bahas ini hingga 2 jam ke depan nih Heartliner bersama dengan Oktrin. Nah untuk kamu nih, menurut kamu nih Heartliner, kuliah, kerja atau bisnis, mana nih jalan yang terbaik untuk masa depan si anak muda? Untuk kamu yang mendengarkan Oktrin, yuk langsung komen-komen saja. Bisa bergabung dan memberikan komentarnya di WhatsApp di 0819269000, atau yang mau bergabung via live TikTok bisa langsung bergabung di akunnya Heartline FM. Dan Heartliner juga bisa mendengarkan siaran di pagi hari ini di streaming kita di www.heartline.co.id, atau yang mendengarkan via aplikasi di aplikasi Jalur Hati. Jangan kemana-mana Heartliner, Oktrin akan kembali setelah yang berikut ini.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani pagi Anda nih hingga pukul 10 pagi nanti. Ya, Hardliner, sudah Oktrin buka pertanyaan tadi. Gimana nih bagusnya untuk kelanjutannya si anak muda ini? Atau mungkin bukan pertanyaan ini bukan hanya untuk anak mudanya saja, tapi mungkin untuk kamu yang sudah berpengalaman, sudah melewati fase itu, boleh juga dong gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Apakah kuliah, kerja, atau berbisnis nih? Mana jalan yang terbaik buat anak muda? Untuk kamu yang punya pendapat, boleh banget gabungan bersama dengan Oktrin di 0819269000, atau yang mau bergabung via live TikTok di akunnya Hardline FM, langsung komen-komen saja di sana. Nah, Hardliner, sebenarnya tidak ada jalan yang sempurna, benar gak sih? Tapi kita harus memahami satu hal nih, Hardliner. Kalau ya apapun yang kita pilih, gak ada yang 100% sempurna. Kalau kita berkuliah, ada aja tantangannya, tugas-tugas dan sebagainya. Bahkan dari kita mendaftar pun itu sudah sulit gitu ya, ada tantangannya tersendiri. Atau kalau kita yang memilih kerja, ada juga tantangannya ya gak sih? Kayak di pekerjaan itu sesuai gak dengan yang kemampuan kita, belum lagi lingkungan kerjanya, belum lagi berrelasi dengan orang-orangnya. Nah, kalau kita berbisnis pun ada juga tantangannya. Untung dan ruginya, atau apapun itu, persaingan dengan orang lain yang punya bisnis yang sama dengan kita, masing-masingnya itu punya tantangannya, baik itu kuliah, kerja, ataupun berbisnis. Nah, kadang nih, Hardliner ya, kita sukanya tuh lihat hidup orang lain, kita lihat hasilnya aja, kayak wih kok enak ya gaul, yang berkuliah bisa pakai pakaian bebas, bisa nongki-nongki di mana gitu, kayak keren gitu. Jadi kita pun pengen ikut-ikutan, wih kalau kuliah keren juga ya, lihat anak-anak yang lain kuliah keren-keren gitu ya, jadi ikut-ikutan juga. Atau nih lihat temannya kerja gitu, punya gaji, banyak nih di kolom komentar yang lagi galau nungguin tanggal gajian, harap bersabar ya. Nah, kalau lihat teman yang kerja punya gaji sendiri, bisa punya penghasilan sendiri, kita pun jadi tertarik gitu. Padahal kita gak lihat kan perjuangan dia di belakang sebelum terima gaji, ngapain aja dia. Atau mungkin lihat teman yang berbisnis, punya omset, punya ini, punya itu gitu ya, punya keuntungan ini dan itu. Nah, kita gak tahu apa yang udah dia lalui perjuangannya. Benar banget nih Kak Jerry Whiskey yang sudah bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, katanya effortnya betul sekali. Effortnya apa? Kadang kan yang kita lihat cuman ini ya, hasilnya aja kan, pas dia lagi senang-senangnya, dan kita jangan langsung menganggap kalau pilihan orang itu lebih baik dari pilihan kita. Nah, memang ada baiknya jangan ikut-ikutan, karena setiap orang itu kan punya jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi kita melihat kemampuan kita juga nih. Kita mau mengatur kalau kita mau ambil ke sini, berarti tahapnya ke sini dulu deh. Kayaknya aku mampunya di sini dulu deh. Kalau motivasinya itu hanya ikut-ikutan, lebih baik jangan. Karena yang dimunculkan, yang kelihatan itu hasilnya saja, kita nggak tahu. Seperti kata Kak Jerry, effort orang lain di belakangnya apa? Usahanya, tangis tawanya, apa yang udah dilaluinya, kita gak tahu kan ya, susah senangnya mereka membangun karirnya. Nah, untuk Hardliner gimana nih yang mau gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, boleh banget kamu memilih lanjut kuliah, kerja, atau berbisnis. Mana nih menurut kamu jalan yang terbaik untuk anak-anak muda? Boleh gabungan ya bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Ingin menyapa-nyapa yang sudah bergabung via live TikTok kita di akunnya Hardline FM, ada Kak Jerry ya tadi ya, Kak Jerry Whiskey, selamat pagi Kak Jerry. Lalu ada Pak Hendra Witono juga, selamat pagi Pak Hendra. Lalu ada Kak Roman juga yang ikut beratensi di pagi hari ini. Dia kalau katanya mau
lebih baik bisnis gitu katanya. Oke, siap. Lalu ada Rehan juga. Selamat pagi Rehan. Lalu ada Kak Jerry tadi hadir dari Bali. Wow, luar biasa jauh sekali ya. Menginformasikan juga cuaca cerah di sana. Oke, terima kasih Kak Jerry. Ada Pak Erik Liliawan juga menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Erik. Lalu ada Kak Leo juga. Selamat pagi Kak Leo. Ada tadi Kak Roman juga menginformasikan di Batam cuacanya cerah, secerah harapan bersama mantan. Ini lucu banget ya. Kak Roman katanya dia tim CLBK, aku gak bisa move on katanya Kak, udah 3 tahun. Oke, tetap semangat Kak Roman, semangat. Semangat 45 ya, lagi galau katanya. Oke, terima kasih. Ya, untuk hardliner gimana nih? Yang ingin gabungan bersama dengan Oktrin, kamu menurut kamu mana nih jalan terbaik untuk anak muda? Mau berkuliah kah? Lanjut kuliah? Mau kerja kah? Atau berbisnis? Yuk gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Bisa di 0819269000. Atau yang ingin bergabung via live TikTok, bisa langsung saja bergabung di akunnya Heartline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjadi?

0826-2636-539. Clean Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera. Juni penuh inspirasi bersama Heartland Radio, your family station.

Ya, kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani Anda hardliner hingga pukul 10 pagi nanti. Tadi pertanyaan sudah Octrin buka. Kuliah, kerja, atau berbisnis, mana nih pilihan yang terbaik, yang bagus untuk anak muda? Boleh komen-komen yang sudah bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, atau yang mau bergabung di WhatsApp di 0819269000. Nah, hardliner, kalaulah kita adalah orang yang memilih untuk kuliah, kuliah itu bukan sekedar mau mengejar gelar S apa, AMD apa, atau gelar apa deh yang mau kita kejar supaya tertulis, tertera di belakang nama kita. Bukan hanya itu saja, hardliner. Tapi ternyata kuliah itu adalah kesempatan kita juga nih untuk belajar lebih tentang bidang yang kita sukai itu. Karena kan itu udah sesuai dengan jurusan kan ya. Kayak aku mau bagian kesehatan, nanti bagian ininya lagi, atau pendidikan bagian ininya lagi. Jadi itu ada bidang yang akan kita dalami gitu ya, secara akademik, secara pengetahuan kita di situ. Nah, selain itu juga nih hardliner, selama kita berkuliah, kita juga belajar untuk apa? Untuk kita lebih berpikir kritis lagi. Bukan berarti orang-orang di luar sana nggak berpikir kritis, bukan gitu ya. Bukan berarti juga orang-orang yang tidak berkuliah tidak berpikir kritis, bukan begitu juga ya hardliner ya. Tapi kita diajari di sana untuk berpikir kritis. Kita juga belajar untuk bekerja sama dengan tim, karena biasanya di kuliah akan ada kerja kelompok ini dan itu, buat presentasi ini dan itu, presentasi juga. Kita jadi belajar public speaking, kita belajar supaya percaya diri, berdiri di depan orang banyak, bagaimana berbicara dengan baik dan benar. Itu juga kita belajar di perkuliahan. Dan juga membangun relasi. Kita tahu kan, kalau di perkuliahan itu banyak organisasi-organisasi gitu ya. Perkumpulan, persekutuan ini dan itu, komunitas ini dan itu. Jadi kita punya banyak relasi. Tidak hanya, circle kita nggak hanya berputar di situ-situ saja. Tapi dengan kita berkuliah, membuka peluang untuk membangun relasi yang lebih luas lagi. Tapi jangan salah nih hardliner, kuliah juga bukan jaminan kita sukses, iya gak sih? Bukan dari situ hardliner, bukan dari situ aja. Ada juga orang kuliah, ada orang kuliah lalu sukses, ada juga yang kuliah tapi gak mengembangkan dirinya, hanya sekedar ya udah aku kuliah ngikutin apa yang orang tua aku mau, apa yang mereka inginkan, udah aku yang penting sekedar dapat ijazah aja gitu. Atau ya udah aku sekedar dapat gelar tapi enggak dapat apa-apa di dalamnya, enggak ada sesuatu yang berkembang dalam dirinya, itu pun bisa salah gitu ya hardliner. Jadi jangan hanya mengejar ijazah saja selama kuliah, tapi kejar juga pengalaman dan skill, apalagi kalau tujuan kamu setelah kuliah adalah bekerja. Bukan membuka usaha sendiri hardliner, tapi bekerja gitu. Di mana kamu akan jadi bawahan. Nah, orang-orang kayak perusahaan-perusahaan atau tempat kerja itu yang dilihat bukan hanya sekedar pengetahuan kamu, IPK kamu berapa, nilai kamu selama kuliah berapa. Bukan hanya itu saja hardliner, tapi dinilai pengalaman dan juga skill kamu. Iya enggak sih? Betul sekali. Nah, untuk hardliner gimana nih? Apakah kuliah, kerja, atau berbisnis? Menurut Anda, apa pilihan terbaik anak muda untuk melanjutkan hidupnya? Yang sudah bergabung di live akun TikTok kita ada Kak Alif. Dia ikut dalam topik kita di pagi hari ini. Kalau Kak Alif bilangnya, kalau aku sih menurut aku kuliah sambil kerja sih katanya. Karena aku kayak gitu katanya. Oke, pengalamannya Kak Alif ya, kuliah sambil kerja. Pengen kuliah tapi pengen bantu-bantu ringanin beban ortu juga gak sih katanya. Oke, ini anak yang berbakti ya. Dia mau kuliah tapi gak mau menyusahkan orang tuanya juga. Luar biasa. Semangat selalu Kakak Alif. Lalu ada Kak Jerry juga, better pilih kerja soalnya bisa menabung sedikit demi masa depan. Bener juga ini. Karena kan kalau kita punya tabungan, kita mau membangun apa, membeli apa, atau mungkin membuka usaha juga, ujung-ujungnya ya Kak
ke Jerry ya, kalau misalnya duitnya udah kekumpul, akhirnya kita berbisnis, kita punya pola pikir yang baik pun, itu juga jalan yang baik. Terima kasih sudah beratensi. Ada Kak Putra Nababan juga di pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Putra Nababan. Ada Kak Kawai juga ya, ada Kak Agaponics juga. Selamat pagi. Lalu di WhatsApp kita sudah menyapa, ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Katanya, halo selamat pagi Kak Oktrin. Selamat pagi juga Mbak Sari. Hai hai. Selamat bertugas, tetap semangat dan bahagia. Happy weekend. Oke, siap. Semangat juga untuk Mbak Sari. Ya, hai juga Kak Putra Nababan. Terima kasih yang sudah join di pagi hari ini. Nah, untuk hardliner nih yang mendengarkan Oktrin mungkin via live streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan via live TikTok di akunnya Heartline FM atau di aplikasi Jalur Hati juga bisa yang mendengarkan Oktrin. Nah, gimana nih menurut kamu hardliner? Apakah kamu, menurut kamu mana nih pilihan yang baik untuk anak muda? Yang terbaik untuk anak muda, apakah ketika lulus melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi yaitu berkuliah, atau mau langsung kerja, atau membuka bisnis? Yuk gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Bisa memberikan komentarnya di 0819269000 atau yang ingin bergabung via live TikTok, kepo yang mana sih wajah penyiarnya? Just langsung kepoin dan masuk di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jangan kemana-mana Heartliner, stay tune di 100,6 FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya yang menemani pagi Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Ya Heartliner, tadi kita sudah buka topik kalau memilih sambil kuliah, banyak hal-hal juga yang kita pelajari di sana. Nah, kalau kita memilih kerja, karena ada juga nih hardliner yang ketika lulus SMA atau SMK ya, memutuskan untuk langsung kerja saja. Nah, kalau memutuskan untuk langsung kerja itu juga bukan pilihan yang salah hardliner. Jadi untuk kamu nih, siapa coba acungkan angkat tangannya yang habis lulus SMA atau SMK gitu ya, tidak langsung lanjut berkuliah tapi memutuskan untuk langsung kerja. Yuk angkat tangannya gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Nah, banyak nih hardliner ya, justru banyak anak muda ingin membantu keluarga atau mencari pengalaman kerja yang lebih cepat. Nah, keuntungannya nih kalau kita kerja itu kita jadi belajar dunia nyatanya lebih cepat, ya nggak sih gitu. Aku kata Kak Jerry. Oke, Kak Jerry berarti tim yang lulus langsung kerja ya Kak Jerry. Semangat. Nah, kalau kita langsung kerja, kita juga belajar untuk lebih disiplin, kita belajar tanggung jawab, belajar apa lagi? Belajar menghadapi berbagai karakter orang di tempat kerja, ya enggak sih? Karena kan kalau di tempat kerja itu ya udah pandai-pandainya kita juga kan ya gitu. Lalu tentu saja kita juga akan mendapatkan penghasilan. Tapi yang perlu kita ingat, kalau kita bekerja jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Karena apa? Dunia kan terus berubah. Di pekerjaan pun banyak sistem yang berubah. Tapi kitanya harus terus belajar, dan skill kita, kemampuan pun harus terus bertambah. Jadi kalau sudah bekerja tidak boleh berhenti belajar, harus terus belajar, karena sampai kapanpun kita memang harus belajar kan ya, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, ingin menyapa-nyapa nih yang sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini, ada Kak Putra Nababan, selamat pagi Kak Putra, ada Kak Alif juga, ada Kak Deni Suparno di pagi hari ini yang menyapa kita. Nah, gimana nih untuk hardliner, menurut kamu kuliah, kerja, atau berbisnis gitu ya? Kalau kata Kak Putra Nababan, kuliah dulu sih baru kerja. Kak Jerry juga bilang gak semudah itu. Betul sekali, mau kita kerja dulu, mau kita kuliah dulu, kerja dulu, atau berbisnis dulu, tidak ada yang mudah. Semua punya tantangannya masing-masing. Nah, untuk kamu gimana nih hardliner? Boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
2: Makanya teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Bordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
3: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih dengan pembahasan kita hardliner di topik kita yang menarik, kuliah, kerja, atau berbisnis, mana nih pilihan yang terbaik untuk si anak muda. Nah, kalau tadi kita sudah bahas nih hardliner ada memilih kuliah, memilih kerja, sekarang kalau kita memilih bisnis, banyaklah genzi-genzi sekarang anak-anak muda yang tertarik dengan ini. Mungkin melihat konten-konten orang, jualan-jualan online, affiliate, live streaming, konten kreator, ya nggak sih? Reseller, dropship juga, hardliner. Wah, banyak sekarang ini, di zaman sekarang, peluang untuk kita berbisnis. Jadi muncul pikiran kan dengan melihat orang-orang itu, wah enak ya kalau punya bisnis, apalagi di umur yang masih segini nih, lumayan berapa tahun bisa menabung gitu. Kalau bisa berbisnis dan kaya di masa muda, kenapa tidak gitu. Nah, padahal nih hardliner, bisnis juga tidak semudah yang terlihat. Seperti yang di awal Oktrin bilang tadi, kalau kebanyakan dari kita kan suka tiru-tiruan, suka ikut-ikutan, dan suka apa? Suka melihat orang lain sukses, oh berarti enak. Padahal kita gak tahu nih usahanya di belakang sebelum mencapai titik itu apa saja, hardliner. Padahal kalau berbisnis apa aja nih yang bisa terjadi? Ada risiko kita bisa rugi, ya nggak sih? Ada risiko kalau pelanggan bakal komplain, atau mungkin barang-barang atau apapun yang kita jual itu jadi sepi, nggak ada yang beli gitu kan. Dan juga ada tekanan dari mungkin kita merasa persaingan begitu tinggi di masa yang sekarang ini, atau mungkin kita nggak bisa lebih apa ya, lebih terkenal gitu brandnya atau apanya gitu daripada bisnis punya orang lain. Itu juga bisa membuat kita tertekan gitu. Nah, tapi ini hardliner, kalau kita jalankan dengan serius, dengan kesungguhan, bisnis kita ini bisa kok jadi peluang yang luar biasa juga. Jadi nggak ada masalahnya juga kalau misalnya kamu habis lulus langsung berbisnis, gak ada. Tapi masing-masingnya punya tantangannya masing-masing. Ingin menyapa yang sudah bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, ada Kak Zulia. Kak Zulia, dia ikut beratensi, ikut berkomentar. Katanya, kalau aku kuliah, kerja, atau bisa sambil bisnis kak, katanya anak muda harus bisa multitasking. Wow, jiwa mudanya berkobar-kobar ya Kak Zulia ini. Lalu dia lanjutkan, kalau bisnis sekarang bisa online, bisa affiliate juga. Yes, betul sekali. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya nggak sih hardliner? Dan juga media-media sosial itu bisa jadi alat juga untuk kita berbisnis. Dan semakin apa ya, untuk promosi, marketing, dan sebagainya, lebih cepat dan lebih mudah sekarang dibandingkan zaman dulu. Nah, gimana untuk kamu? Kamu ketika lulus, pilih apa? Pilih lanjut, melanjutkan pendidikan lebih tinggi di bangku perkuliahan, atau mau langsung kerja aja deh, kata Kak Kak Alif juga tadi, Kak Putra Nababan bilangnya, Kak Jerry juga bilangnya, ya udah aku sambil kerja aja bisa menabung, atau mau buka bisnis juga boleh banget seperti Kak Zulia ini. Nah, untuk kamu sendiri gimana nih hardliner? Apakah kamu ketika lulus SMA, SMK gitu, mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, berkuliah, kerja, atau tahu berbisnis, mana nih menurut kamu pilihan atau jalan yang terbaik buat anak muda, buat genzi-genzi? Karena kan genzi ini udah masa-masa masuk, baru-baru masuk kerja kan ya. Ya gak sih, seperti Okter ini kan genzi kan gitu. Nah, untuk kamu pilih yang mana? Boleh yuk gabungin bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Bisa bergabung via WhatsApp di 0819269000, atau yang mau bergabung via live TikTok bisa langsung bergabung di akunnya Heartline FM.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hypeliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal, karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya di pagi hari ini. Nah, Heartliner, tadi kita sudah membahas ketika kita lulus SMA atau SMK, kita mau lanjut kuliah, kerja, atau berbisnis. Mana nih pilihan yang bagus untuk anak muda, untuk Gen Z-Gen Z ya, Heartliner. Nah, semua tergantung dari pilihan kamu. Tadi kita sudah membahas ada dampaknya, ada prosesnya, ada tantangannya juga di sana ketika kita memilih hal itu. Nah, dari obrolan dan juga perbincangan kita di pagi hari ini, Heartliner, kita belajar nih kalau sebenarnya kuliah itu bukan satu-satunya jalan menuju sukses. Jadi kalau kita masih punya pikiran kalau kuliah adalah satu-satunya jalan untuk sukses, itu salah. Banyak kok jalan untuk menuju kesuksesan. Nah, dan juga nih Heartliner, ketika kita bekerja itu juga pilihan, bukan pilihan yang lebih rendah gitu ya. Bukan berarti kalau kita nggak kuliah itu nggak baik, bukan gitu ya. Kerja pun baik. Nah, kalau kita memilih berbisnis itu juga bukan jalan pintas ya, Heartliner. Jangan berarti banyak yang berpikir nih karena mau cepet kaya ya udah berbisnis, bukan. Banyak jalan, banyak proses. Nah, masing-masingnya nih Heartliner punya peluang dan tantangannya tersendiri. Jadi jangan sibuk membandingkan hidupmu dan juga orang lain. Jangan melihat kesuksesan dari mereka. Kita gak tahu apa yang udah mereka hadapi di belakang sana. Yang penting kamu harus fokus pada diri kamu sendiri, kenali potensi kamu dan juga tentukan tujuan kamu. Dan juga yang paling penting, lakukan yang terbaik dari pilihan yang sudah kamu ambil. Karena apa? Masa depan yang cerah itu dibangun dari pilihan yang sempurna. Bukan dibangun dari pilihan yang sempurna, tapi usaha yang konsisten setiap hari. Wah, gak terasa ya Heartliner, hampir 2 jam ini Oktrin menemani Anda di Heartline FM di pagi hari ini dengan perbincangan kita tentang kuliah, kerja, dan juga berbisnis. Sudah pukul 9:41 ya. Tidak terasa waktunya Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir Heartliner, di jam 10 pagi nanti akan ada special talk show bersama dengan Oktrin kembali tentunya. Dan juga ada narasumber kita, ada Kak Arveonata Nael dan juga teman-temannya ya, rekan-rekannya juga bergabung. Jadi untuk Heartliner bisa stay tune di 100,6 FM, mendengarkan kita di aplikasi Jalur Hati, di streaming kita di www.heartline.co.id, atau yang bisa bergabung di live YouTube bisa di Heartline Network. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tetap belajar dan juga bertumbuh Heartliner. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi Heartliner. Senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di ruang dengar Anda di Sabtu pagi dalam special talk show edisi Sabtu 20 Juni 2026. Selaras dengan semangat kita nih Heartliner memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hari ini kita akan membahas sebuah peluang yang luar biasa yang bisa dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Dan sudah pasti Oktrin tidak seorang diri, di studio sudah hadir nih perfumer coach kita, ada Mas Arveo Nathanael. Selamat pagi Mas Arveo.
1: Pagi.
0: Oke, selamat pagi. Baik, dan ternyata ya Mas Arveo tidak datang seorang diri. Ada dua rekan-rekannya, teman-temannya, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Kak Maxi, betul ya?
2: Iya,
0: iya, selamat pagi Kak Maxi, apa kabar?
2: Baik,
0: baik. Baiklah, lalu selain itu, tadi sudah dua cowok ya, sekarang ada satu wanita cantik juga sudah hadir di studio kita. Ada Kak Mita, selamat pagi Kak Mita.
3: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabarnya Kak Mita?
3: Puji Tuhan baik, luar
0: biasa. Puji Tuhan baik, luar biasa. Baik ya, tiga. Ini sepertinya umurnya masih Gen Z, Gen Z ya.
3: Maunya Gen Z ya.
0: Gen Z ya.
1: Gen Z maunya cuma Gen Z. Satu nih kau.
0: Oke. Baiklah, kebetulan Oktrin juga Gen Z ya. Terima kasih. Iya, salam kenal juga. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih Heartliner. Jadi stay tune di 100,6 FM. Langsung saja nih, langsung ke Mas Arveo nih. Mas Arveo, kita kan sering mendengar nih istilah entrepreneur, ya kan?
1: Yes.
0: Tapi di hari ini kita menggaungkan kata sanpreneur. Nah, apa sih sebenarnya pergeseran makna yang ingin Mas Arveo bawa ini? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Yeah, thank you Kak Oktrin. Yeah. Jadi kalau sebenarnya entrepreneur kan pengusaha ya, pengusaha.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Jadi banyak sekali kalau istilah ini di Indonesia, ya kan, ada womanpreneur, ya kan, berarti pengusaha wanita. Terus kemudian foodpreneur, pengusaha di bidang F&B, food and beverage, ya kan. Terus kemudian technopreneur, pengusaha di bidang teknologi, ya kan, dan lain sebagainya. Kalau nah kalau kita sedang coba memberikan satu edukasi juga untuk teman-teman, kita punya namanya scentpreneur, atau kita ngomong gampangnya aromapreneur, ya kan. Berarti aromapreneur itu adalah usaha atau bisnis yang bergerak di bidang aroma, Kak Oktrin.
0: Gitu. Baik. Nah, mengapa nih wewangian kini atau yang aroma-aroma tadi ya, itu bergeser dari sekedar gaya hidup jadi bisa jadi komoditas bisnis yang sangat strategis nih. Kenapa bisa begitu, Kak?
1: Yes.
0: Arveo,
1: kalau kita lihat ya sebenarnya peluang bisnis di bidang aroma itu banyak banget sebenarnya, ya kan. Kita kalau kebetulan saya bergerak di bidang B2B ya, B2B itu banyak banget kita punya peluang bisnis. Ada hotel contohnya, hotel, ada klinik, ya kan, ada gym, ya kan, terus kemudian ada mall, ya kan. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman di sini punya store apa namanya, store seperti store brand sendiri, fashion kah atau dental kek atau apa kek, sebenarnya itu sebenarnya bisa diaktivasi melalui aroma. Dan itu jadi salah satu alternatif marketing ke Oktrin. Jadi peluangnya itu masih banyak banget. Itu kalau yang ruangan. Sementara untuk yang tubuh, yang perfume sendiri, itu ya kita tahulah ada brand-brand lokal baru yang kita bisa fighting nih, kan ibaratnya memperkokoh Indonesia, Kak, ya kan. Lagi fighting untuk melawan brand-brand luar. Jadi sebenarnya aroma ini udah lagi oke banget gitu.
0: Nah kalau untuk Kak Mita sendiri gimana nih Kak, dari pandangannya Kak Mita, bagaimana wewangian kini juga bisa bergeser nih dari sekedar gaya hidup tadi jadi komoditas bisnis yang sangat strategis, gimana nih Kak?
3: Ya, ini sangat menarik ya terkait aroma. Mungkin ketika Kak Oktrin tahu lah ya, salah satu brand roti terkenal, ketika kita datang ke store-nya, kita mencium baunya langsung, oh ini brand A nih, atau oh ini brand B nih. Ternyata aroma tuh sangat penting, dan itu bisa mempengaruhi persepsi pelanggan kan. Nah dari situ kita coba masuk ke bisnis aromapreneur ini. Dan ini sangat menarik banget sih, masih banyak banget peluang buat teman-teman di luar sana untuk bisa masuk ke bisnis ini.
0: Oke, gitu. Jadi sebenarnya karena ada peluang yang cukup besar,
3: cukup
0: ya.
3: Cukup menjanjikan ya.
0: Oke,
3: betul,
0: cukup
3: ya?
0: Menjanjikan. Oke, nah seperti yang kita tahu nih, aroma itu kan sangat personal ya, gitu ya.
3: Setuju.
0: Nah, kenapa nih penciuman manusia kan bisa memiliki ikatan juga secara emosional. Kayak tadi dijelaskan ada brand roti, kita langsung tahu nih ini roti apa gitu ya, merek apa gitu ya. Ada ikatan emosional dan juga memori kita juga kuat kan ya, dibandingkan mungkin dengan indera penglihatan kita atau pendengaran kita dalam sebuah brand. Nah, kenapa nih Kak Alfreo atau Kak Mita dan juga Kak Maxi, penciuman ini jadi punya ikatan emosional dan juga memori yang lebih kuat dibanding itu tadi?
1: Ya, mungkin saya kalau ngomong, jadi kita semua basisnya harusnya ilmiah ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sedikit-sedikit lah ya, sedikit. Saya itu 10 tahun profesional bekerja di perusahaan. Mm-hmm. Ya. Kelemahan dari kita itu biasanya, apalagi di, ya, saya sorry sebelumnya, disclaimer ya. Mm-hmm. Ya kan, banyak banget teman-teman di luar sana, level manajerial, GM, dan manajemen ke atas tuh, seringkali memutuskan suatu idea, atau memutuskan satu keputusan ya, berdasarkan feeling.
0: Okay.
1: Ya kan? Sedangkan sebenarnya feeling itu bisa salah, apalagi feeling seseorang ya kan? Nah, oleh karena itu kita sebenarnya butuh satu tindakan, namanya kita harus berbasiskan ilmiah. Ilmiah adalah data yang terjadi di lapangan. Nah, kalau ngomong pendapat pribadi, ya saya nggak mau ngomong pendapat pribadi sih ya kan? Mengapa aroma bisa mempunyai seperti ini, nggak mau. Tapi ada jurnal yang keren sebenarnya. Ini jurnal dari Mbata ya, bukan bukan Batata, tapi Mbata ini, Mbata Koopman and Cucu. Kebetulan kok namanya kayak Indonesia banget ya.
0: Indonesia banget ya, ya betul. Kan?
1: Nah, jurnal dari Mbata ini bilang kalau riset menunjukkan 75% emosi manusia itu terjadi karena aroma. Nah, jadi sebenarnya aroma itu punya dampak penting banget selain indera lainnya. Gitu Kak Waktri.
0: Oke, kalau untuk Kak Maxi sendiri nih, menurut Kak Maxi kenapa nih penciuman jadi punya ikatan yang lebih emosional atau punya memori yang lebih kuat dibanding kalau kita dari indera penglihatan atau pendengaran kita? Gimana Kak Maxi?
2: Kalau menurut aku sih, contohnya di tempat gym aku tuh lebih ngerasa enak dan pengen terus kembali gitu loh ke suatu tempat yang emang aromanya tuh wah enak gitu loh.
0: Ya.
2: Nah, ini menarik ya bisnisnya, karena nggak tanpa aku sadarin aku tuh sering ke tempat-tempat kayak misalkan mall-mall gitu kan. Nah, shockingly mereka tuh punya scent yang khas mereka sendiri sih. Itu yang bikin setiap kali ke mall misalkan, boleh sebut nggak?
1: Ya contoh. Ya, contohnya. Di mana deh? Mallnya di mana? Nah,
2: Living World.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu mereka punya wangi mereka sendiri. Nah, jadi itu yang bikin aku pengen balik ke tempat itu terus gitu.
0: Oke, berarti karena udah keinget ya aromanya di pikiran itu, kayak wah balik ke tempat ini ada memori tersendiri nih, ingat sesuatu nih. Gitu ya. Nah nih Kak Alfeo, balik ke Kak Alfeo, sesuai dengan tagline Heartline hari ini kan ya, mengenai keluarga juga, bagaimana nih sebuah bisnis wewangian berbasis rumahan kan ya, home-based business ini bisa jadi pilar untuk memperkokoh ekonomi sekaligus harmonisasi juga sebuah keluarga. Bagaimana Kak?
1: Kalau ngomong dari keluarga ya, jujur saya jalanin bisnis ini juga bersama istri saya di sini.
0: Oh,
1: ini
0: hello.
1: Mita ini istri saya.
0: Yeah.
1: Ya kan? Jadi benar-benar dari keluarga. Ya kan? Dengan ya sebenarnya modal juga kami enggak memiliki banyak banget sih sebenarnya. Jadi teman-teman juga enggak perlu khawatir ya. Kalau bisnis di Aromapreneur itu enggak perlu modal yang banyak banget, ya kan? Asalkan tahu marketnya, ya kan? Tahu peluangnya kemana, ya kan? Bisa penetrasi marketnya kemana, itu sebenarnya kita bisa membangun satu ekosistem bisnis yang sebenarnya itu keren banget melalui aroma.
0: Oke, baik-baik. Nah, bagaimana dengan Kak Mita nih yang jadi partnernya? Bukan hanya pasangannya sebagai istri, juga partner berbisnis juga ya akhirnya. Luar biasa loh, aku terkesan juga pasangan suami istri yang bisa membangun bisnis ini. Nah, menurut kakak gimana nih, Kak?
3: Oke, mungkin aku ceritain sedikit ya, Kak Trin.
0: Iya.
3: Dulu pengalaman aku 10 tahun di dunia profesi, bekerja seperti biasa, bekerja di dunia perbankan, kemudian di telekomunikasi, dan akhirnya ini ide tuh muncul ketika kita mau merit sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Di 2023 awal, kita kan plan merit waktu itu di Desember ya, 2023. Yeah. Jadi kita mikirin nih, aduh, saat kita resepsi, kita mau kasih souvenir yang bisa berkesan nih buat teman-teman yang datang. Kita mikirin terus apa ya idenya. Kemudian dari sisi Arveo pun ketika bekerja dia punya ide, oh, terkait aroma ternyata mempengaruhi emosi pelanggan. Kemudian kita racik setahun tuh.
0: Okay.
3: Satu tahun kita belajar R&D, trial error segala macam, sehingga kita menemukan satu aroma yang kita kasih nama. Ini lucu sih sebenarnya. Nama aromanya apa, bisa sebutin?
1: Memori
0: cerita lucu.
3: Ini agak unik sih. Padahal kita dalam dunia sebelum suami istri kan pasti ada pertentangan, yes, perdebatan, dan dari situ kadang ketika flashback, oh ya, ada hal-hal yang memang harus diingat ya. Lucunya itu, akhirnya dari hal kecil itu, dari bingkisan itu, kemudian lahirlah bisnis kita sampai sekarang sih. Itu tujuannya sebenarnya kita juga pengen jadi berkat buat yang lain ya, berkat makin banyak gitu.
0: Oke, ternyata di balik bisnis ini ada perjuangan di belakangnya ya, hardliner ya. Unik sekali loh bisnis ini terbangun karena mau merit, mau menikah. Luar biasa. Nah, kita memasuki di pertengahan tahun 2026 kan sekarang. Ada tren produk wewangian ruangan seperti Reid Diffuser juga kan melonjak tajam nih kak. Nah, di mata seorang coach Arveo nih, fenomena psikologis apa nih yang sedang terjadi di masyarakat saat ini?
1: Ya, kak Oktrin, jadi sebenarnya pergeseran ini dimulai ketika COVID ya. Ya kan? Jadi ketika COVID orang kan lockdown dan semuanya di rumah.
0: Iya,
1: ya
0: betul
1: kan? Semua di rumah, jadi mikir nih, apa aja yang bisa aku lakuin di rumah ya. Ya kan, apa aja yang bisa aku lengkapin di rumah. Jadi yang melonjak tajam ini kalau kita ngomong secara market ya, itu bukan cuma sekedar Reid Diffuser sebenarnya, tapi apa saja yang berhubungan dengan rumah. Jadi ada yang peralatan gym di rumah atau kalau Maxi ya kan, karena nggak bisa ke tempat gym ya kan. Terus kemudian ada juga ya parfum ruangan tadi, Reid Diffuser segala macam. Jadi ini tren ini mulai dari COVID ya kan. Nah, setelah COVID sudah reda, sebenarnya trennya masih bagus ini. Dan justru malah yang sebelumnya nggak populer sekarang sudah populer. Itu kak Oktrin. Jadi bagusnya ini karena memang dapat momentum dari COVID sebenarnya. Gitu. Dan kita lagi masuk, kita pengen sih sebenarnya nggak, sebenarnya nggak cuma di rumah doang. Nah, ini loh, kadang aroma itu bisa bikin pengen beli. Nah, itu loh, justru kita mau edukasi itu juga.
0: Baik. Jadi tertariknya di situ juga ya.
1: Iya.
0: Nah, di mata anak muda juga Kak Maxi nih. Ini kan aku tadi sempat kenalan, masih muda banget ya gitu ya. Ikut dalam bisnis ini juga tertarik. Nah, kalau di matanya Kak Maxi nih, bagaimana nih fenomena psikologis yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini?
2: Kalau menurut aku ya, tanpa disadari, jadi manusia itu kan gak cuman melihat visual. Nah, ini ada satu dunia baru yang baru aku tahu nih ternyata. Aroma. Aroma tuh sangat berpengaruh. Aku baru tahunya tuh pas, kayak kita ambil satu contoh, Roti Boy ya.
1: Roti O.
0: Yeah.
2: Nah, setiap kali kita ke stasiun, itu aku selalu pas di stasiun tuh mikirin, Roti O. Nah, pokoknya nih, kalau udah ada baunya nih, baunya tuh khas banget. Khas roti kopinya ya.
1: Betul.
2: Itu khas banget. Jadi kepengen beli. Nah, itu mungkin yang dimaksud ya. Dengan aroma sebagai apa, bantu untuk membeli.
0: Yang bikin tertarik di sini.
2: Itu menarik sih menurut aku.
0: Berarti sekarang ini memang brand apapun gitu ya, apalagi kalau makanan atau apapun itu, kayak kita dari aroma udah tahu gitu ya. Udah tahu, oh ini nih enak nih. Jadi bukan hanya soal rasanya saja, tapi diawali dari aroma ya kak ya. Betul, oke, terima kasih. Nah, kita lanjut nih ke Kak Arveo, balik lagi ke sana. Nah, kan banyak nih orang yang mengira kalau bisnis parfum atau Reid Diffuser ini hanya milik korporasi besar gitu, atau mungkin yang punya modal yang besar juga. Nah, benar nggak ini Kak Alfeo, kalau industri ini inklusif dan ramah untuk pemula yang mungkin bermodal kecil gitu? Yes. Kecil dipraktekin sama Kak Mita. Gimana Kak Alfeo?
1: Yes, jadi gini ya, kalau kata saya ya, ini pendapat saya pribadi.
0: Yeah.
1: Jadi untuk masuk ke dunia bis ini ada dua caranya sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan, pertama kita memang hobi sama aroma. Ya kan? Jadi ada orang misalkan teman saya, jadi dia suka banget beli parfum, ada parfum apa dia pasti beli, cobain. Okay. Ya, ada read review serapa dia pasti beli, cobain, ya kan. Udah cobain dia sampai hafal nih, oh ini notes-nya, ya kan. Kalau kita ngomong sedikit ya, ini ngomong teknis sedikit ya, di perfume itu ada top notes, ada middle notes, sama ada base notes. Ya kan, dia sampai tahu top notes-nya ini, middle notes-nya ini, base notes-nya ini, ya, itu berdasarkan pengalaman. Ya kan, nah dari awal dia itu seneng sama perfume, seneng sama aroma, dia dalemin, dia riset segala macam. Nah itu bisa jadi bisa bisnis itu tuh, bisa bisnis jadi aroma planner. Yang kedua, orang juga yang melihat satu peluang, ya kan, oh ternyata aroma ini bisnisnya masih seksi banget nih, ibaratnya dalam tanda kutip ya, masih okay banget, marketnya masih luas banget, supply-nya masih sedikit tapi demand-nya masih banyak, dan banyak orang yang belum tahu potensinya. Ya kan, nah dari sini mereka ini atau teman-teman bisa apa namanya, bisa partnership nih sama orang-orang yang sudah expert ya, mungkin di bidangnya ya, di bidang perfume maupun read diffuser atau perfume ruangan. Nah untuk modalnya sendiri sebenarnya nggak banyak, nggak perlu banyak sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kita juga mulainya nggak dari 3 digit kok, kita masih di 2 digit sebenarnya. Ini kalau bocoran sedikit ya, ya kan. Kita masih nggak perlu besar, ya kan. Yang penting tadi tahu marketnya kemana, tahu brand identity-nya seperti apa, ya kan, sama unique selling point-nya seperti apa, jadi kita bisa jualnya dengan mudah. Itu sih sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi bukan segala sesuatu nggak dengan modal, tapi kita pakai kreativitas kita, kita pakai hikmat yang Tuhan kasih ke kita, ya kan, supaya kita bisa tahu marketnya bisa jual kemana.
0: Iya, betul, luar biasa sekali. Setuju ya dengan Kak Arveo, kalau kita mau buka bisnis, jangan terlalu pusing dengan modalnya. Modal itu penting ya memang, tapi tetap diawali kita punya kreativitas dulu. Kita tahu nih, ini bisnis mau di arahnya mau dibawa kemana, ya kan, betul sekali. Nah untuk Kak Maxi kan juga bergabung nih dalam bisnis perfume ini. Nah aku sebenarnya pengen tahu, di usia kakak yang masih muda banget kan ya, ini apa sih sebenarnya yang awalnya yang memotivasi Kak Maxi untuk bergabung dan mau memulai bisnis ini?
2: Jadi waktu itu tuh saya ditawarin sama mama saya kan, mau nggak ini ada bisnis. Jadi kita lagi searching, menggali-gali bisnis apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak muda. Kebetulan aku kan juga masih 17, masih punya waktu, tenaga. Nah mungkin nyari-nyari ide bisnis. Terus dapat kenalan dari apa, anak mahasiswanya mami saya. Terus dijelasin waktu itu di IKEA ya, dijelasin. Nah ini juga membuka pikiran aku juga sih, bahwa bisnis tuh banyak banget. Nah salah satunya ya ini, perfumery, scent gitu loh. Yang waktu itu bikin aku tertarik adalah karena ini bisnisnya luas banget. Jadi gak cuman dari yang tadi ya bisnis to bisnis, tapi bisa juga ke rumah. Contohnya misalkan di rumah tuh aku sering pakai aromaterapi. Karena aku insomnia, susah tidur. Aku
0: baik.
2: Kacau. Nah terus nyobain kan, akhirnya beli alatnya, pakai. Nah abis itu tidur jadi enak tuh, meskipun ya susah-susah, cuman lebih berasa. Jadi bisnis ini juga punya manfaat ke rumah juga, nggak cuman ke yang korporat-korporat. Jadi aku dapat manfaatnya juga dari bisnis ini gitu loh.
0: Oke, terima kasih Kak Maxi. Ternyata diawali dari ditawari dan juga punya kemauan tentunya ya. Kan ada juga orang udah ditawari tapi gak mau, tolak menolak. Dan juga bersyukur Kak Maxi punya pemikiran ke depan. Kalau ini, wah ini peluangnya bagus nih gitu ya. Lagi banyak-banyak peluang gitu. Dan juga bermanfaat ya di rumah juga tentunya. Secara personal juga bermanfaat. Wah luar biasa sekali nih hardliner perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk kamu hardliner yang ingin bertanya mungkin seputar bisnis ini, mungkin ke Kak Alveo atau Kak Mita dan juga Kak Masi, bisa menghubungi di line interaktif kita di 0819269000, atau yang ingin bergabung dan bertanya via live YouTube kita bisa langsung melihat dan ngecek di akunnya Heartline Network. Oktrin dan juga narasumber kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, kembali lagi nih dalam special talk show di Heartline, FM tentunya di 100,6 FM Heartliner. Masih bersama dengan narasumber kita, dengan Kak Arveo, Kak Mita, dan juga Kak Maxi tentunya. Nah, kita masuk nih dalam bagian yang dinanti-nantikan oleh Heartliner ya, rahasia dapur dan juga formulanya nih dibalik industri wewangiannya. Namun sebelum itu nih, Heartliner mengajak untuk Anda yang ingin bertanya mengenai bisnis ini, boleh banget bergabung bersama dengan Oktrin di pagi hari ini dan juga narasumber kita. Boleh bertanya di 0819269000 atau yang ingin bertanya di live YouTube kita bisa melihat di channelnya Heartline Network. Nah, kita langsung ke Kak Arveo nih, Kak Arveo. Kita tadi kan membahas tentang aroma-aroma ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Arveo, apa sih perbedaan kalau aroma mungkin di kamar tidur gitu ya, atau aroma di ruang-ruang kerja dan juga ruang keluarga nih. Mungkin ada perbedaan-perbedaannya, Kak, boleh dijelaskan.
1: Jadi kalau aroma itu menurut saya ya, aroma itu subjektif. Ya kan? Ada orang yang suka kamar tidurnya baunya lavender semua. Kamar tidur lavender, ruang office lavender, ya kan?
0: Iya.
1: Ya kan? Terus kemudian kamar mandi lavender, ya bisa semua, ya kan? Ada orang yang memang sukanya misalkan baunya yang gampang lemon grass. Ya kan? Kalau kita ngomong di Indonesia itu serai, ya kan? Serai itu identiknya misalkan relaxing, tapi ada orang memang yang suka ruang kerjanya juga lemon grass, mobilnya lemon grass, ya kan, kamar mandi lemon, semuanya lemon grass. Yeah. Jadi sebenarnya aroma itu subjektif, ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomong secara tadi balik lagi secara sains ya atau secara ilmiah, ya kan, ternyata ada jurnal yang mempelajarinya, ya kan. Ini ada jurnal juga, misalkan contoh ya, untuk aroma yang meningkatkan energi, ya kan, itu kita bisa pakai aroma peppermint, lemon citrus sama rosemary, ya kan? Jadi itu misalkan contoh cocok ditaruh di tempat tadi tempatnya Kamex ini, tempat gym, ya kan, supaya ningkatin energizing, meningkatkan kreativitas, meningkatkan energi gitu ya.
0: Yeah.
1: Atau bisa kita pakai di kantor nih yang suka ngantuk jam 2 siang, jam 3 sore gitu ya, ya kan? Itu bisa kita boost pakai aroma itu supaya kita tetap semangat, ya kan? Terus kemudian untuk calming, penenang ya, penenang, meredakan stres, kecemasan segala macam, itu contohnya misalkan lavender, ya kan? Lavender itu cocok banget. Tadi seperti yang Kamex ini kalau pakai buat tidur ya, ya kan? Insomnia nih cocok pakai lavender, karena itu akan menenangkan. Nah, tapi basically semuanya itu harus berdasarkan riset ilmiah. Okay. Jadi jangan kita pengen aku sukanya ini, aku sukanya itu, menurut ini. Nah, kita harus semuanya ilmiah sih. Seperti itu, Kak Oktrin.
0: Okay. Nah, kalau untuk Kamita sendiri gimana nih, Kak?
2: Okay, mungkin aku juga sedikit ngerangkum lah ya. Jadi itu sebenarnya ada 3 karakteristik sih. Terkait di jurnal itu yang tadi mungkin udah disebutkan sama Arveo, terkait energizing, itu tuh biasanya energi buat memperbaiki mood. Kalau misalnya nih, Kak Trin, aduh lagi lesu nih, hari ini mau siaran, lagi capek kemarin begadang, bisa tuh pakai yang untuk notes-notes seperti peppermint, yang tadi lemon citrus, bisa juga pakai aloe vera, green bambu. Itu tuh sangat membantu banget tuh untuk meningkatkan booster. Terus nanti ada juga karakter yang cukup untuk menenangkan juga. Dan juga yang terakhir itu terkait untuk melepas ketegangan. Biasanya hari ini stres nih terkait ada demo di mana-mana. Nah, itu bisa juga tuh pakai yang sandalwood. Sandalwood segala macam. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang dengarnya dari mobil ya, Heartliners-nya. Kita di sini sebenarnya di studio juga lagi pasang aroma nih, Kak. Dan itu sebenarnya untuk menenangkan juga kan, Maxi, Arveo, mungkin kita juga first time untuk talk show kan. Mungkin itu juga mempengaruhi, Kak. Setuju atau tidak setuju?
1: Betul sekali, Kamita.
2: Gitu sih, Kak.
1: Ini di sini baunya seperti di mall mewah, Kak. Jujur aja, ini kan kita taruh mesin di sini, Kak. Nah, baunya seperti mall mewah nih. Jadi betah banget di sini nih.
0: Oh, Oke, betul sekali. Ternyata ada hubungannya juga ya, aroma ini sama perubahan mood kita juga, sama aktivitas kita, kita lagi melakukan apa gitu, untuk apa, kayak tadi di perjalanan kalau di mobil gunain apa gitu juga kayak bisa relax gitu ya, bisa tenang gitu. Seperti mungkin di e-flyer workshopnya Kak Arveo nanti ya, itu kan ada materinya tentang understanding the aromacology juga. Wah, luar biasa. Jadi secara sains juga bisa dijelaskan ya Kak ya, ada hubungan antara racikannya juga sama perubahan-perubahan mood tadi. Dan juga ada jurnalnya juga ternyata ya dijelaskan. Nah, saya tertarik nih Kak Arveo, pengen tahu. Kan ada anggapan kalau misalnya kita mau berbisnis wewangian gitu ya, aroma-aromaan, kita harus punya hidung berbakat dalam tanda kutip, ya enggak sih? Atau mungkin kita punya sensitivitas penciuman yang sejak lahir kayaknya memang bakatnya tajam di penciuman gitu ya. Nah, adakah kemampuan, apakah kemampuan mengeksplorisasi gitu ya, fragrance notes ini atau teknik blending ini murni bakat gitu ya, atau mungkin sesuatu yang mungkin bisa kita apa tingkatkan lewat pelatihan-pelatihan atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan Kak Arveo.
1: Ya, jujur kalau kami ya, saya sama Mita, ini ada Maxi juga ya. Ya, kami belajar sih sebenarnya, kami belajar 1 tahun lebih, jujur aja ya. 1 tahun lebih kami dari nol, gak ngerti apa-apa terkait aroma. Kami cuma mikir, oh ya, aroma itu asik ya, bisnis aroma itu enak nih, ya kan. Tapi caranya gimana, ya kan, cari di YouTube juga gak ada, jujur aja. Ya ada tapi gak akurat lah intinya, seperti itu. Ya kan, dari awal kami jalan sampai sekarang ini, jujur aja, hidung ini udah seperti tahu. Misalkan dikasih sniffing nih, ya kan, sniffing satu aroma, kita bisa tahu, oh ini baru baunya aroma ini, notes-nya ini nih, ya kan. Jadi kalau kita punya misalnya perfume nih yang udah jadi ya, ya kan, itu kita bisa tahu juga, ya kan. Kadang bisa tahu, kadang bisa enggak, ya kan? Tergantung kita pernah memorinya seperti apa, kita tahu notes-notesnya apa aja di situ. Nah, itu bisa dilakukan tapi lama, ya kan. Tapi kalau ngomong bisnisnya, ya kan, sekarang kita ngomong gini, apakah food planner atau yang punya bisnis restoran bisa masak? Belum tentu kan?
0: Belum tentu, iya.
1: Iya kan? Nah, apakah yang mau bisnis teknologi harus bisa ngoding? Enggak juga, ya kan? Apakah, jadi sekarang juga kita ngomong nih, apakah kalau kita mau bisnis aroma, kita juga harus bisa ngeracik? Belum tentu juga sebenarnya. Tapi kita harus tahu dasarnya. Supaya ibaratnya kita bisa ibaratnya, ya namanya kita mau jalur cepat ya, fast track ibaratnya gitu ya. Ya kita harus cari partnership. Tadi yang saya bilang tuh, kita harus cari partnership, siapa yang cocok, atau kita ikut workshop, ya kan, supaya ilmu dasarnya nambah, ya kan, barusan kemudian kita bisa jalan tuh. Nah, tapi satu hal, ketika spesialisasi ada di orang lain, ya kan, kita minimal tahu sedikit untuk biar nggak dibohongin ya, harusnya gitu. Ya gitu.
0: Oke, kalau pengalamannya Maxi nih, karena tertarik juga ya, apakah tertarik kenapa di bisnis yang wewangian, parfum-parfum gitu, apa memang punya bakat, ketertarikan atau hobi gitu, mungkin bisa dijelaskan Maxi.
3: Kalau menurut aku ya, bisnis ini marketnya sangat luas. Sekarang tuh banyak banget toko-toko yang buka, banyak banget ruko-ruko yang bakal buka ke depannya ya. Masih banyak lokasi yang bakal berkembang, terutama di Jakarta, di Tangerang, di
1: Jabodetabek.
3: Nah, ini adalah satu bisnis yang long lasting juga ya.

0: Roma juga seperti itu harusnya. Calvin dan Heterlandes.
1: Nah, aku tertarik nih ke Kak Arveo kan sebagai parfum coach ya, mendampingi banyak orang gitu. Nah, pernah nggak sih Kak ada jebakan-jebakan Batman atau mungkin kesalahan-kesalahan yang paling fatal nih yang sering dilakukan oleh pemula-pemula nih saat pertama kali mungkin meracik atau mencoba mau jual produk wewangian kepada mereka? Mungkin bisa dijelaskan, Kak.
0: Ya, kalau kesalahan ya, ini belajar dari kesalahan saya juga sih dulu.
1: Ya.
0: Ya kan, karena terlalu semangat belinya, beli bahan-bahannya terlalu banyak. Ini kalau kita bikin dari nol ya, ya kan.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita mulai, mulai aja dulu. Nih ada tagline-nya brand tertentu lah, itu bagus juga sebenarnya, ya kan. Mulai aja dulu, kita mulai dari kecil, ya kan.
1: Ya.
0: Ada satu satu bukan pepatah ya, ya kan. Jadi kita harus ngomong think big, ya kan, start small. Nah itu keren juga tuh. Jadi kita harus startnya dari small aja, nggak masalah. Jadi ketika kita masih learning by doing, ya kan, misalkan seperti itu, kita startnya small aja. Karena sama aja kalau Tuhan juga percayakan hal kecil dulu sebelum dipercayakan hal besar. Jadi mulailah terhadap hal yang paling kecil di hidupnya kita atau di sumber dayanya kita, barusan nanti kita bisa berkembang seiring Tuhan bawa kita. Gitu sih.
1: Oke, gitu. Jadi memang ada kesalahan gitu ya. Tapi itu jadi pelajaran juga untuk kedepannya tentunya ya Kak Arveo ya.
0: Betul.
1: Nah, kita tahu nih Kak Arveo kalau di pasar kan sudah banyak berbagai merek wewangian kan ya, gitu. Nah, gimana nih cara seorang scentpreneur gitu, pemula untuk menemukan atau mungkin mengunci signature scent-nya nih supaya unik, supaya produknya itu kayak langsung menonjol di mata konsumen. Kan susah tuh bersaing dengan bisnis yang sama gitu. Gimana supaya oh ini beda dari ini beda dari ini nih gitu. Gimana Kak? Mungkin
0: ya,
1: bisa dijelaskan.
0: Baik lagi ya. Jadi kalau semua bisnis, semua ide, semua keputusan, ya kan, itu harus berpusat kepada customer, ya kan. Jadi ketika kita riset apapun deh, kita riset aroma, kita bikin satu aroma misalkan A, ya kan, atau kita bikin katakan yang di bidang makanan, kita bikin makanan A, ya kan. Jadi bukan anggapannya ini menurut Arveo ini enak banget, menurut Max ini enak banget nih baunya katakan, menurut Kamita ini enak banget, nggak gitu harusnya. Tapi kita harus tanya sama customer, ya kan. Jadi riset itu harus membutuhkan validasi dari customer. Nah, yang paling paling gampang customernya siapa? Ya kan, kalau kalau customernya masih belum terlalu banyak awal ya, kita ngomong masih awal ya. Jadi mulai dari keluarga dulu aja, ya kan, coba keluarga coba dicobain. Oh, menurut kamu enak nggak? Sama kompetitor enak nggak? Dibandingkan lebih lebih enak yang mana? Karakteristiknya baunya unik yang mana? Jadi semua itu harus membutuhkan validasi.
1: Oke, semuanya harus membutuhkan validasi. Nah, kalau menurut Kak Mita sebagai partner bisnis Kak Arveo nih yang sudah berjuang bersama-sama ya dari awal menitik bisnis ini juga gitu ya. Nah, menurut kalau dari pandangannya Kak Mita, apa nih yang bisa membantu gitu ya scentpreneur pemula ini untuk menemukan atau mengunci signature scent-nya nih supaya unik di mata pelanggan gitu ya, produknya menonjol nih di mata konsumen juga. Gimana nih Kak?
2: Oke, kalau dari aku sendiri sih gini, tadi kan sudah disampaikan juga sama Arveo terkait customer lah ya, berpusatnya pada customer. Nah, ketika mungkin kita mulai menjual dari 3 oil dulu aja nih, gitu kan, kita bermula dari yang kecil. Kita bikin 3 aroma dulu yang menjadi selling point kita, karakter kita. Kemudian dari situ ketika ada yang beli nih, customer segala macam, kita harus tanya bagaimana dengan kepuasannya seperti itu. Karena kan ketika kita ada sesuatu yang beli nih, oh ada customer 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dari 5 orang itu feedbacknya seperti apa? Apakah repeat order? Karena dengan background sebelumnya saya juga di marketing, di experience juga, itu tuh sangat berpengaruh. Ketika kita sebagai customer ditanya, oh ini baunya bagaimana? Atau oh ya, ini ada masukan seperti apa? Oh, saya mau bau yang lain dong, atau seperti apa? Oh, atau mungkin saya bisa request gak oil yang sesuai personal saya? Itu tuh sangat menarik sih sebenarnya. Ketika customer bisa didengar, itu penting banget buat seluruh biasanya entrepreneur ya, itu tuh sangat penting banget ketika kita basisnya di customer.

0: lemar experience.
1: Oke,
0: Itu sih.
1: okay. Terima kasih Kak Mita. Nah, masih dengan pemula-pemula ya yang memulai bisnis ini. Kan banyak pemula bisnis ini yang terjebak mungkin dari perang harga atau mungkin akhirnya gulung tikar mungkin dengan indis ekonomi. Benar. Itu nah gimana nih menurut Kak Arveo sebagai perfumer coach juga ada nggak strategi menentukan nilai gitu ya sebuah produk wangian supaya lebih tetap menguntungkan gitu ya. Namun tetap memikat juga untuk target pasarnya. Ada nggak strateginya, Kak?
2: Ya, yang pertama harus tahu ya unique selling point-nya apa sih sebenarnya. Jadi kita kalau kita punya produk ya kan, unique selling point kita itu apa? Contoh kita ngomong nih brand kami Eke, ya kan? Kalau Eke ini sebenarnya apa? Kalau ditanya bisnis apa sih Eke itu, ya kan?
1: Iya, okay.
2: Kalau ngomong orang-orang awam ngomong, ya kan? Itu pengharum ruangan, ya kan? Kita ada klien-klien di mall segala macam, ya kan? Itu pengharum ruangan. Tapi kalau kita ngomongnya as a unique selling point kita, misalkan Eke itu adalah satu bisnis. Sorry, Eke itu satu bisnis yang membantu, ya kan, brand lainnya bisa memiliki satu koneksi emosional terhadap pelanggan. Jadi Eke itu gampangnya membantu satu brand, ya kan, supaya customer mereka, ya kan, itu tahu nih, tahu brand identitinya klien kami, dan supaya customer mereka tahu memiliki satu niat beli, purchase intention, ya kan, atau memiliki satu kenyamanan, ya kan, dan mereka bisa ngomong ke teman-temannya, ngomong ke teman-temannya kalau oh ini baunya enak banget nih di store ini nih, ini baunya khas banget store ini. Nah, jadi kita harus tahu unique selling point-nya kita apa. Kalau kita mau fokusnya ke B2C, ya kan, ya kita harus pikirin unique selling point dari produk kita itu apa, ya kan? Apakah memang misalkan aromaterapi khusus untuk menghilangkan stres, ada juga bisa. Ya kan, jadi fokusnya di situ aja, jangan fokus ke yang lainnya banyak market gitu loh. Jadi fokusnya ke blue oceannya, bukan red oceannya. Atau kita misalkan nih, kita bikin perfume karakter misalkan, ya kan, ya udah kita fokus ke karakter apa, ya kan, mau secara psikologi misalkan DISC gitu ya, dominan, influence, stabil, sama compliance, ya kan. Nah itu kita fokus di situ aja. Jadi kita harus tahu unique selling point dari produk yang kita jual itu apa. Gitu Kak Oktrin.
1: Oke, baik.
2: Jadi enggak perang harga kalau kalau kita jual, ya udah kita main read diffuser, ya kan? Semuanya juga main read diffuser, ya kan? Ya kita kalah. Ya kalau yang kalah modal ya kalah harga pasti gitu.
1: Oke, terima kasih Kak Arveo. Nah, untuk Kak Maxi nih, Kak Maxi tergolong pemula juga.
3: Masih pemula.
1: Nah, sudah berapa tahun nih Kak kira-kira? Sudah berapa lama?
2: Baru tahun ini.
1: Oke, baiklah. Nah, sudah sejauh ini nih dari Kak Maxi, mungkin dari Kak Maxi sendiri apakah ada tantangan gitu ya? Apa tantangannya selama berbisnis ini kurang lebih hampir setahun ini?
3: Tantangan utamanya sih lebih ke arah networking ya. Terutama gimana caranya kita bisa menjual produk ini ya ke banyak pihak dan itu long lasting. Jadi gak cuman kita menjual satu produk abis itu end of the business, tapi gimana caranya kita bisa menjual lalu mengikat sang customer supaya kita dapat apa?
2: Recurring income ya. Jadi ya, pendapatan berulang.
3: Jadi kita bisa terus-terusan istilahnya punya koneksi dengan customer gitu loh. Itunya sih yang jadi problemnya.
2: Mungkin tambahin sedikit deh Kak.
1: Ya.
2: Jadi kalau yang tadi Maxi bilang mungkin seperti ini ya. Jadi kalau ada di bisnis ada namanya hunter, ada namanya farmer kalau ngomong istilah marketing ya. Jadi hunter itu yang berburu nih jaringan awal. Nah, ya, setelah udah dapet ada farmer yang memupuk nih.
1: Okay.
2: Ya kan, yang menjaga supaya koneksi itu tetap terjaga. Betul gitu ya Maxi ya? Itu. Jadi supaya jaringan yang sudah kita masuk ya kan itu bisa terus menerus berjalan koneksinya dan berkembang.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Oke, terima kasih luar biasa ya perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, untuk hardliner mungkin ada yang ingin bertanya mengenai mungkin apa sih brand ini, apa sih bisnis ini dari Eke juga boleh ditanya, atau mungkin untuk kamu pemula-pemula bisnis yang ingin bertanya kepada Kak Arveo dan juga Kak Mita dan Kak Maxi, boleh banget memberikan pertanyaanmu di 0819269000 atau bisa komen di live akun YouTube kita di akunnya Heartline Network. Oktrin dan narasumber kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: rasa ini.
1: Ya, 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin di special talk show kita bersama dengan Kak Arvio Nathanael dan juga Kak Mita dan Kak Maxi. Luar biasa perbincangan kita di dua segmen sebelumnya. Daging semua ya isinya. Tapi Heartliner, selain tahu teorinya ini ya, itu nggak akan mengubah apapun nih tanpa adanya aksi nyata tentunya. Kalau kita hanya sekedar tahu teori saja tanpa melakukannya, sama juga sia-sia. Nah, ada juga ilmu yang tanpa praktik ini, seperti parfum ini, yang tidak pernah disemprotkan tidak akan tahu keharumannya. Benar ya Kak Arveo ya? Benar banget. Yes. Nah, sebelum kita tanya lebih lanjut nih Kak Arveo, Oktrin pengen tahu, mungkin bisa dijelaskan sebelumnya latar belakang Kak Arveo bagaimana, dan mungkin aktivitasnya saat ini sedang kesibukannya apa gitu.
2: Ya, mungkin singkat ya. Kalau saya memang enggak ada, tadi yang saya jelaskan, saya nggak punya background di bidang parfum sebelumnya. Saya sekolah S1 itu di elektronika, S2 di manajemen marketing. Jadi nggak ada hubungan sama parfum. Bahkan kalau sekarang ngomong background kerja, saya 10 tahun kerja sebelum saya full time bisnis ini. Ya kan, saya 10 tahun kerja profesional di company. Pertama saya mulai dari project, jadi MT gitu ya. MT tiba-tiba masuk, pengennya bisnis nih, operation, tiba-tiba masuknya ke project. Dari project ini puji Tuhan, ada peluang di business development. Nah, di business development ini saya memulai banyak banget nih. Jadi intinya waktu itu saya ada di bekerja di salah satu brand kopi ternama, ya kan? Teman-teman pasti tahu tapi saya nggak sebut lah intinya, ya kan? Di situ kita lagi mau buat satu restoran, ya kan? Satu restoran yang besar nih. Dan saya diminta sama GM saya, sama Pak Henry sudah almarhum ya, itu diminta untuk mengonsep dari nol. Ya kan? Nah, tadi balik lagi, kalau saya infokan kan, biasa kan kalau kita menggunakannya feeling nih. Nah, jadi kita harus berbasis ilmiah dan berbasis customer semua. Ya kan? Saya ubah semua, saya baca-baca judulnya, ada jurnal judulnya multisensory marketing. Ya kan, multisensory marketing itu apa? Ya kan? Jadi kalau human atau manusia itu punya berbagai macam sensor atau indera, ya kan? Dan biasanya kalau indera itu kalau di kopi ya, ya berarti kan perasa doang nih, ya kan? Nah, kita mau aktivasi semuanya, ya kan? Termasuk dari ketika buka pintu ya, aromanya, ya kan, menciumannya, pendengarannya, musiknya, segala macam, ya kan? Terus kemudian indera melihatnya, interior, segala macam. Nah, kita waktu itu saya konsepin dari nol, dan puji Tuhan di approve sama GM saya, thank you buat Pak Henry ya, ibaratnya seperti itu. Dan akhirnya lahirlah bisnis Eke sampai sekarang ini. Jadi semua bermula dari ilmiah, ya kan? Semua bermula dari ide ketika saya masih bekerja di business development. Jadi teman-teman yang masih kerja, ya kan, tetap setia pada pekerjaannya, nanti Tuhan jadi tambah-tambahkan lagi, ya kan. Nah, terus kemudian ketika saya fokus ke ke Eke ini, ya kan, saya banyak ketemu orang, saya banyak bangun jaringan, banyak jadi salesman juga sebenarnya, CEO, Chief Everything Officer, ya kan. Jadi semua kita kerjain tentunya bersama istri saya. Kalau nggak ada istri saya nggak bisa, ya kan. Nah, susah lama jujur aja ketika kami bangun Eke ini, ya kan, itu lama posisinya karena kami bulatnya dari nol, kami nggak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang tertarik, buat bapak ibu semua yang tertarik sama bisnis aroma, atau bingung mau bisnis apa ya, ya kan. Nah, saya kasih satu edukasi, kalau bisnis aroma itu sebenarnya oke banget di sini, masih sangat seksi banget nih, ya kan. Dan kebetulan kan Heartland lagi mau ada workshop ya.
1: Iya, yes, betul ya? Sekali, tanggal 4 Juli 2026 nanti. Betul.
2: Jadi Heartland ini mau ada workshop bersama Eke, ya kan, di tanggal 4 Juli.
1: Iya.
2: Ya kan, hari Sabtu jam 10 siang ya. 10 pagi ya.
1: 10 pagi, betul.
2: 10 pagi di Heartland Center ya.
1: Center, betul sekali.
2: Jadi teman-teman yang mau belajar terkait aroma, ya kan, mau belajar meracik parfum ruangan, mau belajar terkait caranya menjadi aroma trainer, ya kan, boleh banget untuk datang di workshop yang diadakan di Heartland FM.
1: Oke, gitu. Betul sekali. Terima kasih Kak Arveo. Dan sekali lagi Hardliner akan ada workshop ya, Make Your Own Read Divasor dari Kak Arveo Nathanael tentunya di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 nanti. Nah, Kak Arveo tadi sudah menjelaskan juga ya, apa nih yang akan kamu dapat kan gitu, apa yang bisa dibawa pulang oleh peserta workshop nanti ya Kak Arveo ya, dengan menginvestasikan 350.000 tentunya di pendaftaran untuk hadir di workshop tersebut. Nah, untuk memperjelas lagi nih Kak Arveo, setelah workshop nanti di 4 Juli hubungan mentor dan peserta ini apakah terputus begitu saja atau ada ekosistem atau komunitas nih yang dipersiapkan untuk mendukung mereka tumbuh sebagai dan menjadi sendpreneur yang mandiri? Mungkin bisa dijelaskan, Kak.
2: Yes, kita harapannya ini enggak ya, kita ciptakan satu ekosistem. Satu pebisnis baru yang ada di Aroma ya, yeah. Sebenarnya. Jadi ini enggak bukan tentang bisnis aja sebenarnya, tapi gimana kita bisa berdampak ya kan. Jadi teman-teman juga nanti setelah ikut ini ya, kita mau bareng-bareng belajar bareng, bertumbuh bareng, karena saya juga masih belajar ya, ya kan. Kita bertumbuh bareng, kita tanya bareng, kita pecahkan masalah bareng, kita juga bangun jaringan bareng. Jadi ketika kita bisa bareng-bareng itu, nanti kedepannya harusnya semakin mudah daripada teman-teman hardliners di sini bergerak sendiri ya kan, itu akan susah.
1: Oh, gitu. Oke, terima kasih Kak Alveo. Nah, sebagai penutup nih, jika ada satu pesan, mungkin pesan filosofis yang ingin Mas Alveo sampaikan kepada seluruh keluarga Indonesia di pagi hari ini tentang esensi menciptakan jejak wangi gitu ya dalam hidup dan bisnis, apakah itu boleh disampaikan Kak Alveo?
2: Ya, filosofi saya ya sebenarnya ya, semua ketika kita sudah mulai bisnis apapun ya, mau bisnis aroma, mau bisnis makanan, apapun, jangan pernah lupa mengandalkan Tuhan. Karena nomor satu, Tuhan yang berdaulat atas segalanya.
1: Yes.
2: Gitu. Kalau tanpa Tuhan, mau dengan modal banyak pun, mau dengan jaringan hebat pun, ya kan, semuanya nggak akan pernah bisa. Semua nomor satu adalah Tuhan. Tuhan ketika menyertai, semuanya akan beres.
1: Oke, mungkin ada pesan juga dari Kak Mita. Boleh Kak, silakan.
0: Oke, untuk mungkin teman-teman di luar sana, dengan background saya yang bukan parfum, ada, saya tuh masuk ke dunia bisnis. Aroma bukan karena suka parfum, Kak, ternyata.
1: Iya.
0: Tapi saya masuk ke dunia bisnis aroma karena saya melihat kekuatan experience-nya itu di situ. Jadi, buat teman-teman yang penasaran dengan Aromapreneur, bisa daftar di workshop ini.
1: Oke, baik. Nah, untuk Kak Maxi selaku bisnis pemula ya, boleh mungkin ada pesan gitu ya, closing statement-nya mengenai ini, boleh silakan Kak Maxi.
3: Kalau menurut aku, kayak yang tadi Kak Arteo, Kak Veo bilang,
1: yeah.
3: Just try, mulai aja dulu dari hal sederhana, nggak harus yang dari besar. Nah, mungkin dari workshop ini bisa menjadi apa, bantuan untuk anak-anak muda pada umuran saya, terutama Gen Z, untuk belajar gimana sih caranya berbisnis.
1: Yeah.
3: Bisa juga tanya-tanya ya kok.
2: Yeah. Yes,
3: kalau mau banget. Nanya bisnis atau apa setelahnya itu.
2: Bisa banget.
3: Bisa banget.
0: After service ya.
2: Yeah, after tetap service.
3: Jadi workshop ini nggak cuman belajar
2: meracik parfum,
3: tapi gimana caranya kedepannya kita sebagai anak yang bakal membangun bangsa business. Ini
2: yes.
3: Bisa membangun okay. bisnis dari lokal supaya dapat bersaing gitu Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, sebuah catatan penutup yang indah ya dari Mas Arveo, Kak Mita dan juga Kak Maxi. Jadi Hardliners, tunggu apa lagi nih? Kuota workshop ini sangat terbatas ya. Langsung aja amankan kursi Anda sekarang dan bisa mendaftar melalui WhatsApp di 081315151504. Saya ulangi, bisa mendaftar melalui WhatsApp di 081315151504. 4. Saya Oktrin, pamit undur diri, tetap di 100,6 FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa di gedung Heartline tanggal 4 Juli mendatang. Sekali lagi, saya Oktrin dan juga ketiga narasumber kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Heartline FM.
4: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳，属天灵粮，就是圣经。神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。邀请您
5: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。

0: 有很多圣经问题请教童真牧师，
1: 你有很多信仰疑难要问万峰博士，
2: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Kondisi sekarang itu benar-benar berbeda sekali dari zaman dulu. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena lihat ya, dari kondisi, saya cerita dulu sedikit aja tentang kondisi bangsa kita atau negara kita tercinta ini, para pendengar. Nah, kondisi market, ini inflasi itu sekarang 1-4%. Kemudian ada banyak sekali terjadi dalam regulasi dari pemerintah yang menyebabkan pembisnis, perusahaan-perusahaan itu muter otak gimana caranya ya melakukan efisiensi, efektivitas bisnisnya. Nah, kemudian ada peningkatan biaya logistik dan seterusnya, dan ada lagi peraturan anti dumping itu menyebabkan barang itu susah bergerak gitu, atau kebijakan-kebijakan itu terus aja diolah, diatur sedemikian rupa di internal perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, bagaimana kondisi SDM? Nah, pengangguran kita dari Februari 2024 tuh udah mencapai 4,82% dari 279 juta jiwa. Nah, ini menyebabkan apa? Kita ini mau gak mau harus berkompetisi dengan banyak orang gitu. Ya kan, di luaran sana orang yang pintar itu sekarang banyak, bener ya. Wah, kalau lulusannya dari indeks prestasi kumulatif itu bahkan ada yang cum laude lah, lulus dengan sangat-sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini menyebabkan persaingan di dalam sendiri itu menjadi semakin sengit gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak sekali sudah, apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, banyak SDM-SDM yang berasal dari luar negeri. Ada dari India, ada dari Malaysia, dari China apalagi ya, yang datang itu sudah dengan paket yang sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, itu yang membuat kita tuh mau gak mau harus membuat namanya persiapan dalam menghadapi interview.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: USP itu adalah unique selling proposition. Sebenarnya itu dalam dunia marketing ya, atau dunia salesman itu terkenal gitu ya. Jadi kita mau jualan apa nih? Oh, apa unique selling proposition dari barang ini gitu. Tapi unique selling proposition ini adalah diri kita sendiri. Jadi apa sih yang unik dari diri kita? Apa sih yang membuat kita tuh berbeda? Apa sih nilai yang bisa kita berikan buat perusahaan? Sehingga perusahaan itu gak pakai lama, gak pakai 2 minggu dia bilang, ini dia besok juga lu kalau bisa kontrak dia cepetan gitu ya.
2: Gitu ya.
1: HRD dipanggil gitu. Ini dibuat cepetan. Bagaimana sih menjual sebuah keunikan dari diri kita? Nah, untuk menjual keunikan kita harus apa ya? Harus mulai mempunyai namanya persiapan gitu.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Headliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Nah, yang pertama kenali. Nah, ini adalah satu bagian penting yang menjadi dasar untuk kita itu menawarkan keunikan kita, USP kita gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman kita harus tahu siapa diri kita.
2: Oke.
1: Nah, di dalam memahami diri kita sebenarnya ya teman-teman, kalau para pendengar semua, mengenali diri kita tuh gak lepas dari namanya mengenali potensi diri kita. Benar gak sih? Iya, siapa kita, kita bisanya apa, apa sih kelemahan, kelebihan, apa sih peluang bagi diri saya gitu ya. Itu kalau teman-teman di dunia akademian tuh biasa mengenal namanya SWOT analysis, SWOT personal analysis. Nah, tapi yang di sini saya mau sharing ke para pendengar semua, mengenali siapa diri kita tuh tak lepas dari namanya mengenali apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena setiap orang itu punya keunikannya. Contoh, saya orang yang ekstrovert ya, udah kelihatan lah ya dari senyuman gigi saya itu udah kelihatan orang ekstrovert gitu ya. Ada juga, tapi saya punya teman orang introvert. Kami berdua itu melamar di sebuah perusahaan yang menawarkan kami itu di dunia marketing, di mana harus memaksa kami harus punya networking, benar nggak sih?
3: Betul.
1: Harus jago komunikasi, jago dealing.
3: Ya.
1: Wah itu kan, wah kalau saya sih nggak ada masalah, itu mah udah DNA saya gitu kan.
3: Easy lah itu pokoknya.
1: Makanya kita harus mengenali gitu. Tuhan tuh udah kasih kita sesuatu yang unik gitu. Tetapi dalam omset penjualan, teman saya yang introvert, dia lebih hebat dari saya, jauh gitu, dua kali lipat bahkan. Saya bertanya-tanya, kenapa?
3: Salahnya di mana gitu ya?
1: Apa yang salah gitu ya? Seorang extrovert kok bisa kalah sama orang introvert gitu?
2: Jadi penasaran nih.
1: Ya, teman saya seorang introvert, dia itu ternyata dia jago analisa. Dia pendiam, tapi dia menganalisa segala sesuatunya. Resikonya dianalisa dulu. Calon pembelinya dianalisa dulu. Dia mau jalan rute kemana pun dianalisa dulu gitu loh. Jadi orang ini akan sangat efektif gitu. Sekali dia jalan, pasti itu terjadi 90% tuh deal.
2: Jadi detail ya.
1: Orang ini detail. Dan dia itu satu yang membedakan dengan saya adalah, kalau saya itu yang penting jalan dulu lah ya. Masalah nanti belakang, yang penting kita tabrak dulu, hajar dulu, kita buka dulu jalannya para pendengar. Ya, tetapi apa dikata, waktu itu ketika kami akhir bulan kita melihat omset dia ya di atas saya.
3: Lebih
1: tinggi. Nah, waduh. Dia enggak banyak, dia cukup beberapa orang tapi dalam. Dalam, jadi dia bangun hubungannya tuh dalam sama orang itu. Nah, ini strategi akhirnya saya pakai.
3: Oke.
1: Jadi saya melihat itu, kenali dulu siapa kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan orang tuh dengan keunikan masing-masing. Kita jangan pernah menyesali hari itu. Kenapa kok saya orang introvert, saya orang extrovert, nanti dunia kerja gimana? Don't worry, be happy ya buat keluarga Indonesia semua ya, para pendengar semua. Karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan keunikan sendiri-sendiri. Dan semua tuh udah ada kolamnya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Suatu hari,
0: ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, 100.6 Hatin Radio kembali bersama kita saat ini dengan saya Yus dan
1: Jeff.
0: Wow.
1: Siang.
0: Selamat siang,
1: apa kabar?
0: Bung Jeff. Luar biasa, baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Iya, kita tadi sudah diawali dengan lagu.
1: Buat apa susah?
0: Buat apa susah? Jadi.
1: Kenapa harus susah?
0: Jangan ada susah jangan di antara susah. Kita, di antara kita.
1: Jadi, buat apa susah dari siapa tadi?
0: Dari Kus Plus.
1: Kus Plus.
0: Jadi ini lagu temanya cukup apa ya? Ya memikirkan juga.
1: Iya.
0: Ternyata hidup ini nggak boleh susah.
1: Aha.
0: Nggak boleh khawatir juga, gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi lagu ini cukup dalam.
1: Cukup dalam.
0: Ya, kan?
1: Kalau kita meresapinya ya, merenungkannya.
0: Betul. Merenungkannya. Ya, ya, ya. Jadi kita buka sekarang untuk nostalgia. Iya. Untuk nostalgia kita saat ini, apa sih sebenarnya nostalgia kita?
1: Apa?
0: Iya kan. Kalau nostalgia berarti mengenang masa lalu dan menginspirasi masa depan.
1: Betul. Berarti ada kenangan yang tidak bisa dilupakan.
0: Betul.
1: Jadi ketika mengenang. Kita telah melaluinya kan, pasti mengingat kembali.
0: Mengingat kembali dan juga hasil mengenang itu jadi menginspirasi juga.
1: Menginspirasi dong.
0: Iya kan, gitu. Apalagi ditemani oleh kita saat ini. Di siang hari ini.
1: Selamat siang buat hardliner semuanya.
0: Iya, bagi yang mau langsung
1: gabung-gabung.
0: Gabung-gabung boleh.
1: Bisa di ini di TikTok.
0: Di TikTok kita dan Hard juga FM. Bisa langsung di 0819-269-1000.
1: 1000.
0: Sekali lagi di 0819-269-1000.
1: Iya.
0: Jadi kalau bagi pendengar yang akan request dan
1: monggo,
0: juga
1: ya?
0: Mau cerita-cerita monggo.
1: Bisa. Bisa juga untuk interaktif bareng kita ya,
0: Bu? Iya, bisa.
1: Bisa ini, di ini, WA call aja.
0: Langsung WA, langsung juga bisa interaktif. Ada yang sudah masuk dari Koko Alex di Cimone.
1: Cimone.
0: Wow. Salam, selamat siang Om Pit, Bung Jeff, Bung Yus. Selamat siang Koko Alex di Cimone.
1: Cimone.
0: Mau request yang berjudul lagu Indonesia is Lovely, My Country.
1: Weh. Dari
0: penyanyinya enggak Pambers, Panjaitan Bersaudara.
1: Oh iya, sorry.
0: Jadi mengucapkan happy Saturday dan happy weekend.
1: Okay.
0: God bless you all. Wow. Terima kasih Koko Alek. Kita akan nanti akan memutar lagu dari Pambers ini.
1: Indonesia.
0: Indonesia is lovely my country.
1: Oke. Okay.
0: Harus ada, ya kan?
1: Harus.
0: Kemudian banyak nih sudah saya harus membacakannya. Dari Opung Roy Panjaitan.
1: Horas Opung Roy.
0: Horas. Halo Heartland Nostalgia, sehat semua. Semoga Amin. Segala urusannya lancar.
1: Iya.
0: Rezekinya berlimpah. Tolong lagu The Mercies.
1: The Mercies.
0: Atau kalau enggak ada dari Oscar Harris.
1: Mercies ada
0: ya. Jadi untuk para pendengar nih dapat ucapan dari Opung Roy Panjaitan. Ini di kawasan Bintaro.
1: Tadi minta lagu apa, Opung Roy?
0: The Mercies.
1: Apa judulnya? Ini banyak The Mercies.
0: Kayaknya Gone. Pilih-pilih aja.
1: Kita pilih
0: aja. Pokoknya dari The Mercies yang di request oleh Opung Roy Panjaitan.
1: Oke. Okay.
0: Dan masuk kembali menyapa untuk apa nih?
1: Apa?
0: Dari Ibu Rince sebentar lagi nih dia akan merequest lagi menulis.
1: Lagi mengetik.
0: Lagi mengetik gitu.
1: Ya, selamat siang buat semua. Gimana?
0: Apanya nih?
1: Kemarin katanya 3 hari di sana.
0: 3 hari kita di Dea Agape.
1: Di puncak.
0: Ya, itu sangat-sangat oke sih tempatnya.
1: Sangat okay.
0: Makanannya oke.
1: Iya.
0: Ya kan, hari pertama, hari kedua gitu. Tapi agak-agak merasa agak asin-asin gak sih?
1: Asin.
0: Apa tuh makanannya?
1: Tapi udah dianuin Kak Riyama kemarin.
0: Iya, karena memang gak boleh asin-asin kita yang udah usia emas
1: usia,
0: ini.
1: Usia emas.
0: Iya kan?
1: Sadar.
0: Iya, jadi harus kurangi yang putih-putih.
1: Yang putih-putih ya?
0: Pertama kurangi gula.
1: Gula.
0: MBG. Kurangi apalagi kurangi gula, MSG, kurangi ya? MSG, kurangin yang putih lagi itu garam.
1: Garam
0: ya. Ya kan?
1: Harus seimbang lah semuanya.
0: Harus seimbang gitu.
1: Karena
0: jadi
1: usia-usia emas ini memang harus lebih menjaga dari sisi kesehatan.
0: Iya, jadi mencegah daripada mengobati.
1: Mengobati.
0: Apa itu?
1: apa itu? Kira-kira
0: Mansana Inke Porosono ya.
1: Oh, ini apa bahasa itu? Latin ini. Wah, luar biasa Bapak ini.
0: Di dalam tubuh yang sehat gitu ya.
1: Ada?
0: Terdapat
1: jiwa yang sehat.
0: Jiwa yang kuat.
1: Jiwa yang kuat. Ya,
0: itu Mansana Inke Porosono gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi, wow, ini Bu Rinca ya.
1: Selamat
0: sudah
1: siang.
0: Selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto. Om ya. Pit belum terdengar suaranya kemana ya?
1: Om Pit.
0: Om Pit akan menyusul.
1: Gabung.
0: OTW dia.
1: OTW. Kita OTW. Dulu yang gabung.
0: Dan saya mau request lagu judulnya Burung Pun Ingat Pulang.
1: Aduh. Wah. Burung memang ingat pulang.
0: Iya, ini Om Pit nih ditunggu juga karena ya. Dia harus ingat pulang juga nih kemari.
1: Iya, harus dong.
0: Burung Pun Burung. Ingat Pulang dari Nia dan Yati. Wah, iya. Salam-salam Nia. Untuk semuanya.
1: Okay.
0: Dan untuk penyiarnya Molia Togodang, selamat bertugas sampai tuntas tas.
1: Amin.
0: Terima kasih Bu Rinca, Molia Togodang juga.
1: Molia Togodang.
0: Terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Iya kan. Jadi nanti akan kita dengarkan beberapa lagu.
1: Apa yang kita bahas di siang hari ini, Bang?
0: Kita bahasnya lebih umum saja.
1: Lebih umum saja.
0: Jadi lebih ke arah mana nostalgia ini akan berjalan.
1: Jadi kita juga ya kan? Nanti selintas-selintas akan membahas bola juga nanti ya.
0: Boleh. Kemarin sempat kita nonton Korea ya.
1: Korea kalah Bang.
0: Lawan siapa itu kemarin?
1: Kemarin lawan Meksiko. Iya.
0: Iya.
1: Kebetulan di kandang Meksiko kan.
0: Iya betul. Ini iya. Kalau saya sih tetap sih memang menjagokan si Belanda sih.
1: Tetap Belanda.
0: Tapi kalau untuk Asia, untuk berarti karena wakil Asia itu
1: PSSI pusat ya.
0: Iya PSSI pusat itu iya. Kita harus itu cuma untuk wakil Asia Jepang.
1: Jepang. Nah Jepang itu kemarin lawan Belanda PSS pusat 2-2.
0: 2-2 ya?
1: 2-2 kalau
0: nggak salah. Dia benar itu. Jadi ada apa tuh pelatihnya Jepang ada 4-5 tuh.
1: Oh.
0: Jadi mengingatkan 1945 sebenarnya.
1: 1945.
0: Jadi Belanda lawan Jepang kan itu.
1: Iya
0: kan,
1: benar. Jadi satu grup ya?
0: Satu grup mereka gitu. Iya. Tapi pelatih Jepang ini berarti tahu sejarah dia.
1: Benar dong.
0: Dia tahu sejarah bahwa Belanda sama Jepang pada tahun 1945 saling berhadapan. Betul ya?
1: Iya, benar.
0: Dan ternyata yang menang siapa?
1: Hah? Yang menang sekutu. Ya, selamat siang buat buat yang ada di TikTok juga kalau ya, mau join.
0: Boleh. Ya. Monggo langsung kita bersuka cita.
1: Ini ada Kak Klo.
0: Ya.
1: Selamat siang Kak Klo.
0: Selamat siang. Halo.
1: Siang Kakak. Siang doang bilangnya.
0: Wow. Oh, ya.
1: Hotel California. Oke.
0: Boleh nanti.
1: Nanti kita akan puterin.
0: Iya.
1: Dan ada dari TikTok nih, Bang.
0: Siapa tuh?
1: Bu Sumiati Paula.
0: Wow, halo Bu Sumiati.
1: Selamat siang, Bu.
0: Selamat siang
1: Om Jeff, Om Yus,
0: yes.
1: Om. Kita Om semua ya?
0: Iya, kita Om kan. Ayah. Om itu orang manis.
1: Orang manis ya?
0: Iya,
1: iya. Yang penting jadi dah. Oke dah.
0: Kemudian ini
1: nah, saya bacain dulu Bang.
0: Boleh oke.
1: Okay.
0: Ibu Sumiati.
1: Siang, iya, Bu Sumiati.
0: Mm-hmm.
1: Siang Om Jeb, Om Yus, Oma mau request.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Judulnya
1: Nostalgia Hidupku.
0: Wow.
1: Nanti kita coba cari ini ya Oma.
0: Oscar.
1: Kita akan semampu kita akan memutarkan lagu-lagu yang di request.
0: Betul.
1: Oleh Heartliners.
0: Heartliners. Ya. Ini banyak sekali. Ibu ya. Indah Prihatin.
1: Semuanya tap-tap ya kalau ada di TikTok ya, tap-tap kasih yang terbaik buat kita.
0: Ini,
1: lagi siaran di sini.
0: Bung Jeff, Ibu Indah Prihatin.
1: Apa tuh?
0: Menyapa, halo selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto.
1: Selamat siang.
0: Dengan Ibu Indah.
1: Iya.
0: Ingin request lagunya Hetiku Sendang.
1: Hetiku Sendang.
0: Judulnya Ku Tak Ingin Sendiri.
1: Ku Tak Ingin Sendiri.
0: Kirim salamnya untuk semuanya ya, yang stay tune. Salam bahagia selalu bersama Heartland FM di acara Nostalgia
1: Remote.
0: Terima kasih sudah dibacakan.
1: Terima kasih.
0: Jadi dia judulnya Ku Tak Ingin Sendiri. Wow.
1: Ku Tak Ingin Sendiri. Ini dari TikTok lagi ada nih.
0: Apa tuh? Siapakah gerangan?
1: Yang
0: mm-hmm.
1: Si Sulung.
0: Sulung. Berarti dia anak yang ya, pertama anak sulung.
1: Anak pudan nih.
0: Anak pudan.
1: Sulung enggak dong?
0: Apa tuh?
1: Anak yang paling gede.
0: Anak pertama.
1: Anak pertama. Kalau pudan kan anak paling
0: terakhir. Iya, jadi anak sada.
1: Iya.
0: Sada. Anak sada. Pertama, sada.
1: Anak kalau sasada berarti anak satu-satunya.
0: Nah, iya, sasada satu-satunya.
1: Ini kita kayak si gantiin Laito gak nih?
0: Apa tuh di situ?
1: Ya, dia, mm-hmm. Kita panggil apa ya? Si Sulung.
0: Okay, si Sulung,
1: si Sulung Dream on Nazareth.
0: Wow, harus diputar tuh okay, lagu Nazareth.
1: Kita akan yeah. Kita cariin.
0: Ini okay. Bicara tadi, aku laguku Tak Ingin Sendiri. Bung Jep pernah melihat, pernah sendiri?
1: Sendiri pasti dong.
0: Berarti
1: hidup tuh juga pernah sendiri. Ketika kita pengen merenungkan,
0: betul,
1: lebih masuk kepada sesi-sesi refleksi lah bang.
0: Betul,
1: sendiri
0: betul, betul.
1: Perlu itu bang.
0: Kayak kemarin juga retreat kita sendiri ya.
1: Kita
0: nggak bawa keluarga kan?
1: Nggak.
0: Jadi sendiri.
1: Tapi 4 orang dalam kamar bang.
0: tapi nggak sendiri di dalam kamar ya.
1: Kemarin tuh memang ada nyanyian sih kalau pas waktu tidur itu.
0: Apa tuh lagunya? Nyanyinya.
1: Nyanyian malam itu. Iya.
0: Itu kita pada ngadu ya.
1: Iya.
0: Ngadu apa tuh?
1: Ngadu
0: suara-suara
1: nyanyian malam.
0: Malam.
1: Iya. Ini selamat siang juga buat teman-teman yang sudah OTW ke daerah masing-masing ya.
0: Betul.
1: Yang station manager-nya ya. Dan ada lagi masuk kita.
0: Wah, ini dari Semarang.
1: Semarang. Wow, Semarang.
0: Dari Pit Hananta.
1: Iya.
0: Dari Semarang diputarkan lagu Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi.
1: Selamat siang. Dari siapa? Hananta ya? Yohanes Hananta ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, selamat siang Pak Yohanes Hananta.
0: Ini dari Semarang loh.
1: Semarang.
0: Wow. Berarti dia mendengarkan dari Semarang. Streaming. Streaming dan juga
1: Jalur Hati.
0: Jalur hati. Dan bang, di TikTok ada kah?
1: TikTok.
0: Dia Pak Yohanes Hananta belum ya?
1: Belum.
0: Diputarkan.
1: Cuman Semarang. Ada kenangan di Semarang?
0: Semarang, saya setahun lalu ke Semarang. Itu waktu kita ke daerah yang waktu ada retreat tahun lalu di Semarang.
1: Iya, di ya kan? Daerah apa?
0: Apa ya?
1: Yang namanya kita yang ini, yang daerah Ungaran sana ya?
0: Ungaran sana, jadi itu
1: Semarang kami Pak.
0: Semarang, kita
1: kami
0: di Semarang.
1: Kami tahun lalu ke Semarang.
0: Dan memang cuacanya kalau di Semarangnya sih panas ya.
1: Panas.
0: Tapi makin ke atas ya makin dingin gitu. Kita ke Semarang waktu itu dan
1: asik suara.
0: Oh, ternyata dari YouTube dia.
1: Oh, dari YouTube.
0: Dari YouTube.
1: Nah, lo.
0: Nah.
1: Ini YouTube siaran langsung.
0: Enggak tahu.
1: Oh, duh.
0: Kita coba cek nanti ya. Tapi yang dari Pit Hananta tadi lagunya Teti Kadi dengan lagu Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Wah, dia dari Ungaran, Semarang Selatan. Wow.
1: Semarang. Oke, siapa lagi?
0: Kita lihat nanti dari nanti sambil kita menunggu. Wah, Mbak Sari, Jaksel, Jakarta Selatan. Wow.
1: Jaksel ini.
0: Anak Jaksel. Selamat siang Bung Pit, Bung Jeff, Bung Yus. Salam sehat, semangat dan sukses selalu.
1: Sukses selalu juga.
0: Mau request lagu Bintang Kehidupan Nika Ardila.
1: Nika Ardila.
0: Atau Everything I Do It For You, Brian Adam.
1: Iya.
0: Salam buat semua kru dan pendengar setia. Happy weekend.
1: Happy weekend kembali.
0: Thank you and God bless. Dari Ibu Sari Jaksel.
1: Jaksel.
0: Kita akan cari nanti Bintang Kehidupan atau dari Brian Adam.
1: Oke. Kita ini kan udah masuk faktor U bang. Jadi satu-satu nanti kita list lagunya.
0: Kita list
1: supaya kita bisa puterin.
0: Supaya kita jangan lupa
1: dari itunya apa kontak maupun WA. WA
0: atau ya,
1: dari maupun di TikTok. Gitu.
0: Siap, berarti nanti kita akan langsung putarkan lagu request dari pendengar hatinya.
1: Pendengar. Kita nostalgia. Ke lagu dulu.
0: Boleh.
1: Ada yang tadi request Pambers.
0: Panjatan Bersaudara.
1: Indonesia, My Love Country.
0: Oke, kita dengarkan Pambers.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Oke, Heartly Nostalgia Reborn.
1: Reborn.
0: Lagu Glass-Glass Kaca.
1: Iya.
0: Wah, itu tadi yang dinyanyikan oleh Nia dan Niyati.
1: Ada listnya itu.
0: Iya, ini
1: Bu
0: dari sebenarnya Ibu Rince. Tadi Ibu Rince.
1: Ibu Rince.
0: Tapi tadi di playlistnya kita
1: lagu yang ada ya? Ini yang nggak ada, jadi kita putar yang
0: lagu
1: sama-sama dari Nia dan Niyati.
0: Ya. Kalau lagu Glass-Glass Kaca itu temanya tentang apa sih sebenarnya sih?
1: Kalau Glass-Glass Kaca.
0: Iya, itu kan dia lagi merenung.
1: Merenung.
0: Ya kan, tema utama lagu ini kan ada, tadi ada kerinduan terhadap ayah dan ibu, ya.
1: Iya.
0: Terus kesepian.
1: Kesepian.
0: Ya, dan pencarian jati diri dia.
1: Iya. Kalau ya kan? Berkaca dengan gelas-gelas kaca kan kaca tuh mudah retak kalau di jatuh, Bang.
0: Betul.
1: Jadi itu kayaknya sebuah hati yang mungkin lagi
0: galau,
1: galau atau rusak atau ada kendala atau ada masalah.
0: Betul.
1: Makanya itu kalau sebuah artinya itu sebuah perenungan yang dalam juga tentang kehidupannya jangan seperti gelas-gelas kaca gitu.
0: Baik, betul. Jadi ya, sebenarnya kalau dari sisi itu di balik setiap ada nanti ada kenangan.
1: Iya.
0: Ada cinta yang pernah menguatkan.
1: Ya.
0: Terus ada rindu yang masih tersimpan.
1: Wah, pasti, ya kan? Rindu yang masih tersimpan.
0: Dan ada perjalanan hidup yang patut disyukuri.
1: Iya, pastinya dong.
0: Wow, iya. Ya, memang ini lagu-lagu tempo dulu itu penuh
1: makna ya?
0: Makna arti.
1: Makna yang dalam.
0: Iya, jadi gak hanya ini, tapi memang perenungan dan adanya langsung dibuatkan lagu.
1: Jadi sebuah momen yang jadi kalau lagu-lagu itu menjadi sebuah kenangan ketika makna yang dalam itu sih.
0: Iya, betul.
1: Dan menjadi apa namanya? Kenangan yang indah.
0: Betul, betul, betul. Kita
1: gelas kaca.
0: Menyapa yang di WhatsApp atau di
1: sudah ada lagi?
0: Ada lagi?
1: Tadi kan kita kita susun nih, ada lagi dari Hotel California.
0: Tadi
1: dari TikTok
0: yang lagu dari yang
1: siapa?
0: Mercy tadi belum ya?
1: Sudah dong.
0: Oh, sudah ya?
1: Sudah.
0: Sudah ya.
1: Tadi sudah, Mercy sudah.
0: Terus yang lagu Sepanjang Jalan Kenangan?
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Itu harus diputar karena lagunya dibawakan oleh Teti Kadi.
1: Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Betul.
1: Siapa yang request?
0: Itu yang tadi, yang dari Semarang.
1: Dari Semarang, oke. Okay.
0: Ungaran nanti akan Ungaran diputar. Dan juga jangan lupa lagu Nick Ardila atau Brian Adam tadi.
1: Ya. Kita nanti akan putarin.
0: Ya.
1: Jadi ada lagi yang ini.
0: Kalau tadi yang lagu Pamber sudah ya?
1: Pamber sudah.
0: Sudah ya. Jadi sudah. Jadi
1: terima kasih ya dari TikTok ya. Sudah
0: menyapa-nyapa.
1: Menyapa TikTok. Sudah ada kasih minuman orange juice.
0: Wow.
1: Sama kopi. Ya.
0: Kopi kita di luar.
1: Kopi kita di luar.
0: Jadi
1: posisinya dekat AC.
0: Wah,
1: nanti bisa dingin.
0: Kopi dingin jadinya.
1: Kopi dingin.
0: Bukan kopi panas lagi.
1: Bukan kopi panas lagi.
0: Yang jelas kemudian apa? Ini Ibu Mona Saragi. Wah, dia memberikan ini. Apa tuh? Tangan yang apa? Mendoakan.
1: Ya.
0: Supaya nostalgia ini tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Buat pendengar.
1: Iya, harus dong.
0: Setia Heartline.
1: Oke. Yang dari TikTok, saya bacain Bang.
0: Boleh, boleh, oke, siap.
1: Ini ada Bu Sari tadi, sudah ya. Bu Sari, selamat siang Bung Pit, Bung Jeff, Bung selamat bertugas, tetap semangat bro, hahaha, oke. Sama-sama Bung Jeff TKS katanya. Terus Bu Sumiati ganti Bruli, ya Om Yus, judulnya Nona Ana. Oke.
0: Bruli bukan, itu lagunya sih itu kan.
1: Nona Ana.
0: Nona Ana bukan Bruli kayaknya.
1: Bukan ya?
0: Kayaknya Nona Ana, Nona Ana.
1: Oh iya, kemarin ada tuh.
0: Ade Manihutu.
1: Ade Manihutu.
0: Kalau itu.
1: Oke, nanti kita akan.
0: Mau lagu Bruli apa lagu dari Ade Manihutu?
1: Ah.
0: Iya kan?
1: Mau apa Oma?
0: Ah. Nah.
1: Nih, Bu Sumiati Paula.
0: Apa
1: ngomong
0: tuh?
1: Gini, Om Yus, Oma dulu tinggal di Karawaci loh.
0: Wow, tetangga berarti nih?
1: Karawaci 1.
0: Karawaci 1, Perum 1?
1: Gang Pepaya.
0: Oh, Jalan Pepaya, jalan nama-nama buah-buah.
1: Nomor 85 loh, lengkap loh Bang.
0: Iya, itu.
1: Sekarang kakak yang tinggal di situ, sana. Kakak.
0: Wah, kalau Bu Sumiati di jalan yang buah-buah kan, Pepaya, terus ada jalan jeruk gitu kan.
1: Jeruk.
0: Ya, terus kalau saya di nama-nama bunga.
1: Bunga.
0: Bunga cempaka, saya di cempaka.
1: Iya.
0: Jadi ada bunga cempaka, ada bunga sedap malam.
1: Sedap malam ya.
0: Bunga kamboja, ya. Bunga dahlia gitu kan.
1: Tapi bunga teh ayam ada. Ada loh bang.
0: Oh iya ada.
1: Ada bunga teh ayam.
0: Tapi itu tidak mau. Yang dimau adalah bunga bang.
1: Bunga bang, iya. Orang pasti senang dengan bunga bang.
0: Betul gitu kan.
1: Siapa yang tidak senang.
0: Nah jadi kalau tadi ini di rumah. Berarti Ibu tadi yang di Jalan Pepaya Ibu siapa?
1: Bu Sumiati.
0: Bu Sumiati pernah punya kenangan di Perum 1 itu kali.
1: Iya.
0: Pasti kan?
1: Iya. Pasti dong.
0: Kayak Bang Jeff ini kan dulu di mana? Batam apa di mana dulu?
1: Di Dumai.
0: Dumai, wow.
1: Dumai.
0: Dumai, goyang Dumai dong.
1: Kota Dumai.
0: Kota Dumai. Iya. Di sana penuh kenangan ya.
1: Penuh kenangan. Terus. Kota Dumai kalau Riau itu Dumai itu atas minyak, bawah minyak bang.
0: Wow, benar-benar kota minyak ya.
1: Kota minyak.
0: Itu kayak kota Balikpapan ya. Itu Balikpapan juga kota minyak.
1: Kota minyak.
0: Iya kan? Balikpapan. Gitu, Balikpapan. Terus kalau di Sumatera pasti tadi Dumai.
1: Dumai. Ya, terkenal kan? Maksudnya Dumai itu kan salah satunya juga ada unit pengolahan. Unit pengolahan unit 2 Pertamina.
0: Pertamina di sana. Ya,
1: jadi kalau gak ada sana, gak ada BBM kita juga bang.
0: Wow.
1: Namanya unit pengolahan.
0: Berarti ya. Di sana tempatnya si Bang Romen dong. Bang Romen Limbong.
1: Bang Romen?
0: Iya, Raja Minyak juga dia.
1: Oh, Raja.
0: Tapi dia minyak angin tapi.
1: Ah, selamat siang Bang Romen ya.
0: Selamat siang menyapa Bang Romen.
1: Bang Romen.
0: Jadi dia punya anak namanya Patricia.
1: Halo Kak Cia. Ya, Kak Cia datang dia di hari ini kerja kayaknya.
0: Muncul ya?
1: Halo.
0: Wah.
1: Iya.
0: Siapakah lagi yang mau request lagu-lagu?
1: Oh.

0: Iya.
1: Sepertinya lagu Nazaret yang harus diputar dulu.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita akan kita puterin.
1: Mm-hmm.
0: Monggo buat yang mau join di kita di WA Kos, kita senang sekali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada mau kalau enggak di TikTok atau juga di pesan WA.
1: Betul.
0: Untuk merequest, kita juga ada di nomor kontak di 0855 85 106.
1: Betul. Jadi langsung bisa merequest.
0: Bisa merequest di sana.
1: Ceritakan kenangan-kenangan.
0: Ceritakan kenangan-kenangan.
1: Ada. Misalnya dengar lagu ini nih, terkenang nih lagu ini gitu, dengan kenangan apa gitu kan.
0: Kita senang sekali ya kan. Bisa mendengarkan dari sebuah kenangan daripada Hardliners.
1: Bu Rince menginformasikan di sini lagi gerimis. Wah.
0: Gerimis tak diundang.
1: Bu Rince di Kelapa 2. Wah, gerimis. Udah mulai gerimis ternyata.
0: Gerimis. Tadi jadi, pas kesini
1: masih panas.
0: Kalau Karawaci agak aman sih, Bang.
1: Aman ya.
0: Agak aman.
1: Gerimis.
0: Gerimis tak diundang.
1: Gerimis mengundang dong sebetulnya.
0: Gerimis mengundang.
1: Mengundang untuk ngopi.
0: Untuk ngopi.
1: Untuk ngopi. Oh ngopi, iya. Kok ngopi. Kenangan nih. Kita selalu.
0: Bu Sumiati Paula tadi.
1: Apa tadi?
0: Ini. Ade Menuhutu aja.
1: Ade Menuhutu kan?
0: Oke. Okay.
1: Nona Ana ya kan?
0: Lagu apa? Hadir Om. Hadir. Lagu apa? Lagu nostalgia. Om Jerry.
1: Om Jerry.
0: Jerry. Ya. Jangan lupa lagu nostalgia. Ini ada lagi, tapi nggak tahu namanya.
1: Mm-hmm.
0: Aser lah namanya, Aser. Match yang Bung berdua,
1: request
0: Janter Simorangkir. Relakanlah Sinta. Oh, dari Kak Sinta, Bu Sinta.
1: Janter Simorangkir.
0: Oke.
1: Okay.
0: Relakanlah. Bukan gitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Siapa lagi?
1: Jadi dari Janter ya?
0: Dari Janter.
1: Ada Simorangkir.
0: Salam hot potato dari Surabaya, guys. Waduh, Surabaya. Luar biasa.
1: Wow.
0: Arek-arek Surabaya.
1: Kita menyapa Surabaya.
0: Iya. Nostalgia tahun berapa? Tahun
1: kita
0: berapa, Bang?
1: Kita boleh 70?
0: 70?
1: 80?
0: 80?
1: 90?
0: 90.
1: Wow.
0: Monggo, request.
1: Lagu-lagu yang kita akan perdengarkan.
0: Dari Bali.
1: Dari Bali menyapa.
0: Selamat siang.
1: Wah,
0: beli.
1: Wah,
0: beli. Ya, kita juga ada di sana beli
1: di
0: radio kita.
1: Di Gianyar.
0: Gianyar ya?
1: Ya, di daerah Gianyar itu ada Heartland Bali.
0: Iya, ada Heartland Bali di sana.
1: Jadi bisa juga. Tapi Gianyar kalau di Denpasar itu agak cukup jauh loh.
0: Denpasar.
1: Denpasar ke Gianyar tuh, misalnya dia di Denpasar.
0: Ya, lumayan jauh ya.
1: Jadi kayak jarak dari Tangerang ini ke Jakarta ya.
0: Tangerang ke Jakarta ya.
1: Itu kayak Gianyar ke Bali.
0: Berarti sekitar 6 ya. 50-an kilo ya?
1: Ya kurang lebih kalau nggak macet tuh. Macet, tapi Bali macet sekarang nggak?
0: Udah kalau memang kota-kota gede, Bang.
1: Udah ya, berarti
0: ya
1: kurang lebih sejam lah.
0: Kan kalau macet itu juga karena pertambahan transportasinya, tapi jalannya nggak bertambah juga mempengaruhi.
1: Betul.
0: Ya, begitu kira-kira kalau
1: atau di kota besar. Kalau macet karena itu ada...
0: Cikomo.
1: Atau mobil mogok, ya kan? Atau ada kejadian apa di... Ya itu? Ada kecelakaan gitu kan, pasti ada timbul lah kemacetan.
0: Beli Jerry ini dia lagi turis juga.
1: Turis apa?
0: Turis mungkin lagi melancong.
1: Oh, turis dia. Ya.
0: Jadi sementara melihat Bali seperti apa Bali. Kali ya. Sudah pernah ke Bali?
1: Saya keinginannya memang harus ke Bali ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi harus melalui darat saya. Belum berani lewat udara saya.
0: Belum berani lewat udara.
1: Harus lewat darat saja dulu.
0: Darat.
1: Iya.
0: Enggak ada udara, darat pun jadi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Walaupun memang lama.
0: Lama ya.
1: Bayangkan waktu itu kalau kita perjalanan 1,5 jam, mungkin ke Bali.
0: Ya.
1: Bisanya mungkin 15 jam.
0: 15 jam ya.
1: Iya kan ke Bali gitu.
0: Ini dari tadi Jakarta. Dari Surabaya itu ada Ali.
1: Wow,
0: Ali.
1: Surabaya, iya. Halo Surabaya.
0: Area-area
1: Surabaya. Surabaya,
0: Puyo, Pie, Kapre.
1: Di Surabaya itu ada terkenang satu namanya rujak cingur.
0: Oh, rujak cingur.
1: Iya. Tapi kalau Jawa Timuran itu masakannya
0: cingur
1: kayak itu.
0: Cingur itu kan mulutnya.
1: Lidahnya
0: ya. Lidah, itu sapi. Namanya karena disebut itu cingur itu
1: cingur.
0: Lidah.
1: Iya, lidah. Lidah sapi ya.
0: Lidah sapi.
1: Rujak cingur, terus ada lagi.
0: Dia rujak, bumbunya rujak.
1: Iya, kan kalau masakan Jawa Timur kayak pecel lele itu pecel kan ada lele. Pecel lele.
0: Iya, pecel lele.
1: Pecel ayam gitu.
0: Iya, maksudnya bumbunya rujak.

0: dari Cingur itu ya?
1: Persisnya seperti itu.
0: Persisnya seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya kan gitu.
0: Enak dong ya?
1: Iya enak pokoknya. Kalau masakan Jawa Timuran ya gitu.
0: Ini beli Jerry tadi ngomongnya lebih hemat dari darat saja bro katanya.
1: Ah benar, dari darat emang iya, lebih hemat gitu kan. Tapi memang lama.
0: Iya. Beli Jerry juga mengomentari kalau sama lontong balap famous juga di Surabaya.
1: Wow,
0: terkenal juga.
1: Mantap, mantap.
0: Ya.
1: Ini beli Jerry ini ternyata suka wisata kuliner juga nih.
0: Oh, suka berarti. Ya, kan? Ya, senang.
1: Ya. Jadi kalau kita ingat sesuatu kan pasti ada kenangan juga tuh untuk makan gitu kan.
0: Pasti.
1: Misalnya dong, waktu kita di Prokerto tahu kan itu ada tempe itu apa mendoan
0: goreng ya
1: goreng,
0: asik tuh asik. Tapi kalau mendoannya itu kan berarti kan nggak terlalu kering lo bang.
1: Betul, tapi kalau tempe di sana sama tempe di sini
0: beda
1: ya, enakan di sana
0: memang ya. Cuman kalau kan Prokerto bagi saya bang,
1: yep,
0: itu kalau nggak Jogja, Prokerto, itu saya sudah merancang untuk pensiun
1: di Prokerto. Tapi kalau Prokerto, ini kenangannya ya kalau lihat itu Jogja zaman dulu itu di Prokerto.
0: Jogja zaman dulu di Prokerto.
1: Prokerto gitu. Itu kalau kita mau lihat.
0: Iya.
1: Itu kan benar-benar banyak orang di Prokerto itu jadi kayak kota untuk pensiun.
0: Kota untuk pensiun.
1: Iya.
0: Jadi, itu makanya pas ngelihat, aduh asik juga
1: asik
0: ya kalau
1: pensiun.
0: Kalau ya sekarang usia masih 17 tahun.
1: Langsung di sana.
0: Berapa tahun lagi lah. Ada rencana
1: tertarik pensiun di sana? Tertarik ada, tapi memang harus benar-benar dipersiapkan saat ini.
0: Dipersiapkan?
1: Karena dari memang sisi? Dari sisi
0: finansial.
1: Ya finansial.
0: Sudah? Bebas?
1: Terus pendamping hidup.
0: Wah, ya.
1: Gak mungkin sendirian dong di sana ya.
0: Hidup ini memang harus ada yang ada mendampingi.
1: Jadi kalau udah semua ada nggak ada yang dampingin susah kan?
0: Kalaupun gitu, ada masalah dalam rumah tangga itu hal biasa.
1: Betul gitu.
0: Ya kan namanya.
1: Kenapa harus disebut rumah tangga?
0: Rumah tangga. Kenapa?
1: Karena kalau kita udah rumah terus nggak ada pasangannya, tangganya nggak ada kan, jadi nggak bisa rumah tangga.
0: Nggak ada jenjangnya ya.
1: Iya.
0: Nggak ada naik kelasnya ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada rumah tangga tuh ada jenjang kelasnya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Jadi kita bahas rumah tangga nih.
0: Ya, rumah tangga. Iya. Sekalian konseling rumah tangga. Kalau ada yang bermasalah rumah tangga,
1: langsung bisa.
0: Ah bisa kita atasi.
1: Konseling.
0: Konseling.
1: Iya. Mengatasi masalah.
0: Tanpa masalah.
1: Tanpa masalah. Lalu gitu. Kita dengar lagu aja nih.
0: Kita dengar lagu dulu ya.
1: Itu bisa mengurangi masalah ya.
0: Iya. Ini ada dari tadi dari Nazaret bang ya.
1: Nazaret, oke. Okay.
0: Nazaret, kita dengerin dulu lah ya.
1: Siap.
0: Nanti akan kita kembali setelah beberapa lagu yang di-request oleh pendengar kita, baik di TikTok maupun di WA.
1: Iya, sambil juga bisa langsung dengarkan, kita dengarkan
0: yang satu ini.
1: Nazaret.
0: Nazaret.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kali ini saya akan berbicara tentang passive income. Selagi Anda muda dan produktif, bekerjalah dengan tekun dan gigih. Tapi jangan pernah melupakan satu hal ini. Apakah itu? Ya, membangun passive income Anda. Belajar dari sang komedian yang terlantar hidupnya akibat kebanyakan membantu sanak saudaranya, namun melupakan untuk membangun passive income-nya. Dimanapun kita bekerja, pasti ada waktunya kita akan dipecat atau dimutasikan, atau malah perusahaan tempat kita menjadi bangkrut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum menghadapi kenyataan itu? Adalah dengan membangun passive income yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kebangkrutan. Baik secara ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga kita, membangun passive income butuh waktu dan effort dan tidak bisa mendadak bisa jadi. Lalu kita mesti bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih bekerja? Pelajarilah skill yang dapat membangun passive income dengan menyisihkan penghasilan kita per bulannya. Ingat, jangan semua penghasilan kita dihabiskan semuanya. Apalagi digaji pergunakan untuk menolong saudara kita. Belajarlah investasi atau belajar bisnis yang real. Bisnis yang bagus maksudnya. Dan bukan bisnis yang karena kita tergiur untuk buka, untuk ikuti. Hanya karena dorongan dari teman atau sahabat yang kita tidak pernah pelajari. Kita harus mempelajari skill-skill penjualan. Karena itulah keterampilan yang tidak akan punah. Dan selalu dibutuhkan seumur hidup kita. Ilmu salesman yang handal akan membuat produk Anda bisa terjual dan menghasilkan uang yang cukup yang dapat menambah penghasilan Anda. Selain itu, menabung juga bagus sekali. Salah satunya adalah menabung emas. Karena dengan menabung emas bukanlah langkah terbaik untuk menjadi kaya, tapi untuk mengamankan nilai uang Anda yang setiap tahunnya tergerus inflasi. Dan saat pandemi saya bersyukur melalui pertolongan Tuhan pada seorang customer kami, yaitu seorang kepala sekolah yang meminta saya mengajar ngulek. Akhirnya terciptalah sebuah ide untuk membuat bumbu gado-gado boplo kami yang pada akhirnya menjadi penyelamat bisnis kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua gado-gado boplo.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, Heartland Nostalgia Reborn kembali. Waduh.
1: Ada Nona Ana.
0: Nona Ana.
1: Nona Ana.
0: Ana Nona. Iya. Ya. Itu dibolak-balik namanya.
1: Ya, terima kasih yang sudah gabung-gabung di TikTok ya. Rame juga di komentarnya. Wah, siang hari biasa. Ini luar biasa. Kita agak terkendala
0: kewalahan,
1: kewalahan juga
0: dan
1: mencari
0: juga
1: lagu. Ada lagu yang ada yang kadang-kadang belum ada di playlist atau kitanya yang kurang ini ngeh kali ya.
0: Iya, harusnya segera kita akan menambah playlist lagu ya. Nostalgia.
1: Tapi kalau nggak, misalnya gini, kalau memang nggak ada nanti di playlist, boleh di request kembali. Wow, gitu. Kita kasih kesempatan dong.
0: Ini ada informasi nih tadi tentang Nona Ana dari Pak Eka Wijayanto.
1: Ya,
0: wah, Nona Ana album pertama Ade Manuhutu.
1: Ade Manuhutu.
0: Sekitar Oktober 1976.
1: Wow.
0: Waktu itu mulai banyak lagi penyanyi solo atau tunggal. Ada juga Edi Slitonga ya, nih.
1: Edi Slitonga.
0: Yang hitsnya dengan lagu Tabakanlah Hatimu, karya Barce.
1: Barce.
0: Ini yang Edi Slitonga yang lagu yang terkenal yang Mama. Kembalilah padaku.
1: Tuh. Oh, Mama.
0: Itu lagunya Edi Slitonga. Kalau Ade Manuhutu lagunya apa? Ini tadi. Nona Ana.
1: Nona Ana.
0: Sama Virgo.
1: Virgo.
0: Virgo tuh lagunya Ade Manuhutu.
1: Ade. Wah, Manuhutu.
0: Iya, benar. Dan menyapa kembali
1: ya
0: dengan pilihan lagunya. Wah.
1: Iya.
0: Ini tadi Pak Eka nih belum mau request lagu nih, Pak Eka Wijayanto.
1: Mau request lagu? Monggo, nah, Pak.
0: Mari kita tunggu untuk request lagunya. Kalau dari tadi Kasinta udah ya request Kasinta. Yang Janter Simorangkir.
1: Oh, posisinya lagi nggak ada di ini, Bang. Playlist, Bang. Playlist, bisa ya. bisa request kembali dong.
0: Yang selain lagu Janter Simorangkir.
1: Iya. Boleh.
0: Terus yang tadi lagu yang Jaksel?
1: Siapa?
0: Yang ibu siapa tuh ini? Mbak Sari.
1: Mbak Sari.
0: Yang lagu Nikardila kalau everything
1: sudah di list, sudah list. Ada, sudah ada di playlist kita, kan.
0: Jadi,
1: saya kita putarin.
0: Ditunggu saja.
1: Tadi Pak Robert itu lagunya tolong dikembali di request, Pak.
0: Pak Robert.
1: Nah, Pak Robert kenal. Yang,
0: oh, kenal banget. Dia Bos Properti itu.
1: Bos Properti. Selamat siang Pak Robert.
0: Pak Robert gitu.
1: Sekali lagi. Ya, beliau masuk di ini Bang TikTok juga buat teman-teman yang masuk di TikTok, kita akan bacain kok.
0: Betul, betul.
1: Kita akan bacain request-nya.
0: Selain di WhatsApp juga di TikTok ya.
1: Ya, Bu Sari ya lagunya sudah ada ya. Nanti kita akan putarin dari Nikardilanya. Tinggal dinikmatin aja.
0: Siap. Sudah banyak.
1: Terima
0: nih.
1: Kasih tadi buat Omas Sumiati Paula yang ada di Batam. Lagu Nona Ana katanya sudah sampai di Batam.
0: Wah, sudah merapat di Batam.
1: Sudah merapat di Batam.
0: Itu kayaknya harus Batam itu sebenarnya kota juga menarik gitu Batam.
1: Ya, kemarin kita makan kan di sana.
0: Oh, itu
1: Batam Siput.
0: Batam Siput. Di daerah Gading Serpong ya.
1: Ya, Gading Serpong.
0: Jadi makan yang nuansa daerah Batam.
1: Selamat siang buat Pario, GM-nya Batam Siput ya.
0: Iya,
1: Batam Pario. Siput. Selamat Pario. Siang. Ada siapa kemarin itu? Juga ke
0: ada
1: Teh siapa?
0: Ke Vira.
1: Teh Vira
0: di
1: selamat
0: sana.
1: Selamat siang.
0: Kita menyapa dan sepertinya Selasa atau Senin ada liputan ke sana.
1: Ada ke sana liputan.
0: Jadi kita harus siap-siap.
1: Review makanan ya?
0: Review makanan. Yeah. Jadi siapkan segala hal. Termasuk jadi, perut juga harus siapkan.
1: Berarti kemarin makan gonggong.
0: Itu gonggongnya itu bukan gonggong itu ya. Tapi ternyata itu gonggongnya seafood ya?
1: Seafood.
0: Iya. Kayak,
1: itu terkenal Bang.
0: Kayak apa tuh namanya tuh? Kayak apa kecil-kecil gitu apa? Keong sebenarnya.
1: Keong.
0: Bukan.
1: mungkin Oma Sumiati ngerti itu.
0: Ngerti tahu. Tentang
1: iya,
0: itu.
1: Oma Sumiati tahu, Paula ngerti kalau makan gonggongnya di Batam.
0: Nah, ini Pak Eka request lagu Bob Tutupoli.
1: Oke.
0: Okay. Jangan berkata benci.
1: Jangan pernah. Memang kita tidak boleh berkata benci, Bang.
0: Iya, jadi Bob Tutupoli ini juga terkenal dengan albumnya Widuri. Widuri.
1: Widuri.
0: Iya. Engkau bagai kenangan.
1: Iya.
0: Kalau yang nyanyi itu cowok Widuri kan. Kalau yang nyanyi cewek Widodo.
1: Widodo.
0: Pasti gitu kan gitu.
1: Iya iya iya iya.
0: Oke. Waduh nih Opung Roy Opung udah Roy. Tadi ya Opung Roy pakai bahasa.
1: Bahasa apa?
0: Waduh ini harus ada terjemahannya nih sebenarnya.
1: Terjemahannnya. Sebenernya.
0: Puji Tuhan sehat-sehat. Dotong dison laiku Yusmanto. Oh. Sehat mahita sude Yusmanto.
1: Oke. Okay.
0: Semangat debatnya menggarap moti hita sudena.
1: Oh.
0: Amin.
1: Itu bahasa okay. Sangsekerta itu, Bang.
0: Amin tutu. Oh.
1: Ima tutu.
0: Ima tutu.
1: Ima tutu. Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus udah yang jelas kembali ke kenangan.
1: Kembali ke kenangan.
0: Iya kan? Kenangan-kenangan yang berkaitan dengan makanan
1: udah,
0: tadi?
1: Iya. Ini udah pertengahan tahun ya?
0: Iya, tengah tahun. Jadi bentar lagi tuh orang sudah ganti.
1: Udah.
0: Kalau di daerah negara Filipina, ini mengingat Juni, Juli, September mereka sudah merasakan Natalan.
1: Natalan.
0: Wah, itu.
1: Kalau kita?
0: Kita
1: jangan lupa.
0: Tapi sebenarnya
1: KPI.
0: Tapi kalau saat-saat ini September mungkin orang sudah mempersiapkan juga untuk bentuk panitia Natal.
1: Pasti panitia ada beberapa
0: akhir tahun, ya kan?
1: Iya.
0: Itu jadi untuk mengenang ataupun berkaitan dengan tengah tahun saat
1: tengah
0: ini.
1: Tengah tahun.
0: Pasti banyak sudah agenda yang harus
1: itu nggak terasa loh Bang.
0: Nggak terasa.
1: Nggak terasa kan? Tengah tahun.
0: Ini
1: jadi, Abang sudah?
0: Sudah mempersiapkan apa nih?
1: KPI.
0: KPI. Saya juga bingung KPI-nya nih. Semoga tidak dimutasi lagi.
1: Iya.
0: Pak, ini ada dari teman kita.
1: Siapa?
0: Felix. Wah.
1: Felix.
0: Koko Felix.
1: Koko Felix, selamat siang bersama orang tuanya.
0: Dia
1: di Serpong.
0: Request lagu Delila dari Tom Jones.
1: Oh, Delila.
0: Kalau enggak lagu The Beatles yang Michelle.
1: Michelle. Delila
0: ini dari Tom Jones, Delila.
1: Ingat Delila siapa? Siapa Delila. Simpson?
0: Iya itu pacarnya ya.
1: Pacarnya.
0: Jadi yang ini untuk mamanya.
1: Buat mama. Mama.
0: Mamanya Koko Felix yang okay. ada di Alam Sutra ya, nih kan.
1: Okay.
0: Jadi kita akan nanti akan cari
1: yeah.
0: lagu requestnya Tom Jones.
1: Iya.
0: Yeah. Atau lagu-lagu dari Michelle. Lagu dari Michelle dari okay. The Beatles.
1: Buat lagunya dari Billy Jerry tadi sudah ada ya.
0: Rumah apa tuh?
1: Kita dari God Bless.
0: Rumah kita.
1: Jadi buat yang Frankie Sahila tua ya. Langit Hitam. Nanti kita coba cariin. Yeah. Tapi kalau memang nggak ini boleh di request yang lain.
0: Betul.
1: Kita akan sebisa mungkin untuk memberikan apa yang menjadi request daripada Heartliners.
0: Iya.
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian ini siapa? Ada kabar gembira nih.
1: Kabar gembira.
0: Kabar gembira dari Ibu Indah.
1: Bu Indah, selamat Bu siang Indah. Bu Indah.
0: Waduh, terima kasih. Dia merencanakan akan berkunjung.
1: Berkunjung
0: ke studio kita.
1: Oke, kapan?
0: Tanggal 4 Juli.
1: Ditunggu.
0: Jika Tuhan berkenan,
1: 4 Juli
0: kami,
1: Sabtu itu.
0: Ya, kami GGA akan main ke Hotline.
1: GGA.
0: GGA ini grup yang memang G-nya itu golden.
1: Golden.
0: Jadi grup golden age.
1: Grup golden age.
0: Jadi grup yang berusia emas.
1: Oke, kita akan siaran bareng dong.
0: Iya, pasti.
1: Asik kita dong, akan siaran bareng. Bareng grup GGA.
0: GGA ini, saya pasti nanti masuk ke grup GGA ini.
1: Pasti.
0: Tapi sebentar lagi.
1: Sebentar lagi Bu Indah, tenang aja.
0: Berusia 50 tahun.
1: Ketika sudah berusia 50 tahun. Jadi buat Heartliners yang sudah berusia 50 tahun ada grup GGA.
0: Bisa langsung menghubungi Ibu Indah.
1: Bu Indah sebagai?
0: Sebagai presidennya dia.
1: Presiden rektor. Atau CEO.
0: Presidennya GGA.
1: Atau badan pengurus.
0: Ada rencana kunjungan ke kita.
1: Oke, okay, senang sekali ya.
0: Senang sekali. Jadi kalau pendengar yang ingin juga datang, boleh. Ayo. Kita open house.
1: Open house
0: bisa hadir.
1: Ya,
0: nanti
1: bareng-bareng ya.
0: Kita juga bisa bawa apa yang ada gitu kan.
1: Iya.
0: Kita siapkan juga di sini kan gitu.
1: Kita senang sih
0: ya.
1: Ada komunitas-komunitas di untuk Heartland
0: hadir ya.
1: Iya, Heartland Nostalgia Reborn ini.
0: Ya.
1: Kita senang. Kita memang akan membentuk komunitas-komunitas
0: ya.
1: Dan itu juga akan menghibur buat usia-usia yang sudah lanjut.
0: Betul. Jadi nanti selain nanti juga ada kopdar juga.
1: Kopdar pasti dong.
0: Atau jumpa pendengar. Yo. Nostalgia yang memang nanti kita rencanakan di suatu tempat.
1: Suatu tempat.
0: Itu Vega Hotel Gading Serpong, boleh?
1: Oke.
0: Okay. Atau di
1: Vega udah oke loh, Bang. Maksudnya mereka siap untuk menjadi tuan rumah. Untuk memfasilitasi untuk program nostalgia Harlan Nostalgia Ribbon ini.
0: Jumpa pendengar.
1: Jumpa pendengar ya.
0: Jadi nanti kita akan bawa juga artis yang memang nostalgia.
1: Memang di bidang maksudnya artisnya memang
0: dikenal waktu.
1: Dikenal untuk lagu-lagu nostalgianya.
0: Contoh, jadi bisa menghibur lagu kita semuanya. Yang memang dia misalnya ketemu siapa gitu kan.
1: Iya.
0: Misalnya ketemu ada Deddy Dukun.
1: Deddy Dukun
0: bisa hadir ya kan?
1: Iya.
0: Atau Rita Effendi?
1: Rita Effendi?
0: Iya kan? Deddy Dukun apa lagunya?
1: Deddy Dukun apa lagunya? Deddy Dukun itu
0: ada bayanganmu di mataku.
1: Itu ya. yang ikat rambut kan orangnya?
0: Iya ya ada. Deddy Dukun kan? Dulu ada D2. Deddy Dukun sama Dian Permana Putra.
1: Dian Permana Putra.
0: Nah, itu lagu-lagu yang memang lagu-lagu romantis.
1: Lagu romantis
0: dari mereka gitu.
1: Yang kalau enggak yang kemarin sempat yang promo lagu
0: di sini.
1: Iya.
0: Oh, itu yang
1: Stephen Warna.
0: Itu Stephen Warna
1: sama
0: lagunya saya tahu dulu, lagu Kristal Kristal Cinta.
1: Kristal Kristal Cinta.
0: Itu Irma Jun.
1: Irma Jun. Boleh itu dong kita kontak si Kang.
0: Kang siapa nih?
1: Kang.
0: Kang Randi.
1: Kang Randi
0: untuk bisa hadirkan
1: memfasilitasi ya kan.
0: Irma Jun juga di situ.
1: Iya.
0: Ya kan dengan lagu Kristal Kristal Cinta, ya kan?
1: Oke, siap Bu Indah kita ngopi-ngopi.
0: Siap. Nah, wah, siap kita
1: kopi,
0: ngopi-ngopi.
1: Kopi gorengan itu.
0: Ya.
1: Kalau Om Pit itu terkenal gorengan.
0: Gorengannya ya gitu. Kalau saya sukanya donat.
1: Donat.
0: Ya kan, karena saya kan polisi Amerika. Kalau polisi Amerika nggak suka gorengan.
1: Nggak suka gorengan.
0: Sukanya donat.
1: Donat. Ya, kalau nangkep penjahat dia langsung beli donat dulu.
0: Beli donat, pasti kan di situ kan ciri-cirinya.
1: Dia mau mengejar penjahat atau setelah mengejar penjahat
0: langsung donat gitu.
1: Siapa lagi yang ada? Ya, terima kasih buat yang ada di TikTok semuanya yang sudah join di sini. Terima kasih banget. Tolong share-share ya
0: bisa langsung
1: TikTok kita ya untuk ada komunitas-komunitas yang di berbagai wilayah Indonesia, kita senang sekali, ataupun di luar negeri gitu loh. Kita bisa melalui Heartland Nostalgia Ribbon ini untuk memfasilitasi buat Heartlanders yang usia sudah memasuki usia-usia matang.
0: Usia emas.
1: Wow. Aku Gen Z, Bang, tapi suka lagu 90-an.
0: Siapa tuh?
1: Bli Jerry.
0: Wow.
1: Gen Z ya?
0: Gen Z
1: luar
0: ya?
1: Luar biasa dong.
0: Berarti dia suka banyak hal yang memang dulu orang tuanya yang juga mendengarkan lagu itu, ya kan?
1: Oma Sumiati Paula, Oscar Harris untuk Sabtu depan dicariin.
0: Wow.
1: Siap.
0: Itu
1: Mas Tikno.
0: Nah,
1: kita tolong.
0: Nah, itu ini akan mencari Oscar ya?
1: Mencari Oscar.
0: Oscar Harris ya?
1: Oscar Harris.
0: Bukan Oscar Lawalata ya?
1: Bukan Oscar.
0: Oscar Lawalata perancang busana.
1: Dia pembasket atau adiknya ya?
0: Kalau Mario.
1: Oh, Mario
0: pembasket. Kalau Oscar
1: merancang busana.
0: Iya kan?
1: Ada merancang kehidupan?
0: Ada
1: gitu. Tuhan.
0: Iya betul itu. Itu.
1: Nih, kita bacain lagi, Bang, dari TikTok. Halo, Bung. Bung yang ganteng-ganteng.
0: Wah.
1: Terima kasih. Nih siapa namanya? Namanya kita dari Bu Nelly Christina.
0: Yes.
1: Ya. Siapa namanya Bung? Saya Jeff.
0: Saya Yus.
1: Kami berdua saat ini.
0: Nanti akan nyusul Bu
1: Om Pit. Itu senior di atas kita.
0: Betul.
1: Ya. Mau request lagu dong. Aku mau diputarkan lagu Sepanjang Jalan
0: Kenangan.
1: Ya, Sepanjang Jalan Kenangan. Mudah-mudahan.
0: Itu Titik Adi tadi sebenarnya itu.
1: Titik Adi ya?
0: Iya. Kayaknya harus dicari Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Oke, nanti kalaupun ini kita minta tolong sama Mystic. Untuk minggu depan.
0: Siap.
1: Ya. Dari Bu Sari, Heartland FM, hahaha asik ada gorengan atau donat ya Bung Yus.
0: Nah
1: tuh
0: Mbak Sari harus datang dong.
1: Ya.
0: Nanti tanggal 4 Juli.
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Harus datang.
0: Terus
1: jam ya datang jam 12 lah ya.
0: Ya.
1: Kita nanti maksudnya briefing bareng biar kita nanti siaran bareng di sini.
0: Betul betul betul. Nanti kita
1: biar,
0: siapkan.
1: Biar asik suasananya.
0: Kebersamaan ya, kita.
1: Ya. Ini dari Bu Nili tadi ya, sepanjang jalan kenangan, Bang.
0: Boleh boleh. Nanti kita akan cari. Terus ini Bu Rince Kelapa 2 mengingatkan, mantap tanggal 4 Juli makan bersama ya. Waduh. Dari pendengar Heartland GGA terus yang hadir. Wah, dia ini Bu Rince sepertinya sekjennya nih.
1: Sekjen.
0: Sekjennya.
1: Sekretaris Jenderal.
0: Sekretaris Jenderal dari GGA.
1: Kalau gua tekjen, Bang.
0: Tetangga Jenderal.
1: Tadi Bu Sinta juga nih lagunya tolong diputer. Ya, kalau tidak ada, Bu, nanti kita akan coba mencarinya, tapi kalau enggak ada request kembali ya.
0: Iya.
1: Selamat tadi siang lagi dari Daniel. Oh, ini
0: siapa?
1: Daniel Sasando.
0: Oh. Obi Fan Crew.
1: Obi Fan Crew. Selamat siang dan sore bapak-bapak. Waduh.
0: Selamat sore.
1: Terima kasih, Bro. Luar biasa bapak-bapak ini.
0: Ya. Apa dia merequest lagu apa, Bung Daniel?
1: Semangat terus pejuang nostalgia. Wow. Ya. Nostalgia itu adalah sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan, Bung.
0: Betul.
1: Ya. Kan? Nanti Bung akan merasakan kok.
0: Mm-mm.
1: Iya. Kalau sudah masuk usianya.
0: Yes. Kalau aku Daniel itu ingat ada dulu.
1: Siapa?
0: Cerita Daniel manusia ikan.
1: Daniel manusia ikan.
0: Ada.
1: Dulu. Ada.
0: Dia mungkin Daniel ini nggak tahu tentang ada Daniel manusia ikan.
1: Daniel sama.
0: Kalau sekarang Daniel apa?
1: Daniel.
0: Daniel di Goa Singa.
1: Daniel di Goa Singa. Ya, ini Bung Daniel ini pendengar atau headliners ini salah satu pemain Sasando. Jadi kalau memang ada event-event bisa
0: hubungi.
1: Hubungi. Keren, keren, keren. Saya senang tertarik dengan Sasando itu karena salah satu budaya dari Indonesia khususnya NTT ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ini ada lagi. Tadi Oma Paula, Sumiati Paula.
0: Oke. Okay.
1: Tanggal 4 Juli Oma juga mau datang.
0: Wow. Oma
1: dari Oma di mana posisi, Ma? Di Batam atau di
0: Tangerang?
1: Tangerang. Karena Oma juga jemaat GGA.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Atau langsung dari Batam.
1: Berarti salah satu ini ya.
0: Hah?
1: Komunitas ya.
0: Iya, GGA. Jadi
1: luar biasa.
0: Oma Yati itu Mulak Tuhita.
1: Mulak Tuhita. Wow, aku belum tahu nih jalan ke studio. Insya Allah nggak janji ya, semoga bisa.
0: Siapa tuh?
1: Dari Bu Sari.
0: Bu Sari.
1: Datang, Bu.
0: Bu Sari
1: nanti
0: jatuh.
1: Kalau memang ini
0: kita kasih Sherlock.
1: Sherlock.
0: Kita Sherlock ya.
1: WA aja di ini kita. Di sini nanti akan kita
0: Sherlock.
1: Sherlock. Kita akan bantu biar sama-sama kita kumpul di sini. Ini kan kelihatan ya.
0: Yeah.
1: Oke, Bu Sinta. Dari Phil Collins-nya True Colors akan kita puterin ya. True Colors-nya. Tenang aja.
0: Ini
1: Johannes, ada.
0: Pak Johannes masih, Pak Johannes Hananta nanya terus nih tentang sepanjang jalan kenangannya, belum ketemu ya.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Nah, harus cari nih, ya kan?
1: Sepanjang jalan kenangan. Nanti kalau misalnya
0: kita cari,
1: nggak ada. Sepanjang jalan kenang. Bro Rima Rentika dong.
0: Enggak, itu Titik Adi.
1: Enggak.
0: Adanya
1: Yuni Shara.
0: Ah.
1: Kalau The Rain dan Sabah.
0: Mm-hmm.
1: Beda lagi nih mungkin, Bang.
0: Oh, ada Rispati. Gak apa-apa, nanti playlistnya yang itu aja, sepanjang jalan kenangan yang penyanyi lain aja.
1: Brori?
0: Brori boleh. Brori, Brori kita belum dengarkan kan?
1: Belum. Yuni Shara ada.
0: Ya.
1: Mau jadi Yuni Shara atau Brori?
0: Brori deh.
1: Brori.
0: Brori Pak Solima nanti dari untuk menyamakan nyanyikan lagu
1: sepanjang jalan kenangan.
0: Oh, ini Oma di Batam nanti melalui video call.
1: Video call, oke, siap.
0: Wah, siap.
1: Keren. Kita ramaikan dong di Heartland Nostalgia Ribbon ini.
0: Berarti
1: ini
0: memang 4 Juli bisa juga datang itu tadi GGA.
1: GGA.
0: Atau kalau pendengar Heartland yang lain mau datang?
1: Yang bilang monggo. Kita ada kursi kok.
0: Banyak
1: kursinya. Tenang saja.
0: Jangankan itu kursi. Kita kasih karpet merah.
1: Nah. Karpet merah.
0: Iya kan?
1: Dari Jalan Karawaci.
0: Ada umbul-umbul ya.
1: Ada umbul-umbul.
0: Terus ada apa tuh? Selain umbul-umbul, apa? Yang kelapa itu?
1: Kelapa.
0: Janur. Gitu.
1: Janur melengkung.
0: Janur melengkung loh.
1: Nikahan dong, Bang.
0: Memang di sini kan gedung pernikahan juga terima.
1: Iya.
0: Iya kan di Heartland.
1: Jadi kalau buat yang Heartlanders yang keluarganya pengen menikah, kalau bingung untuk mencari gedung, monggo
0: ke Heartland Center.
1: Heartland Center menyediakan tempat untuk penyewaan.
0: Penyewaan, dan juga ada juga selain tempat penyewaan di sini, ada gym.
1: Gym
0: untuk kesehatan.
1: Kalau untuk olahraga, kesehatan, ada. Kalau mau ada produk-produk yang ingin diiklankan, kita siap untuk menampungnya.
0: Jadi
1: UMKM. Iya.
0: Boleh.
1: Harganya harga bersahabat.
0: Wow.
1: Kekeluargaan.
0: Jadi ini
1: sama-sama untung. Nah, ini dia kan. Berbicara keuntungan kita, bagaimana untuk customer kita happy.
0: Iya. Tapi memang itu bukan ada istilah ganti rugi, nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Kalau ganti rugi pasti rugi terus.
1: Ganti untung.
0: Ganti untung harusnya.
1: Kita senang untuk melayani sih.
0: Betul.
1: Itulah tujuan Heartland FM hadir di sini. Di Indonesia tentunya.
0: Ini Bu Indah tadi tentang janur kuning.
1: Janur kuning.
0: Janur kuningnya Bung Yus, GGA pagar betisnya.
1: Iya, siap.
0: GGA bukan pagar betis dong, harusnya pagar ayu.
1: Wah. Ya kan? Ada lagi yang request, ada lagi yang komen di ini. Gunting pita merah, mantap, siap.
0: Wow.
1: Bung Bli Jerry tadi.
0: Bung Jerry ya.
1: Iya.
0: Tadi dia Bung Jerry pesan lagu apa? Atau request lagu apa dia? Sebagai Gen Z yang menyukai tadi?
1: Gen Z
0: yang menyukai
1: lagu-lagu tahun 90-an.
0: 90-an.
1: Dia senang, Bang.
0: Kalau 90-an lagunya ya dikasih itu aja.
1: Tadi sudah dari rumah kita tadi.
0: Dari rumah kita ya, dari
1: God bless
0: ya.
1: Bu Sinta kita putarin. Thank you ya, Bro. Sama-sama, Bu. Dari Renhard Sopa Heluk Wakan. Heartland luar biasa. Terima kasih.
0: Wow.
1: Ini aku jatuh cinta dari Bro Rimantika. Waduh.
0: Aku jatuh cinta.
1: Iya. Yang ini lagu Daniel Sesandu.
0: Dan Sesandu.
1: Iya, Sesandu.
0: Dia memang lagi jatuh cinta kah?
1: Iya. Hah? Request ini buat Pak Jeff dan Pak Yus. Terima kasih, Bro. Ya, siapa lagi? Bisa aja karpet merah buat apa yang bisa ketiduran Boropolis. Itulah komen-komen dari para pendengar kita yang ada di TikTok. Seru ya?
0: Luar biasa.
1: Pokoknya iya. Teknologi ini
0: bisa mendekatkan. Iya,
1: mendekatkan yang jauh menjadi dekat
0: dan
1: yang dekat yang menjadi dekat kembali.
0: Dekat kembali selalu.
1: Iya. Begitu kira-kira, Bang.
0: Pokoknya dari sisi kita, nostalgia itu
1: menghimpun
0: banyak hal.
1: Ya.
0: Gak hanya kenangan. Tapi komunitas, tadi ada komunitas GGA.
1: Ya.
0: Ada komunitas Tembang Lawas.
1: Tembang Lawas.
0: Kotela. Mari kalau memang itu datang.
1: Kita terus sama-sama
0: komunitas
1: di sini ya.
0: Ada itu ada namanya Benteng Senandung Lawas.
1: BSL.
0: Mari juga hadir
1: tanggal dan 4.
0: Jadi komunitas-komunitas Juli. Yang lain pokoknya hadir.
1: Hadir di sini dan kita akan ya bareng-bareng lah di sini.
0: Komunitas
1: saling kenal ya.
0: Bikers
1: boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Komunitas sepeda.
1: Sepeda ontel loh, Bang.
0: Iya,
1: banyak
0: itu,
1: loh.
0: Itu sepeda-sepeda yang itu. Jadi
1: iya.
0: Sepeda zaman saya dulu atau terkenang sepeda BMX.
1: BMX,
0: ya kan?
1: Maksudnya gini, dengan ada komunitas, event-event apa yang akan kita lakukan gitu bareng?
0: Betul.
1: Iya. Apalagi nanti kan di bulan Agustus menjelang
0: kemerdekaan. Bisa buat lomba bersama.
1: Lomba bersama gitu loh.
0: Lomba balap kerupuk.
1: Balap kerupuk.
0: Makan kerupuk.
1: Makan kerupuk.
0: Dan balap karung, ya kan?
1: Balap karung untuk usia harus dipikirkan juga, Bang.
0: Oh iya. Tapi nggak apa-apa kalau usia emas. Di karungnya itu kita bolongin.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Jadi jalan.
0: Jalan. Jadi lomba bukan balap karung, jadi lomba jalan bersama karung.
1: Lomba berjalan karung ya, benar.
0: Ya kan?
1: Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung di TikTok
0: dan juga yang di WhatsApp. Atau nanti juga ada yang mau telepon interaktif boleh?
1: Ya. Masih saya bacakan, Bang.
0: Apa ini dari?
1: Oke. Tadi dari Bli Jerry, terima kasih, sehat-sehat kalian berdua dan selalu menghibur kami semua.
0: Sehat.
1: Dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati kembali. Jadi kita semua di sini dengan adanya komunitas ini sih berharap ya nanti kita dengan adanya ini jadi saling berbagi lah, Bang.
0: Betul.
1: Saling berbagi ya. Sharing.
0: Gitu.
1: Terus, itu tujuan komunitas sih sebenarnya.
0: Saling menginformasikan juga. Misalnya informasi tentang berita-berita yang memberikan semangat.
1: Memberikan semangat.
0: Iya kan?
1: Motivasi teman-temannya kan.
0: terus hal-hal yang juga dia misalnya sesama alumni siapa ya, gitu kan. Ada ternyata kita sama-sama satu SMP ya, gitu.
1: Satu SMP ya.
0: Atau satu SMA gitu ya, kan.
1: Kita kan nggak tahu kan, kalau di sini nanti ini begitu bertemu di kopi daratnya, melihat wah teman
0: gitu. Berkaitan.
1: SMP atau SMA.
0: Saya dulu ketemu seorang, ternyata dia punya adik,
1: ya.
0: Ada hubungannya.
1: Ada hubungannya. Ya,
0: dengan waktu saya misalnya dulu kursus bahasa Inggris kan,
1: kursus
0: dimana,
1: bahasa Inggris
0: gitu,
1: ya
0: kan,
1: iya.
0: Atau waktu ketemu di komunitas lain,
1: komunitas
0: gitu.
1: Lain
0: pasti gitu loh,
1: iya.
0: Pokoknya kita bisa saling berbagi
1: sih yang penting, itu sih menguatkan itu sih bang, gitu. Iya, ketika kadang-kadang kan usia-usia masnya juga ya, kita kan namanya kita yang namanya kehidupan pasti ada yang namanya ditinggal pasangan.
0: Betul, pasang ya, surut ada.
1: Pasang surutnya ada. Yeah. Ada dalam fase-fase itu yang dijalani. Nah, dengan ada komunitas ini kita yang saling menguatkan di situ.
0: Betul, gitu. saling
1: menghibur kan.
0: Menghibur.
1: Iya, kita berharapnya begitu sih, yeah. Menjadi sebuah apa namanya? Nilai yang berarti dalam sebuah komunitas.
0: Betul.
1: Itu yang penting.
0: Jadi ada value-value yang berarti.
1: Iya dong.
0: Yang akan bisa membangkitkan,
1: iya,
0: semangat.
1: Semangat.
0: Itu. Kita langsung putar lagu.
1: Kita langsung ya ke lagu dulu.
0: Lagu dulu untuk.
1: Ada dari Billy Jerry nih.
0: Wow.
1: Dia tadi request dari God Bless.
0: Rumah kita.
1: Rumah kita. Wow. Kita dengerin dulu.
0: Siap.
1: Nanti kita akan kembali. Ada kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita.
0: Boleh. Ya. Atau mau diperpanjang?
1: Nanti kita pikir.
0: Okay, siap.
1: Kita dengerin dulu
0: lagu
1: Bintang Kehidupan.
0: Siap.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Makanya teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu.

0: Indonesia Barat di 100,6 FM Heartline Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor. Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan BD.

0: Ya, Heartland Nostalgia Reborn.
1: Reborn.
0: Tak terasa
1: ya
0: sudah di penghujung
1: acara,
0: acara kita ya. Iya.
1: Iya. Senang sekali ya menemani Heartlanders di
0: pasti,
1: siang hari.
0: Pasti kita senang.
1: Senang.
0: Tapi tidak senang kalau berhenti.
1: Berhenti. Ya, kita akan ketemu lagi
0: di minggu depan.
1: Minggu depan ada juga dari komunitas
0: GGA itu.
1: GGA, GGS.
0: GGA,
1: sorry.
0: Minggu
1: maaf,
0: depan berarti saya. Bukan minggu depan itu.
1: 4 Juli.
0: 4 Juli udah minggu depan ya? Dua minggu lagi.
1: Oh, dua minggu lagi. Sorry,
0: iya,
1: sorry.
0: Dua minggu lagi.
1: Sorry.
0: Ketemu
1: lagi,
0: dengan komunitas GGA.
1: Oke.
0: Di awal kita. Di awal Juli.
1: Bulan depan ya.
0: Tanggal 4 Juli. Di hari Sabtu.
1: Tepatnya. Nanti kalau misalnya ini kita ketemu kopi darat di sini.
0: Boleh.
1: Kita saling kenal.
0: Boleh.
1: Saling sharing di sini.
0: Kita pokoknya kita saling sharing, saling cerita, saling bernostalgia.
1: Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di Jabotabek khususnya, kalau nanti di bulan depan itu ada dari komunitas GGA ya.
0: Iya.
1: Ya, bisa
0: dan
1: gabung.
0: Boleh gabung.
1: Boleh gabung.
0: Dan komunitas lain juga ya, boleh gabung.
1: Gitu. Boleh gabung.
0: Pokoknya di hati nostalgia kita happy-happy saja.
1: Happy dong.
0: Kita
1: tentunya.
0: Buat, kita senang-senang dan
1: saling
0: kita
1: menguatkan.
0: Saling menguatkan.
1: Intinya, tujuannya kita situ, saling menguatkan, betul. Saling kenal, saling memotivasi.
0: Ya, ya, karena sudah
1: waktunya
0: harus berakhir.
1: Ya. Kita akan pamit.
0: Pamit.
1: Ini ada nanti lagunya dari Ebit Gade, Berita Kepada Kawan, itu yang direquest oleh Bapak Wardiono.
0: Siap.
1: Ya,
0: pokoknya
1: kita akan putarin.
0: Kita putarkan dan kita pamit. Saya Yus Manto.
1: Saya Jeff Pakpahan.
0: Kita selalu stay di Heartland Nostalgia Reborn dan kita mau pamit dan terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sampai bertemu di minggu depan.
1: Ebit Gade.
0: Yes.
1: Berita Kepada Kawan. See you, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Pin, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
2: Now go stand in the corner and think about what you did.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Yeah, 100.6 Heartline FM. Oh, sorry, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur nanti ya, yang akan menemani Anda, Heartliner ya, hingga pukul 8 malam nanti. Wow, masih panjang ya perjalanan kita. Tapi yang pasti untuk di pukul 4 hingga pukul 5 sore hari ini, Anda akan mendengarkan program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini, apa aja sih yang terjadi? Makanya saya kemana-mana ya, tetap stay tune di Heartline FM.

Hotline FM. Ya sudah di menit 11 lewat dari pukul 4 sore di Heartlander ya. Terus semangat tentunya di ruang dengar Anda tentunya ya. Di setiap rumah masing-masing ya. Yang lagi di jalan ataupun yang sedang mendengarkan, yang sedang tiba-tiba mati lampu. Sabar-sabar ya Heartlander ya. Karena beberapa akhir belakangan ini ada tuh kan flyer-flyernya gitu, nanti akan dilakukan pemadaman bergilir gitu ya. Rumah saya udah kemarin sore ya sempat mati sih berapa jam aja sih, nggak terlalu lama gitu ya. Yang penting malamnya nggak mati. Kalau misalkan malamnya mati, waduh bingung. Apalagi kalau misalkan masih punya bayi gitu ya, wah, panas gitu ya. Kalau misalkan mati lampu gitu ya. Ya, kenapa sih hal itu bisa terjadi nih Heartlander ya? Ternyata PLN sendiri ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa nih Heartlander ya. Dan menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, nih ternyata gangguan terjadi karena pasokan batu bara berkalori menengah medium atau range coal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik ya. Dan juga PLN juga menghadapi kendala teknis di pada dua pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU besar milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Procedure yang menjadi mitra perseroan juga nih, terjadi kendala nih Heartlander ya. Dan hingga saat ini masih terus diperbaiki, semoga nanti kedepannya bisa lancar nih Heartlander ya. Wow, ya udah. Yang penting jangan lama-lama ya, mati lampunya gak apa-apa. 1 jam, 2 jam cukup gitu ya. Tapi kalau sampai seharian, wah, bisa bubar nanti ya. Oke, tim Heartlander masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartlander FM. Berikut dari Malik Desensial. Coba katakan.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM. Ya, Heartliner yang lagi cari makan gitu ya. Kadang-kadang kita lagi keliling gitu ya, kendaraan. Kemudian diparkir lah di pinggir jalan gitu. Biasanya kalau misalkan di tempat-tempat makan gitu ya, harusnya sih memang ada tempat parkirnya dan aman gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ya harus hati-hati nih Heartliner, takutnya tiba-tiba beli makan, tiba-tiba pas keluar kendaraannya gak ada. Ya kalau misalkan gak ada karena diambil orang, waduh serem ya, jangan sampai ya. Ataupun karena diderek gitu ya oleh petugas juga jangan sampai nih Heartliner, gak enak ya. Tapi yang sempat viral ini video terkait dengan driver ojol yang, saya sudah lihat videonya, mungkin ada juga lihat ya, yang motornya itu diangkut tuh, udah dinaikin dalam truk, tiba-tiba dianya tuh gak terima kalau misalkan motornya itu diangkut gitu ya. Sampai akhirnya memohon kepada petugas Sudinhub untuk tidak mengangkut. Minta tolong gitu, ini belum dapat uang sama sekali, ini juga baru dapat istilah orderan. Dan tadi parkir juga karena ngambil makanan gitu ya. Sampai akhirnya viral lah di media sosial, pro dan kontra lah segala macam gitu ya. Nah, merespon hal tersebut nih akhirnya Sudinhub Jaktim yang merespon video viral driver ojol yang memohon hingga memanjat truk agar motornya tidak diangkut ya. Dan menurut Kasudinhub Jaktim Harlem Simanjuntak ini, bahwa penertiban ini sesuai dengan perda. Dan sang driver akhirnya diarahkan ke kantor Sudinhub dan motornya dikembalikan setelah membuat surat pernyataan. Dan mereka pun istilah Sudinhub memahami kendaraan merupakan sarana utama untuk bekerja. Karena itu petugas mengedepankan pendekatan humanis dan memberikan penjelasan nih Heartliner ya. Sampai akhirnya sebelumnya juga memohon maaf dan berjanji mengevaluasi jajarannya ke depan untuk lebih humanis lagi dalam menjalankan tugas ya Heartliner ya. Tapi dari dirinya kita sendiri juga nih harus waspada dan juga harus hati-hati. Kalau memang parkirnya ada rambu-rambu lalu lintas ya jangan dilanggar. Kalau ada tulisan dilarang parkir, jangan parkir Heartliner ya. Berbahaya gitu ya. Oke, tetap stay tune di Heartline FM. Sambil terus menikmati lagu-lagu yang kiranya bisa membuat semangat. Seperti berikut dari Judika.

Ya, 100,6 Hardline FM. Ya, sudah jam 4:30 nih Hardliner ya. Yang lagi siap-siap. Siap-siap apa nih di sore hari ini ya. Hari Sabtu ini cukup menjadi, kata orang sih, menjadi malam yang panjang nih Hardliner. Makanya segala sesuatu yang harus disiapkan ya. Apalagi yang mau malam mingguan nih Hardliner ya. Yang gak malam mingguan ya udah di rumah aja sambil berdoa semoga hujan. Biasanya begitu kan ya. Tadi siang sempat mendung ya Hardliner. Aku pikir wah akan hujan ya. Tapi puji Tuhan cerah lagi ya. Semoga menjadi secerah hati Anda ya. Baik, yang pasti masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Banyak banget nih Hardliner yang terjadi minggu ini. Terkait dengan berita politik, wah, sampai akhirnya berita pun dunia olahraga gitu ya. Ada juga video yang ini cukup unik juga nih Hardliner ya. Dalam video tersebut ini kan jadi ceritanya ada sebuah, jadi ada dua kelompok pelajar gitu mau tawuran. Nah, di tengah tawuran tersebut tiba-tiba pemilik rumah nih ya, yang rumahnya, depan rumahnya nih mau dijadikan tempat tawuran gitu, langsung melepas anjingnya Hardliner ya. Sontak langsung pada ngibrit semua para pelajarnya, gak jadi tawuran. Dan ditonton sudah hampir 1 juta viewers nih Hardliner ya, komentarnya banyak banget, semuanya pada pro untuk ya udah bagus banget, ide brilian katanya nih, superhero dog katanya gitu ya, efektif dan efisien. Boleh juga sih idenya ya Hardliner ya, daripada ribut-ribut gitu ya, misalnya mereka tawur kan susah gitu ya, daripada nanti kita bahaya udah lepasin seekor anjing aja ya, biar anjing yang lari langsung udah pada kabur semua, terus udah gitu anjingnya kembali lagi nih Hardliner ya. Dididik dengan baik ini anjingnya ya. Oke, Timo Ardante masih terus menemani Anda Hardliner di kesempatan sore hari ini, biar sama semangat. Satu lagu Indonesia, Sahabat Jadi Cinta. Ini lagu udah cukup lama ya, sekitar tahun 2000-an ya. Sepanjang sore ini kita dengerin lagu tahun 2000-an ya.

0: ibarat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah, ini pemasukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland, sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto, dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boblo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boblo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boblo. Untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boblo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan offset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boblo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boblo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
1: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

bisa ya hardliner ya. Kalau sesuatunya kalau diniatkan, itu akan dan dilakukan. Pasti bisa ya. Tapi bisanya juga harus dalam proses ya hardliner. Segala sesuatunya memang perlu proses, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk atau muncul gitu ya. Seperti yang terjadi dengan pelari goib. Ini lagi viral di media sosial nih hardliner ya. Ada suatu event lari maraton gitu ya. Yaitu full maraton Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026 ya. Sampai akhirnya ada seorang peserta nih yang tiba-tiba menjadi pelari goib ya, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ditemukan adanya pelanggaran nih hardliner ya. Jadi peserta tersebut nih menjadi sorotan setelah data pelacak sempat nggak muncul nih beberapa checkpoint. Apalagi kalau misalkan melarinya 40 km nih tiba-tiba. Tiba-tiba muncul di KM40 gitu ya. Nah, peserta tersebut nih data split time-nya diperiksa dan catatan di sejumlah checkpoint terlihat kosong. Yang bikin heboh itu dia. Namanya tiba-tiba muncul lagi menjelang KM40. Hingga tercatat berhasil finish nih hardliner ya. Bahkan temen ini langsung ramailah dibahas di netizen. Sebagai dijuluki sebagai pelari goib nih hardliner ya. Ya, macam-macam komentarnya ya. Katanya kok pelari gitu ya. Kan perempuan ini yang lari, ini perempuan nih hardliner ya. Sambil lari sampai pakai tas lempang gitu ya. Karena yang biasa lari gak mungkin bawa tas gitu. Yang biasa lari pun juga gak mungkin rambutnya diurai gitu ya. Apalagi misalkan jarak jauh. Dan yang terlihatnya lagi, bajunya gak basah gitu ya. Lari 40 km loh hardliner ya. Luar biasa langsung deh. Netizen zaman sekarang ketika ada yang janggal sedikit langsung dicari gitu ya. Sampai akhirnya keluarlah data-datanya. Dan langsung didiskualifikasi oleh pihak panitia nih hardliner ya. Aduh. Ya, segala sesuatunya harus joy-joyer ya hardliner ya. Aku rasa seperti lagu dari The Potter, Sejita.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, halo Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda hingga satu jam ke depan. Tentu seperti biasa nih Heartliner ya, di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Ya, pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan membahas tentang tema kita nih, bagaimana mengelola kemarahan orang tua pada anak. Ya, kita sebagai orang tua pasti tidak bisa lepas yang dari namanya marah gitu ya. Apalagi marah kepada anak-anak kita gitu ya, Heartliner ya. Saya sendiri juga pasti pernah nih marahin anak gitu ya. Nah, marah yang seperti apa sih gitu? Bagaimana sih kita bisa mengelola marah? Katanya nih kita kalau marah itu harus istilahnya tepat waktunya, tepat situasinya gitu ya. Nggak boleh asal marah-marah aja. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kita marah gitu ya kepada anak-anak kita. Jangan-jangan sebenarnya anak kita nggak marah, tapi cuma pelepasan kita sebagai orang tua nih karena ada trouble atau tekanan di pekerjaan mungkin seperti itu, Heartliner ya. Untuk itu, kita akan membahas bersama narasumber kita ada Pak Frankie Yusman, MA Counseling, tim parenting dari Yayasan Busurmas, yang membahas tentang bagaimana mengelola kemarahan orang tua pada anak. Kita segera menyapa Pak Frankie. Halo Pak Frankie.
1: Ya, halo Pak Timo, halo hard listener semuanya.
0: Apa kabar Pak?
1: Salam sehat semuanya.
0: Sehat. Gimana Pak Frankie, sehat Pak Frankie ya?
1: Puji Tuhan, semua sehat ya.
0: Semua sehat ya Pak Frankie ini. Udah lama nih nggak bersua nih ya di program Parenting. Sibuk terus Pak Frankie-nya. Oke, Pak Frankie, ini kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola kemarahan orang tua pada anak. Waduh nih, harusnya dari dulu nih apa istilahnya topik ini dibahas gitu ya. Karena saya sering banget nih, nggak sering istilah pasti pernah lah marah kepada anak, Bang. Nggak mungkin nggak pernah gitu, pasti dalam namanya mendidik pasti ada lah. Kenapa nih Pak Frankie ambil topik ini, Pak?
1: Ya, saya kira ini topik yang sangat aktual ya, sangat relevan dan hampir semua kita pasti punya pengalaman dalam hal bagaimana kita bisa mengelola dan mengendalikan emosi kemarahan kita sebagai orang tua, khususnya kepada anak-anak kita. Ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya bicara tentang seorang ibu saja yang mungkin notabene lebih banyak punya
0: marah
1: waktu bertemu dengan anaknya, sehingga intensitas kemarahan itu mungkin lebih tinggi dari kaum ibu ya. Tapi tidak terlepas itu juga sebagai seorang ayah, kita juga punya tanggung jawab dalam hal mengelola kemarahan kita terhadap anak-anak kita. Nah, saya percaya sebagai orang tua, ya pasti kita punya pengalaman juga. Waktu kecil, pernah nggak kita dimarahin orang tua kita?
0: Nggak pernah, Pak. Nggak pernah sekali maksudnya, Pak. Berkali-kali.
1: Iya.
0: Sering deh.
1: Sering ya. Ya. Nah, jadi ini adalah satu pembelajaran pada sore hari ini buat kita semuanya. Bahwa pada saat kita masih menjadi anak-anak pun, kita punya pengalaman dimarahi oleh orang tua kita.
0: Ya.
1: Nah, sekarang kita menjadi orang tua.
0: Gantian ya. Kita marahin gitu, Pak ya. Kayak balas dendam ini.
1: Ya, kita juga punya pengalaman bagaimana kita bisa mengelola kemarahan kita sama anak-anak kita. Ya.
0: Mengelola nih, kalau misalkan udah judulnya mengelola, berarti ini pasti akan terjadi. Cuman bagaimana cara mengelolanya gitu, Pak ya.
1: Ya, betul. Ya. Saya percayalah, semua anak-anak pernah punya pengalaman
0: diomelin,
1: mengalami emosi kemarahan dari orang tuanya.
0: Iya,
1: semua orang tua punya pengalaman ya, bagaimana dia bisa memanage atau mengelola kemarahan kepada anak-anaknya. Ya.
0: Kayaknya nggak semua orang tua punya pengalaman mengelola deh Pak. Kalau marahin anak sih mungkin ya. Mengelolanya ini belum semua orang tua.
1: Nah, makanya judul kita sore ini adalah bagaimana
0: mengelola gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi sebetulnya seperti yang lebih kita kenal angry management ya. Manajemen marah itu seperti apa? Itu semua ada hal-hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini.
0: Iya. Nah, kalau berarti kalau misalkan berbicara tentang mengelola kemarahan itu berarti kan memang memang pada akhirnya ini orang tua akan marah gitu. Emang orang tua boleh marah pada anak-anak ini, Pak?
1: Nah, ini orang tua boleh nggak sih marah sama anak?
0: Jangan-jangan orang tuanya balas dendam gitu? Enggak dong. Atau orang tuanya karena kadang-kadang itu kan Pak istilahnya mungkin karena kesibukan karena tekanan pekerjaan jadi melampiaskan ke rumah gitu.
1: Ya, ini tentu pertanyaan yang sering dilontarkan juga oleh beberapa orang tua. Saya sebagai orang tua, boleh nggak sih saya marah sama anak saya?
0: Boleh, apa tidak?
1: Jawabannya tentu saja boleh.
0: Boleh.
1: Ya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sampai tidak pernah marah sama anaknya, ini buat kita semua adalah satu tanda tanya besar.
0: Tuh.
1: Ya.
0: Berarti orang
1: karena
0: tua baik
1: namanya
0: hati, Pak.
1: anak-anak, mereka kan mengalami proses pertumbuhan, ya. Dan di dalam perjalanan seseorang anak itu bertumbuh, pasti banyak mengalami hal-hal yang perlu pembelajaran, jatuh bangun, ada hal keliru, ada hal yang salah yang mesti diperbaiki, ada hal-hal yang mesti diajarkan. Nah, di sana timbul gesekan, timbul emosi kemarahan dari orang tua kepada anak, ya.
0: Nah, tapi
1: Nah,
0: ketika
1: jadi
0: berbicara tentang kemarahan, ada nggak orang tua yang nggak marah? Katanya nggak ada. Tapi ada juga loh istilah, iya nih ada ayahnya sabar banget gitu ya. Misalkan tipe orang yang nggak marah gitu. Mungkin nggak, masih meskipun dia memiliki tipe sabar, nggak akan marah juga.
1: begini,
0: Atau
1: Pak
0: tipe-tipe
1: Timo.
0: marahnya berbeda gitu.
1: Begini, Pak Timo, hal listener, ya. Jadi, ekspresi kemarahan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Ekspresi kemarahan, ya.
0: Ekspresi.
1: Jadi, mungkin yang Pak Timo bilang ada seorang ayah yang kelihatannya kok sabar,
0: Iya.
1: baik, jarang marah, jarang ngomong. Tetapi pertanyaan saya adalah, dia itu bukan tidak marah, tapi dia bisa mengendalikan kemarahan itu di dalam bentuk-bentuk ekspresi yang berbeda. Jadi misalnya seorang marah, kadang-kadang diam itu pun adalah salah satu bentuk kemarahan.
0: Wow.
1: Jadi orang tua yang diam terhadap anak, itu adalah salah satu bentuk
0: Bentuk.
1: kemarahan orang tua kepada anaknya. Jadi belum tentu dia sabar, dia diam, dia lihat tersenyum-senyum, berarti dia tidak marah. Belum tentu, ya. Jadi kita tahu bahwa emosi manusia itu kan
0: Beda-beda.
1: ada beberapa hal ya, bisa sedih, gembira, bisa marah, ya, bisa ketawa dan sebagainya. Nah, jadi kemarahan itu sebetulnya salah satu wujud ekspresi emosi manusia, ya, yang memang hal yang wajar diekspresikan ketika terjadi perbedaan antara harapan dengan keinginan. Jadi, kemarahan itu biasanya timbul oleh karena orang tua punya satu standar, orang tua punya satu kondisi yang diinginkan terjadi, tapi ternyata tidak terlaksana dengan baik. Nah, di sanalah timbul kemarahan dari orang tuanya, ya. Nah, jadi marah itu adalah ekspresi emosi yang wajar dan normal, ya, pada saat kondisi yang tidak sesuai harapan itu atau mendapat perlakuan yang tidak sesuai yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal itu terjadi. Nah, jadi kemarahan di dalam konteks penyebab menimbulkan kemarahan itu membuat orang tua mengekspresikan emosi marahnya itu adalah hal yang wajar saja. Contoh ya, Fatimo ya. Kalau kakinya keinjek, sakit nggak?
0: Sakit.
1: Sakit. Nah, begitulah emosi marah. Kalau ada hal yang di luar harapan, keinginan, standar, nah, bisa timbul emosi kemarahan dari orang tua kepada anaknya. Nah, saya mengutip ada statement yang sangat bagus dari seorang filsuf yang terkenal dari Yunani yang namanya Aristoteles ya.
0: Yeah.
1: Saya percaya kita semua yang pernah duduk di bangku sekolah pasti kenal ini, Aristoteles ini sangat terkenal sekali ya. Nah, dia mengatakan begini, siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar ukuran yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Wah, statementnya luar biasa ya.
0: Banyak itu apa syarat ketentuan berlakunya gitu ya, makanya susah gitu.
1: Siapapun bisa marah, karena marah itu memang mudah, tapi marah pada orang yang tepat,
0: Nah.
1: satu. Kedua, ukuran atau kadarnya harus sesuai,
0: Nah.
1: porsinya harus sesuai ini ya.
0: Waduh.
1: Jangan lebih, jangan kurang. Pada waktu yang tepat, nah ini. Ya, jadi marah pun ada timingnya ya. Dan tujuan yang benar. Jadi ada empat poin ini yang menjadi satu catatan yang buat kita. Dan yang terakhir itu adalah cara yang benar. Nah, ini yang harus menjadi patokan kita di dalam kita mengelola emosi kemarahan kita sebagai orang tua kepada anak.
0: Kayaknya kalau misalkan berdasarkan patokan itu, kayaknya, waduh, banyak checklist yang nggak kecentang nih, Pak. Tentunya marah aja gitu kepada anak kita. Gitu.
1: Marah yang tepat, waduh, jadi mesti tepat sasaran ini marahnya nih ya. Kalau porsi ini seperti orang makan nih, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Terus timingnya harus tepat lagi, ya. Nah, tujuan kita apa? Pasti kemarahan tuh punya tujuan kan? Tujuannya harus pas, ya. Nah, ini yang terakhir ini yang paling penting ini. Jadi cara marahnya pun juga harus baik. Itu ya. Nah, saya kira menarik sekali ini
0: Berarti hari ini kita
1: statement
0: belajar.
1: Dari filsuf Aristoteles ini yang menjadi satu pedoman buat kita sebagai orang tua ya,
0: Boleh
1: untuk
0: marah asalkan
1: mengendalikan
0: iya.
1: emosi kemarahan.
0: Jadi istilah bisa marah atau boleh marah asalkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tujuan tepat. Yang pasti setiap orang tua itu kadang-kadang kita tadi marah ya. Kita tahu semua tujuan orang tua memarahi anak adalah untuk tujuan yang baik. Kalau misalkan anaknya melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya oh nggak sesuai dengan norma-norma gitu, akhirnya kita marah gitu ya. Nah, cuman biasanya apa sih, Pak? Kalau misalkan terjadi marahnya orang tua, ada apa penyebabnya apa gitu? Apakah
1: Nah.
0: semuanya karena kesalahan anak atau mungkin karena tekanan pekerjaan atau seperti apa sih, Pak?
1: Ya, jadi kemarahan orang tua itu biasanya dipicu oleh tiga hal. Ya, ada tiga hal yang memicu orang tua itu marah. Yang pertama dari faktor anak. Ya, nah dari faktor anak itu biasanya anak itu nakal, bandel, suka melawan, suruh belajar nggak mau belajar, suruh beresin mainan nggak beresin. Kadang ada anak yang berbohong, ya. Ada lagi anak yang mencuri, ya. Nah, saya sendiri pernah punya pengalaman, ya. Waktu anak saya masih kecil, ya. Mungkin duduk di sekitar SD, ya, kalau saya tidak salah. Jadi, anak ini biasa bawa makanan. Makanan pulang, sudah bersih biasanya, kan. Karena anak sekolah kan bawa makanan. Nah, ternyata satu hari makanan yang dibawa itu anak itu tidak suka. Tidak suka, jadi dia buang di jalan makanan itu. Dan saya tahu, saya mendengar dari mobil antar jemput yang ditumpangi oleh anak saya. Nah, ini contoh kecil saja seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang disebabkan oleh karena faktor anak itu memancing, memicu orang tua itu marah. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor orang tua. Ya, apa maksudnya faktor orang tua? Yang orang tua itu kadang-kadang punya temperamental. Gampang marah, gampang terpicu oleh kemarahan. Ya, sedikit hal saja itu sudah memancing kemarahan orang tua. Ada juga orang tua yang nggak sabar. Maunya cepat-cepat, ternyata anak nggak bisa penuhi. Ya, nah, yang menarik ada juga orang tua yang terlalu sayang dengan anaknya. Ini juga ada. Jadi ada orang tua yang terlalu sayang sama anaknya, mungkin anak tunggal ya. Jadi sehingga anak orang tua itu terlalu protektif terhadap anaknya, sehingga sedikit-sedikit saja timbul emosi kemarahan dari orang tua kepada anaknya. Itu karena faktor orang tua terlalu sayang dengan anaknya, terlalu protektif dengan anaknya. Nah, dari faktor orang tua juga bisa oleh karena perlakuan yang diterima oleh orang tua pada saat dia menjadi anak di keluarga asalnya. Jadi kalau misalnya pada saat orang tua tersebut masih di keluarga asalnya, masih kecil, dia itu sering melihat orang tuanya melakukan kemarahan. Jadi hati-hati ya sebagai orang tua ya. Karena anak itu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, dan itu bisa memicu bagaimana ketika nanti dia sudah menjadi seorang orang tua. Nah, itu beberapa kondisi yang disebabkan oleh faktor orang tua. Yang ketiga, apa yang bisa memicu kemarahan orang tua kepada anak, yaitu faktor di luar anak dan orang tua. Antara lain, misalnya ada kesulitan ekonomi misalnya. Nah, itu seringkali menjadi pemicu ya, terjadinya konflik, gesekan, kemarahan di tengah-tengah keluarga ya. Ada juga keluarga yang broken home. Ini juga seringkali terjadi pertentangan, emosi, kemarahan di tengah-tengah keluarga. Ada juga keluarga yang di mana anak atau orang tuanya mengalami cacat mental misalnya. Ini juga bisa terjadi menjadi faktor di luar orang tua dan anak ya.
0: Wah.
1: Nah, ada lagi juga budaya. Ada budaya-budaya tertentu yang sangat mudah memicu kemarahan di tengah keluarga oleh hal-hal yang kecil misalnya. Nah, dari ketiga faktor ini sebetulnya mana yang memegang peran dan kendali yang paling penting?
0: Mana ya? Anak-anak, orang tua, atau faktor lain nih, faktor di
1: Ya.
0: luar nih. Yang paling penting adalah orang tua.
1: Orang tua, betul
0: Karena yang
1: ya.
0: marahin orang tuanya yang marah gitu.
1: Iya,
0: Nah,
1: karena orang tua yang memegang kendali, orang tua yang banyak melakukan emosi kemarahannya, ya.
0: Berarti yang harus belajar hari ini adalah orang tua nih ya.
1: Kita sama-sama belajar
0: Sama-sama
1: sebenarnya.
0: orang tua. Baik. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan break sejenak nih Pak Franky ya.
1: Iya.
0: Baik, bagi Heartline yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, Heartliners, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita bagaimana mengelola kemarahan orang tua pada anak, ya. Bahwa kita ini sebagai orang tua pasti akan marah nih, ya, dalam berbagai kesempatan, entah sengaja ataupun tidak sengaja nih, Heartliners. Hanya bagaimana cara kita mengelola. Kalau tadi sudah diterangkan oleh Pak Frankie bahwa marah itu boleh asalkan tepat pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai gitu ya, waktu yang tepat dengan tujuan yang benar dengan cara yang baik, bukanlah hal yang mudah nih, Heartliners. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya, Pak Frankie, apa sih yang harus dilakukan nih agar nih orang tua bisa semakin mengerti anaknya, semakin berkurang marahnya pada anaknya gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua, Pak?
1: Ya, memang ada hal-hal yang bisa dilakukan ya. Agar orang tua itu bisa semakin paham, bisa semakin mengerti tentang anaknya, dan semakin jarang atau mengurangi porsi kemarahan kepada anaknya, ya. Jadi, antara lain hal-hal itu adalah, yang pertama adalah harus ada koneksi sebelum koreksi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa relasi hubungan antara orang tua dengan anak itu yang harus ditingkatkan intensitas dan frekuensinya. Jadi, koneksi orang tua dengan anak itu harus semakin intens, ya. Itu yang pertama. Nah, kan hari-hari ini orang tua semua sibuk di dalam pekerjaannya, kegiatan, dan sebagainya. Nah, jadi ada waktu yang baik, bahkan ada quality time yang baik antara orang tua dengan anaknya, ya. Dan itu akan bisa membentuk satu koneksi yang baik sampai satu tingkatan yang kita sebut dengan heart connection, di mana hati orang tua dengan hati anak mereka semakin berpaut satu dengan yang lain, maka otomatis mereka akan semakin saling memahami satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah, jadilah orang tua pendengar yang baik bagi anak kita.
0: Ini nih. Nggak semua orang tua bisa nih, Pak Frankie.
1: Ini satu tantangan tentunya ya. Tapi kita belajar sama-sama bahwa menjadi orang tua itu harus seorang pendengar yang baik bagi anak-anak kita. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita berada sudah di dalam posisi Gen Z misalnya, ya. Ini orang tua harus memahami bagaimana seluk-beluk Gen Z, bagaimana hal-hal yang bisa memicu, mendorong mereka supaya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi orang tua perlu belajar untuk memasang telinganya bagi anak-anaknya. Ya. Dan kita belajar lah jadi orang tua bahwa kenapa anak melakukan sesuatu? Kenapa anak berperilaku yang tidak baik? Kenapa anak bisa sampai melakukan kesalahan? Ya. Tentu ada hal-hal yang bisa memicu anak tersebut. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita mengendalikan emosi. Ya. Ini penting sekali ya, kadang-kadang orang tua kan namanya dia kerja. Sibuk di kantor, banyak masalah. Ya. Kemudian kadang-kadang juga mungkin bisa juga relasi antara suami dan istri, ya. Itu seringkali tidak jarang menjadi pemicu emosi daripada orang tua yang dilampiaskan kemarahan kepada anaknya. Nah, belajarlah untuk memiliki komunikasi yang baik pada anak, ya. Jangan segan-segan memberikan pujian, memberikan motivasi, memberikan afirmasi kepada anak-anak kita, ya. Jadi bukan saat anak itu melakukan kesalahan, terus orang tua marah. Tapi kalau saat anaknya melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, ya, bahkan berprestasi, apakah orang tua juga memberikan pujian kepada anak? Apakah orang tua juga memberikan afirmasi kepada si anak. Nah, ini membuat hubungan orang tua dan anak itu semakin baik, ya. Yang terakhir adalah kita juga mengajarkan bagaimana seorang anak itu, bagaimana dia mengatasi penyelesaian masalah yang dia hadapi. Anak juga harus belajar. Karena dari kecil, dia tahu bagaimana mengatasi, menyelesaikan pergumulan dan masalah yang dia hadapi, itu akan semakin meminimais gesekan di tengah-tengah keluarga. Akan meminimais kemarahan orang tua oleh karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan agar orang tua itu semakin memahami anaknya. Dan ini otomatis akan membuat relasi anak dengan orang tua semakin baik.
0: Nah, itu kan bagaimana agar orang tua bisa semakin memahami. Tapi kan ini juga nih, ada hal-hal atau kemarahan ini yang nggak bisa dihindari nih Pak Franky ya. Tapi ini perlu dihindari nih saat marah. Baiknya kita kalau sebagai orang tua gitu ya, ketika marah apa sih Pak yang harus kita hindari? Karena kita tahu nih ketika kita marah nih udah nggak bisa dihindari lagi. Tapi kita juga
1: betul.
0: Harus punya remnya, apa yang harus kita lakukan nih?
1: Ya mungkin beberapa waktu ini kita mendengar ada berita atau kita baca berita di medsos atau di berita-berita yang resmi, ada orang tua yang memperlakukan anaknya dengan begitu keras, ya, oleh karena faktor kemarahannya. Nah, yang pertama itu orang tua harus hindari kekerasan fisik itu tidak boleh, ya, pukul, menampar, meninju, menendang, ya, menarik, mendorong, ya. Jadi kekerasan fisik harus dihindari. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan kekerasan fisik, ya, orang tua terhadap anaknya, ya. Kenapa? Karena kekerasan fisik ini dampaknya bukan hanya secara fisik membuat anak itu sakit, tapi terlebih dari itu anak itu juga mengalami sakit secara non-fisik. Mungkin dia terluka, mungkin dia sakit hati, oleh karena kekerasan fisik yang dialaminya. Ya. Saya pernah mendapat pengaduan dari seorang ibu yang mengatakan bahwa papanya begitu keras mendidik anaknya. Ini di satu daerah di Indonesia ya, bukan di kota Jabodetabek. Jadi ketika anak itu ada salah, oleh papanya anak itu digantung. Hukumannya digantung, digantung di pohon.
0: Waduh.
1: Jadi ibu bicara kepada saya. Nah ini kan menimbulkan satu psikis yang cukup berat buat si anak. Bahkan dia bisa sampai ke trauma. Jadi kekerasan fisik harus dihindari. Yang kedua yang harus dihindari itu adalah kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini sebetulnya memang tidak melukai secara fisik, tapi ini lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Ya. Kenapa? Karena kata-kata verbal yang tidak pantas diucapkan kepada si anak, ini akan jauh lebih melukai hati anak daripada kekerasan fisik saja. Ya. Misalnya kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang keras, harus berteriak, ya. Nah, kata-kata kebun binatang kadang-kadang pun keluar. Ya. Kata-kata yang jorok itu keluar. Nah, ini sangat harus dihindari, ya. Kenapa? Karena anak itu sangat mudah merekam apa yang disampaikan oleh orang tua kepada dia. Ini sangat terekam dengan baik. Dan efeknya ketika anak ini sudah menjadi orang tua, ya, apa yang timbul di rekaman alam bawah sadar, otak bawah sadarnya, ini akan bisa keluar lagi. Dan jangan heran ketika dia jadi seorang papa, ketika dia jadi seorang mama, apa yang pernah dialami pada masa kecil, kemarahan yang begitu kasar dari orang tuanya, itu bisa muncul, bisa timbul pada saat dia marah kepada anak-anaknya. Ya, jadi ya hard listener, kita sebagai orang tua, kita belajar bahwa jangan sekali-sekali memakai
0: Kata-kata kasar.
1: kata-kata atau kekerasan verbal terhadap anak kita ketika kita marah terhadap anak-anak kita. Karena ini bisa membunuh karakter anak kita, ya. Bisa menghancurkan rasa percaya diri anak kita, ya. Bisa membuat anak kita tidak memiliki rasa percaya diri, kurang motivasi, ya. Bahkan tidak sedikit bisa menimbulkan kepahitan loh. Dari anak-anak kepada orang tuanya. Oleh karena kata-kata yang begitu kasar, begitu keras, begitu jorok, begitu negatifnya yang didengarkan oleh si anak tersebut ketika orang tuanya marah. Ya. Jadi tidak sedikit anak itu akhirnya timbul apa? Kebencian. Timbul permusuhan. Ya. Dendam. Ya. Dan saya pernah mendengar kesaksian seorang anak, dia bilang apa? Nanti ya, kalau saya sudah besar, saya akan lawan papa saya. Sampai begitu sakitnya anak ini. Jadi, ya kita sama-sama belajar, mari kita menghindari kekerasan verbal ketika kita mengekspresikan emosi marah kepada anak-anak kita.
0: Nah, ketika terjadi nih Pak Frankie, padahal kita tahu nih sebagai orang tua juga tahu nih bahwa ketika marahnya terlalu berlebihan gitu ya kan, sampai akhirnya si anak tadi misalkan sampai anak itu dendam. Nah, tapi kita sepertinya juga tidak bisa mengontrol kemarahan emosi. Kadang-kadang ketika bertanya, kenapa sih kok bisa seperti itu? Nggak tahu, ketika marah begitu aja gitu, pengen meluapkan emosinya begitu. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Frank, agar kita bisa-bisa meredam emosi yang sebegitu bergejolaknya nih Pak?
1: Nah, ini pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Timo ya. Bagaimana cara orang tua untuk meredam atau mengelola emosi kemarahannya? Ini yang penting, ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meredam kemarahan atau emosi yang begitu membuat amarahnya, kemarahannya meledak-meledak misalnya, ya. Kita harus cek dulu pengalaman masa kecil dari orang tua. Itu yang pertama. Keluarga asal itu sangat memiliki pengaruh yang besar membentuk orang tua ketika dia sudah menjadi orang tua. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, ya, apa yang dilihat, ya, pada saat dia menjadi anak di tengah keluarga asal, itu punya dampak yang besar ketika dia sudah menjadi orang tua. Jadi begini, kalau dia hidup di tengah-tengah keluarga yang mana papa dan mamanya memiliki tingkat emosi yang tinggi, ya, maka anak ini dia akan bisa menjadi anak pemberontak. Dia anak yang suka melawan. Nah, ketika dia sudah berkeluarga, dia juga akan menjadi seorang orang tua yang pemarah pada anaknya. Jadi yang pertama adalah masa lalunya itu harus diselesaikan dulu. Nah, ini tentu melalui satu proses konseling, melalui satu proses psikologis, ya. Yang kedua adalah orang tua harus paham bahwa emosi kemarahan itu adalah emosi yang harus dilatih dan dikendalikan. Jadi, pada saat emosi kemarahan itu timbul, ya, kita belajar untuk mengalihkan emosi itu kepada hal-hal yang lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua dalam mengendalikan emosinya. Jangan sampai meledak-meledak. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, misalnya, kalau kita timbul amarah-marah, ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan diri. Yang pertama, coba tarik nafas. Kalau misalnya emosi marah kita muncul, nah, ini perlu latihan ya, tentunya perlu latihan.

0: Ya, kalau saya marah hari ini, konsentrasinya bisa buyar, ulangannya bisa nggak dapat nilai yang baik.
1: Justru
0: Ini
1: marahnya
0: salah
1: Pak,
0: satu contoh.
1: marahnya biar mau belajar gitu Pak, anak ya Pak. Nggak mau belajar, udah jelas besok ulang malah nggak belajar, kita marahin akhirnya.
0: Ya, jadi itu beberapa hal bisa belajar untuk meredam emosi kemarahan dari orang tuanya, ya. Nah, biasakanlah punya quality time yang baik sama anaknya. Ini juga akan bisa meredam gejolak emosi orang tua kepada anak. Kalau orang tua punya emosi quality time yang baik sama anaknya, ya, otomatis orang tua dan anak itu akan semakin paham, semakin mengerti, semakin berkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meredam gejolak emosi kemarahan kepada anaknya, Pak Timo.
1: Sebelum kita lanjutkan lagi, Pak, nanti ada beberapa pertanyaan, tapi kita harus break sejenak nih, Pak ya,
0: Ya,
1: Pak
0: baik.
1: Ferry ya. Baik, hardliner yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis

0: dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, baik. Terima kasih, Heartliner ya. Saat ini Anda sedang mendengarkan program Parenting with Heart. Tapi sebelumnya saya punya informasi nih, Heartliner ya, terkait dengan program dari Yayasan Busur Emas ya. Heartliner, dibalik hidup yang terlihat sibuk, seringkali ada rasa takut yang diam-diam kita hindari. Nah, takut berhenti, takut merasa kosong, kemudian juga takut menghadapi diri sendiri, atau takut menyadari bahwa kesibukan selama ini hanyalah menjadi pelarian. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas tentang the fear being busy ya, untuk memahami makna dibalik kesibukan, serta bagaimana mengenali kebutuhan emosional yang mungkin selama ini tertutup oleh aktivitas sehari-hari. Nah, detail live talk show ini akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni jam 8 hingga 9 malam ya. Live di Instagram @yayasanbusuremas dengan narasumber ada Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, BCC, SP, Award Winning Coach, dan juga Counselor, serta Chairwoman of Busuremas Foundation nih, Heartliner ya. Dan akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2020. 26 live Instagram. Oke, saat ini sedang mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Bapak Frankie Usman, MA Counseling, Heartliner ya. Dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana nih ya, mengelola kemarahan orang tua pada anak. Bagi Heartliner yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Sudah ada pertanyaan masuk Pak Frankie, boleh ya kita bacakan ya.
1: Ya, silakan Pak Timo.
0: Kali ini dari Ibu Toma Yati di Batam nih ya. Bung Timo dan juga Pak Franky, bicara marah, bagaimana Oma tidak marah pada cucu Oma yang saat ini berusia 25 tahun, laki-laki. Pergi ke gereja pakai sendal. Oma suruh pakai ganti, pakai sepatu. Dia langsung menjawab, Tuhan kan tidak lihat hati, bukan lihat apa yang... Tuhan kan lihat hati, bukan lihat apa yang kita pakai. Nah, kejadian ini baru minggu kemarin. Apa yang harus Oma lakukan atau katakan untuk cucu Oma yang seperti ini? Terima kasih.
1: Wah, ini Omanya luar biasa ini ya.
0: Sayang cucu gitu ya?
1: Sayang cucu, iya. Jadi, Oma cucunya kan sudah umurnya 25 tahun. Jadi, ini adalah generasi Gen Z ini. Ya, generasi Z. Nah, generasi Z ini cara berkomunikasinya itu harus bisa memahami berbeda dengan generasi Alpha atau generasi milenial, itu berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya anak ini ke gereja misalnya dia biasa harusnya pakai sepatu, ternyata dia tidak mau, ternyata dia pakai sendal dan sebagainya, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Oma ini terhadap anak ini supaya dia bisa memenuhi apa yang Oma ini inginkan? Yaitu berpakaian yang rapi lah, berpakai sepatu ke gereja. Yeah. Yang pertama adalah ya, ajak anak cucunya ini dialog. Ajak bicara. Ya. Jadi tidak bisa hanya marah, komunikasi satu arah saja. Jadi ada ajak anak ini bicara, ajak anak ini berdialog, ya. Kenapa, mengapa, ya, dan sebagainya. Ya, itu yang harus dilakukan oleh Oma ini. Nah, kalau ternyata dia masih belum bisa terima dengan baik, ya. Ya. Berikan dia pemahaman. Memang betul orang ke gereja itu lihat hati, itu betul. Tetapi bukan hanya hati kan. Tapi juga ketika kita sebagai manusia biasa pun bertemu dengan orang yang kita hormati, apalagi ini bertemu di dalam fellowship dengan Tuhan dan sesama, nah anak ini diberikan satu pemahaman dan pengertian. Ya. Ini yang bisa dilakukan. Kalau masih belum bisa, nah, mungkin kepada pembina daripada si anak ini di dalam gereja. Saya percaya tentu ada pengajaran-pengajaran di dalam gereja yang mengajarkan bagaimana memiliki satu pakaian yang rapi ketika bersekutu atau beribadah. Ya. Jadi, cara berekspresi, berkomunikasi dengan anak atau cucunya ini yang memang harus diperhatikan. Nah, tidak sedikit oleh karena cara yang salah, cara yang tidak pas, ini membuat si cucunya ini tidak bisa terima. Tapi kalau misalnya caranya pas, "Wih, kamu kok ganteng loh kalau pakai sepatu ya." Ini beda kan? Daripada dia marah terus kepada anak yang umur 25, oma yang umur 25 tahun ini. Ya, ini.
0: Baik.
1: Jadi, ya semoga ini membantu ya untuk
0: Semoga
1: oma ya.
0: terjawab ya
1: Terima
0: untuk
1: kasih.
0: Oma Yati yang ada di Batam. Baik, pertanyaan
1: Iya.
0: berikutnya nih Pak
1: Iya.
0: Franky, boleh ya pertanyaan berikutnya kali ini dari Pak Darwin. Bung Timo dan juga Pak Franky, salam parenting. Bagaimana seorang anak yang kondisi jiwanya sangat tertekan dalam menghadapi kedua orang tuanya yang terlalu keras dan tegas dan otoriter? Terima kasih.
1: Wah, ini Pak Darwin, terima kasih ya. Salam parenting ya. Nah, ini pertanyaannya baik, dan saya tahu bahwa memang banyak ada beberapa anak menghadapi hal yang demikian ya. Dia ketemu dengan orang tua yang otoriter, dia ketemu dengan orang tua yang keras ya. Kemauannya mesti dituruti. Nah, ini membuat anak ini stres loh. Anak ini mengalami tekanan loh. Anak ini mengalami satu kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas beberapa hal. Ini tidak terlepas dari apa yang orang tua alami ketika dia masih menjadi anak kecil di keluarga asalnya. Ini juga tidak terlepas dari budaya dari seorang orang tua, ya. Karena budaya sangat mempengaruhi sikapnya, gaya hidupnya, ya, termasuk mengekspresikan emosinya, ya. Bisa juga ini oleh karena lingkungan, keadaan yang dihadapi oleh orang tuanya. Bagaimana mengatasi hal ini, ya? Nah, yang pertama adalah ya, sebagai orang tua, ya, kita harus melihat satu hal yang jauh lebih utama, jauh lebih penting. Peran kita sebagai orang tua itu apa sih sebetulnya? Ya. Orang tua tidak bisa menjadi orang yang memaksakan kehendaknya kepada si anak melalui kemarahan. Tidak bisa. Apalagi zaman sekarang, anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh dengan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, orang tua yang otoriter, orang tua yang memaksakan keinginannya, ya, memang sebaiknya dia harus berpikir kembali sikap dan tindakan yang dilakukannya. Ya. Kenapa? Karena ekspresi emosi ini timbulnya dari orang tua. Memang anak bisa jadi pemicu, tetapi faktor pengendalinya adalah di dalam diri orang tua. Orang tua yang pegang kunci, orang tua yang pegang kendali. Ya. Jadi ketika emosi itu muncul, emosi itu meledak, pertama belajarlah untuk menjadi orang yang mengendalikan emosi, kemarahan. Misalnya yang tadi sudah disampaikan, ketika emosi itu muncul, bisa tarik nafas dulu, bisa tahan dulu, bisa alihkan ke pikiran-pikiran yang lain, ya. Dan kedua adalah belajar, diskusi, tanya bagaimana pola parenting yang selama ini yang baik dilakukan oleh seorang tua, khususnya di dalam dia mengelola manajemen kemarahan kepada anaknya. Ya. Kita ingin anak kita menjadi anak yang sukses, berhasil. Pasti semua orang tua begitu. Tetapi jangan sampai kerinduan kita yang besar itu dirusak oleh emosi kita yang tidak bisa terkendali. Apalagi kita cenderung untuk otoriter. Ya. Ingat Hartisener, kekerasan, pemaksaan, otoriter, itu akan membuat anak kita terluka. Anak kita sakit hati. anak kita akan mengalami kekecewaan yang berat, dan tidak sedikit anak itu mengalami akar pahit yang tersimpan begitu dalam, begitu lama di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam diri anak tersebut. Maukah kita mau seperti itu terhadap anak kita? Saya percaya tentu tidak. Jadi, mari sebagai orang tua yang baik, kita boleh mengekspresikan kemarahan kita, tapi dengan cara-cara yang baik. Pada momen yang tepat, cara-cara yang baik, ya. Orang yang tepat, situasi yang tepat, ya. Dan ketika marah, jangan sekali-sekali membanding-bandingkan anak. Ya, ini kadang-kadang ada orang tua yang belum paham ya. Oh, si A begini, si B begini, si C begini. Ya, jangan. Setiap anak itu unik dan spesial. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tidak ada anak yang sama. Semua anak berbeda, punya kelebihan, punya kekurangan satu dengan yang lain. Mari kita membangun emosi yang sehat terhadap anak kita, membangun relasi yang baik, membangun koneksi yang baik. Sehingga anak kita juga terus bertumbuh ke arah yang semakin baik, dan orang tua juga terus menjadi pendukung, orang tua membimbing anaknya menuju arah keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupannya. Ya, demikian Pak Timo dan Heart Listener.
0: Wah, luar biasa, semoga terjawab nih Pak Frankie dan juga untuk hardliner semuanya. Pak Frankie, mohon maaf nih karena waktu juga sudah di ujung acara, dan mungkin bisa langsung memberikan closing statement-nya Pak Frankie atau kesimpulannya nih.
1: Ya, closing statement-nya, jadilah orang tua yang bijak. Bijak ya, dalam mengelola emosi marah pada anak-anaknya. Saya tahu bahwa kita semua punya pengalaman marah terhadap anak kita. Ya, lakukanlah pengelolaan marah pada kondisi yang tepat, porsi yang sesuai, waktu, momen yang tepat. Tujuannya mendidik dan mengasuh, dan cara yang baik. Demikian, Pak Timo dan Heart Listener semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Frankie. Kalau misalkan Heartliner ingin bertanya lebih lanjut nih, Pak Frankie bisa menghubungi kemana nih?
1: Ya, bisa WA ke 0816-1407-389.
0: Baik. Sekali terima kasih Pak Frankie. Hari ini kita boleh belajar nih sebagai orang tua ya, untuk bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita nih pada anak kita ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Frankie.
1: Ya, selamat. Salam sehat semuanya. Salam parenting. Sampai ketemu di lain waktu dengan tema yang lebih menarik lagi.
0: Baik, dan demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pak Frankie Yusman. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Tim Ardante undur diri, kiranya melalui Heartline FM memperkuat Indonesia melalui keluarga.

106,6 Hotline FM. Ya, selamat malam Hardliner. Jumpa lagi bersama Bimo Ardante ya. Ya, kamu menemani Anda Hardliner hingga pukul 8 malam nanti di program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang merequest lagu boleh banget di 0819 29 10 00 ya. Dari pukul 6 hingga pukul 8 malam nanti ya. Sekarang kita ini selain bisa didengarkan di Radio Heartline ya, gelombang 100,6 FM, juga bisa loh saat ini dilihat langsung di live TikTok kita at Heartline FM. Terima kasih untuk Anda yang sudah join di live TikTok kita. Ada nano-nano, nama-nama di TikTok tuh unik-unik ya. Ada Ezima, Ezarmawi, ada Mi, tanda tanya, ada Renard. Kemudian juga ada Klik Timi, ada Kak Selo. Ini berarti selalu-selalu gitu ya, Selo. Dulu ada apa? Dulu judul lagu apa? Selalu gitu ya. Lupa ada judul apa gitu ya. Ya, yang ingin merequest lagu boleh banget untuk tulis di kolom komentarnya ya. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti. Ataupun yang saat ini sedang mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM juga bisa mendengarkan ya, melalui gelombang radio ataupun juga live TikTok kita ya. Ada Kak Izi Zarmawi ya, Kang Slow, Klik Timi, Amalani, ada Granny Joy. Wow, seneng ya. Oke, Hardliner, kita putarkan dulu ya pujian berikut ini dari Prita Priscilia. Ajaib Tuhan. Wah, Tuhan benar-benar ajaib nih, Hardliner ya. Sekali lagi yang ingin bergabung bisa lewat WhatsApp, bisa lewat live TikTok kita.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Heartline sudah di 18 ya. Lewat 22 menit atau pukul setengah 7 malam nih Heartliner ya. Untuk ada yang merequest lagu boleh banget. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti nih Heartliner ya. Seperti yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, yang sudah bergabung nih Heartliner, ada siapa ya? Ada Ibu Iren ini ya, Ibu Iren. Shalom Saturday Gospel Request. Selamat malam Mas Timo. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Putri Siagian, judulnya Tak Satu Pun. Kirim salam untuk Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Kokom Botsu, Ibu Agus, dan semuanya aja. Salam spesial Mas Timo dan juga kru Heartline. Semoga sehat selalu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama untuk Ibu Iren ya, yang ada di Tangerang, minta lagu Putri Siagian ya. Baik, kemudian juga yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, tadi Putri Siagian minta judulnya Tak Satu Pun nih Heartliner ya, Tak Satu Pun. Nanti kita carikan ya. Ada juga Kak Yohana Rumagit, ini Heartliner yang sudah bergabung, minta lagu Shalom, selamat malam Bung Timo, apa kabar? Pasti luar biasa, sama-sama, amin ya. Sama-sama luar biasa juga untuk Kak Yohana ya. Request lagu Billy Simpson, judulnya Roh Terbesar. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Mbak Sari, Opung Roy, Koko Mbotsu, Pong Siregar, Oma Yati, dan juga Karo Sinta, Ibu Icu, Ibu Mutiara juga, Ibu Indah juga ya. Serta semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada, ucapannya kompak selalu di udara. Untuk Bung Timo dan kru Heartline yang bertugas sampai tuntas, tas, tas, tas, tas, tas, tas. Happy weekend. Jangan lupa besok ibadah di gereja ya. Iyalah, besok hari Minggu ya, ibadahnya. Oke, terima kasih untuk Kak Yohana juga yang sudah bergabung. Ada Pak Darwin, Shalom, selamat malam Mas Timo. Semangat selalu ya, kirim salam untuk semua pendengar. Salam, jangan lupa besok ibadah. Wah, pada ngingetin ya besok ibadah ya. Semuanya juga Heartliner ya, besok ibadah jangan lupa ya. Lagunya Tuhan Benteng Hidupku. Terima kasih. Sama-sama nih ya, terima kasih juga sama-sama untuk Pak Darwin ya. Kemudian juga yang sudah bergabung tadi, Kak Yohana minta lagu judulnya Roh Terbesar nih Heartliner ya. Kita carikan nih Heartliner ya. Oke, sudah ada nih. Nanti kita putarkan ya. Oke, yang sudah bergabung di WhatsApp, kita juga ingin beralih ke live TikTok kita. Saat ini sedang berlangsung juga, sedang live streaming. Ada Ian, ada Vin, ada Sarjono, LAI, ada Tiga Harapan Jaya, kemudian juga ada Iko, ada nih, maksudnya ada banyak nih ya, kalau live TikToknya pakai komputer. Yang sudah bergabung Hutomo, kemudian juga Mama Hani, ada Papa Hani juga. Ada Teis, kemudian juga Atang Gatus, ada Irwan, ada V, ada Hengki Hiu, juga sudah bergabung, ada Sandra dan semuanya aja, ada Dwi ya. Jangan lupa kalau mau request langsung tuliskan di kolom komentarnya ya, nanti kita akan bacakan di Heartliner ya. Oke, kali ini kita ingin dengarkan dulu pujian dari Billy Simpson, judulnya Roh Terbesar.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Hotline FM.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam nanti ya. 8 malam aja gitu ya. Ya, kalau misalkan Heartliner saat ini sedang mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM gitu ya. Kalau misalkan dengerin kan, dengerin lagu, kemudian bacakan, kemudian mendengarkan. Gak tahu nih ketika lagu lagi diputarkan penyiarnya ngapain gitu ya. Kalau pengen tahu ngapain aja, ngobrolnya apa aja, bisa langsung gabung di live TikTok kita ya. Karena live TikTok kita nih, jadi saat lagunya sedang diputarkan gitu ya, kita ini ngobrol-ngobrol sama pendengar yang sedang menonton di live TikTok. Seperti ada Bung apa nih Pak Jose Timor nih yang katanya pernah lo digabung di Heartline ya waktu zamannya Pak Sam dan sekarang masih di Karawaci. Juga ada Bung Valdin Christian yang katanya lagi musim cengkeh di Minahasa Selatan. Terima kasih ya sudah mendengarkan jauh-jauh dari Minahasa Selatan gitu. Minahasa di mana sih, Sulawesi sana kali ya. Lagi musim cengkeh katanya. Kalau di kita nih lagi musim mangga gitu ya. Lagi musim mangga. Di pinggir jalan tukang mangga banyak banget. Merajalela gitu ya. Sekarang lagi masih mahal sih ya. Karena baru aja musim gitu ya. Nanti kalau misalkan udah murah, 2 kilo bisa 15 ribu gitu ya. Kemudian juga yang juga sudah bergabung, ada user 12345678 juga gitu ya. Ada Veronica Octavia. Ini bukan Veronica Ko ya, tapi Veronica Octavia. Berarti Veronica Octavia ini lagi di itu ya, lagi di sering-sering disebut nama-namanya gitu. Tau Cross juga, siap-siap Timo. Doa dan kasih dari kembar di Minahasa. Ini kembar ini nama daerah ya. Nama daerah di Minahasa. Oke, sama-sama doa dan kasih juga ya. Kalau ingin request lagu langsung aja ya di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya. Ataupun yang saat ini sedang mendengarkan melalui live TikTok juga bisa ya. Seperti yang juga sudah bergabung tadi ya. Minta lagu WGTB katanya nih. Dari Yeshua Abraham dan juga dari Faith. Ada kata-kata sebelum Big Man Sirait berpulang ya. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, namun iman yang benar memampukan kita untuk tetap percaya meski gunung itu tidak berpindah. Dan inilah kata-kata yang menjadi nafas dari lagu Walau Gunung Tak Berpindah.

Yes, ratus koma enam Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner sudah di jam 7 lewat 2 menit. Waktu kita tinggal 1 jam ke depan. Hingga pukul 8 malam di program Saturday Gospel Request ya. Untuk ada yang ingin merequest lagu, boleh banget di WhatsApp kita 0819-269-1000 ya. Seperti yang udah bergabung pada kesempatan kali ini ada Kak Prasintan ya. Minta lagu Ku Perlu Engkau Tuhan, selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu, semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat deh kodang, olo. Kemudian juga ada Ibu Sari ya di Jakarta Selatan, ini Ibu Sari, gimana Jakarta Selatan, cerah ya. Selamat malam Bung Timo, sukses selalu, mau request lagu Ampuni Aku Tuhan. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rinca, Ibu Yohana, Pak Wardiono, Bung Roy, salam semua sukacita. Thank you Bung Timo, selamat melayani sama-sama. Juga yang sudah bergabung, selamat malam Bung Timo, aku mau minta lagu pujiannya, judulnya Padamu Tuhan, dari Charles Sutagalung. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Bung Timo, terima kasih sudah bacakan atensinya. Selamat melayani, Tuhan memberkati, sama-sama. Untuk Ibu Rinso, mungkin lagunya bisa digantikan ya. Nanti untuk lagu-lagu Charles Sutagalung gitu ya, lagu-lagu tempo dulu bisa di program Heartline Back to the First Love setiap hari Minggu dari jam 1 hingga pukul 3 siang itu. Nah, itu requestnya lagu-lagu zaman tahun 80-an, 90-an. Kalau yang sekarang ini boleh diganti yang lebih modern lagi nih Bu Rince ya. Terima kasih yang pasti sudah bergabung. Kemudian juga yang sudah bergabung ada Rambo. Wow. Itu di live TikTok kita ya. Jadi selain didengarkan di gelombang 100,6 FM juga bisa ditonton langsung melalui live TikTok kita. Seperti yang sudah bergabung ada Rambo. Jadi kalau nama-nama user di live TikTok kan unik-unik, itu ada Rambo. Rambo dulu film, salah satu film favorit semua masyarakat Indonesia. Sampai ada gambar tempelnya, sampai ada poster-posternya gitu ya. Dan semua anak laki-laki pengen menjadi Rambo gitu. Pokoknya keren banget ya. Ketika kita nonton kayak keren gitu ya. Ngejam lagi kapan bro? Waduh, ini Rambo siapa ki? Coba bisa dikasih tahu namanya. Ngejam gampang ya, ngejam. Asalkan tahu siapanya ini Rambo nih ya. Selamat malam Mas Timo, Yongki. Waduh Pak Yongki, halo Pak Yongki. Ya kapan ini, udah lama kita gak nge-jam Pak Yongki ya. Habis udah tutup sih ya kafenya, jadi gak nge-jam lagi. Pak Yongki, mau request lagu apa? Dulu aku sama Pak Yongki nih, kebetulan kita sama-sama drummer ya Pak Yongki ya. Jadi kalau misalkan nge-band gitu ya, gantian ini akhir gantian. Kalau akunya yang main drum, nanti Pak Yongkinya yang nyanyi gitu ya. Kalau Pak Yongkinya main drum, akunya makan gitu ya. Karena aku gak bisa nyanyi gitu ya. Kemudian yang juga sudah bergabung ada Kak Rosinta. Selamat malam Stimo. Yang cowok udah umur berapa tahun nih? Sinta, yeah thank you. Wow. Masih kecil sih ya. Masih paling 1 tahun setengah gitu ya. Terima kasih sudah menanyakan kabar ya Kak Resinta ya. Untuk Bung Yongki nih ya, Pak Yongki ya. Kapan-kapan kita ngejam ya Pak Yongki ya. Baik, kita Pak Yongki mau request lagu apa nanti tolong dituliskan di kolom komentarnya ya. Kita ingin putarkan dulu yuk lagu yang sudah di request ini ya. Tadi aku udah siapkan ini lagunya nih, ada Minta Lagu Ku Perlu Engkau Tuhan. Nah, kita putarkan dari versi Putri Siagian ya. Nanti setelah itu ada lagu Gaby Bethai, Ampuni Aku Tuhan. Dan yang tadi sudah dibacakan judul-judulnya akan segera diputarkan. Yang mau request boleh ya di 0819-269-1000, 0819-269-1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti.

106,6 Hardline FM ya. Terima kasih Hardliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Hardline melalui gelombang 106 FM ya. Ataupun saat ini juga sedang bukan mendengarkan lagi ya, tapi menonton melalui live TikTok kita ya, melalui live TikTok kita juga sedang on air nih Hardliner ya. Jadi sekarang kita nih saat ini di radio nih istilahnya radio bergambar gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau orang dengar radio cuman di istilahnya ya udah dengerin aja gitu. Tanpa bisa melihat penyiarnya. Jadi cuman mengawang-awang, menebak-nebak, wah penyiarnya seperti apa gitu dengan suaranya seperti ini gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang udah bisa langsung ditonton, dilihat melalui bisa live TikTok, bisa YouTube juga, bisa Instagram juga kalau lagi live. Kebetulan kali ini siarannya kita lagi live TikTok ya. Jadi kalau misalkan didengarkan di gelombang 100,6 FM gitu di radio gitu ya. Ya udah saat membaca penyiar membacakan udah kita dengerin, kemudian dengerin lagu. Nah, cuma kalau misalkan lebihnya kalau misalkan sambil nonton live TikTok kita ya lebihnya itu bisa tektokan, bisa ngobrol-ngobrol saat lagu diputarkan. Sebelum kita ingin menyapa yuk yang tadi cuman melalui live TikTok, biar live TikToknya juga bisa terdengar, disenggol-senggol lah istilahnya gitu kan. Ada di mana mau radionya, Radio Heartland ada di Tangerang, sekitaran Lipo Karawaci. Jadi ternyata nih Heartlander yang namanya live TikTok gitu ya. Teman lama gitu gak ketemu gitu ya, tiba-tiba lagi scroll-scroll muncul lah Radio Heartline gitu ya. Ngobrol-ngobrol di Tangerang, iya di Tangerang. Ada Nur Putih Khaidir, ini ternyata teman waktu zaman kuliah dulu ya di Sastra Prancis UI ini. Angkatan 97 ada berapa? Ada 3 email gitu ya. Pilih email yang mana nih? Ini email da yang mana ya? Ini email da yang ada email da 98 gitu ya. Sampai lupa aku ini. Di Tangerang, ya di Tangerang. Radionya nanti via IG ya. Oke, Harry via IG, siap. Terima kasih ya untuk Kak Imel ini. Senang bisa berjumpa lagi melalui TikTok ya. Katanya kemana aja gitu ya. Ya selama ini di udara aja gitu. Gak ke darat-darat, gak turun-turun. Makanya yang hilang gitu ya. Ketemunya juga di udara gitu ya. Oke, terima kasih Kak Imel. Juga ada Bung Sinta, Pak Jeff, marganya apa tadi udah aku sebutkan gitu ya. Kemudian juga yang sudah bergabung, boleh ya. Siaran sendiri untuk Bung Timo, ya kalau hari Sabtu kita siarannya sendiri karena ya kan weekend gitu ya. Cuma berdua sama satpam di bawah gitu ya. Terima kasih yang juga sudah bergabung untuk Pak Yongki, minta lagunya apa aja. Kira-kira Pak Yongki senangnya lagu apa ya? Pak Yongki nih ya, minta lagu judulnya apa aja ya? Pak Yongki kita pikirkan, kita pilihkan ya. Kita pilihkan dari John. Banyak nih, mau John Tanamal bisa gitu ya Pak Yongki, jangan. Kita pilihkan lagu yang kiranya bisa memberkati Pak Yongki. Nanti kita pilihkan ya Pak Yongki ya. Baik, bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya. Pak Yongki, lagunya kita pilihkan berkat ke murahanmu ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya. 0819-269-1000 John Bimo. Halo Pak John, request lagu. Boleh, nanti kita pilihkan. Salam dari Radio 99.9 Sawah Lunto, Sumatera Barat. Salam kembali, senang bisa gabung, bisa join ya. Habis ini kita dengarkan dulu pujian dari Andy Swarcy. Yang ingin bergabung boleh tulis di kolom komentarnya segera, sebelum nanti akhir berakhir pukul 8 malam ya, biar semua lagunya bisa kita putarkan.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
3: Hotline FM.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives. And by faith, for what you're about to do. In the name of Jesus. Amen.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, sudah jam 7:30 nih Heartliner ya. Perjalanan kita tinggal 30 menit ke depan nih Heartliner ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia. Waduh, ya. Oke. Terima kasih Heartliner yang sudah bergabung di Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam aja ya. Kita bacakan lagi untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini atau jelang malam hari ini ya. Ada Kudaki Jalan Mulia untuk Ibu Rinca, minta lagu Kudaki Jalan Mulia. Oke Ibu Rinca, nanti kita siapkan ya lagunya untuk Ibu Rinca. Kemudian juga Ibu Wiliana di Kota Bumi, selamat malam mesti mau merequest lagu Hidupku Adalah Penyembahan untuk semua yang sedang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu Wiliana. Ada Om Ayati juga. Terima kasih, selamat malam Bung Timo, mau request lagu Tuhan Peluk Aku Sebentar Aja. Terima kasih, sama-sama. Ada Pak Igo Siahaan juga nih. Selamat malam Bung Timo, selamat bertugas walaupun sendiri, tetap ditemani semua pendengar setia The Heartline. Ya benar banget, terima kasih. Pokoknya sama-sama kita saling menemani ya di malam minggu ini. Enak nih dengerin lagu Ku Mau Iring Tuhan dari Greta Siombing. Siap. Terima kasih Bung Timo, Tuhan memberkati. Titip salam untuk co-driver di sebelah saya, Sondang Panjaitan Kamsia. Wah. Untuk Kak Sondang Panjaitan ini ya, bisa lagi berarti lagi di jalan ya. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Semoga malam ini lancar semua urusannya. Semoga ramai orderannya gitu ya. Untuk Pak Igo, semoga selamat juga sampai tujuan ya. Terima kasih juga sudah stay tune sambil mendengarkan Radio Heartline. Berarti dengerin Radio Heartline gitu ya, lagi ada di jalan gitu ya. Dekat drivernya gitu ya. Gelombangnya berapa? 100,6 FM gitu ya. Terima kasih. Ini mau kemana nih Pak Igo Siahaan ya? Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Bilangin gak usah cepet, gak usah ngebut-ngebut. Yang penting selamat gitu ya. Utamakan keselamatan ya. Dan juga sarapan lagi, selamat makan malam. Nanti jangan lupa kasih bintang 5 ya Pak Igo ya. Kemudian juga shalom selamat malam Uncle Timo, Koko Alek di Cimon ini minta lagu God Is So Good by All The Time by Dawn Moon ya. Karena tadi lagu Thank You Lord-nya sudah di request oleh Pak Bimo ya. Happy Saturday, happy weekend, don't forget. Go to church tomorrow gitu katanya. Success for your career. God bless. Terima kasih untuk Bung Alex ya. Yang juga sudah bergabung nih Heartliner. Ada teman-teman atau Heartliner dari nonton live TikTok kita. Yang belum ikutan bisa ikutan juga. At Heartline FM ya. Biar bisa saling menyapa saat memutarkan radio. Jadi kita ngobrol-ngobrol tuh saat memutarkan radio. Memutarkan lagunya kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih untuk Melissa Tanzil yang sudah mengirimkan Heart Me-nya. Juga ada Geoclan St. Rose juga ya. Saudagar Karosinta, terima kasih yang sudah menanyakan untuk anak-anak aku ya. Sukses terus untuk Karosinta untuk usaha laponya ya. Untuk Bung Sugus yang juga sudah gabung minum air hangat dulu biar gak kedinginan, tetap semangat ya. Ya nih, soalnya AC-nya baru aja ganti nih. Baik, harilah perjalanan kita hingga pukul 8 malam nanti ya. Yang ingin bergabung boleh juga. Ada Kak Imel ini ya. Kak Imel katanya salam juga dari Ria Balon. Waduh, ini teman waktu zaman kuliah nih, Heartliner ya, di Sastra Perancis UI ini ya. Pokoknya semoga semuanya baik-baik saja. Très bien gitu ya. Baik-baik saja, terima kasih banyak. Oke, kita putarkan yuk lagu yang sudah di request tadi ya. Minta lagu Don Moon ini, Don Moon. Judulnya God is good all the time. God is good. Oke.
3: God is good.
2: Yang ingin bergabung all the time. Boleh. Yang melalui WhatsApp bisa. Melalui streaming TikTok juga bisa. Oke, tetap stay tune di Heartline FM. Don Moon, God is so good.

106,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Sudah hampir jam 8, saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda Heartliner ya. Setelah ini Anda jangan kemana-mana, karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan. Live TikToknya juga jangan diputus juga, karena nanti Bung Toga yang akan melanjutkan TikTok kita. Pokoknya TikTok kita live terus nih dari jam 6 sampai jam 9 nanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum sempat diputarkan. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman, untuk Heartliner. Melalui TikTok bisa ketemu teman-teman lama juga nih ya, lagi siaran gitu ya. Luar biasa nih. Terima kasih Heartliner. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Sebagai pujian penutup ini dari request dari Om Yati di Batam ya. Tetap stay tune di Heartline.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar. Apa kabarnya hari ini? Menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Itu juga ya, tepat di malam minggu malam ini. Apapun aktivitas Haranar, ya, semoga berjalan dengan baik. Dan bagi Haranar yang mungkin sedang mengendarai kendaraan, pergian keluar bersama keluarga tercinta ya, atau quality time bersama keluarga, tetap hati-hati di jalan dan sampai pada tujuan dengan selamat. Ya, baik Haranar, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga, akan menemani Haranar. Ya, melanjutkan request kita malam hari ini ya, di gospel request sampai pukul 10 malam nanti. Begitu, silakan Haranar yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Haranar juga dapat ya, selain request puji-pujian yang tentunya akan memberkati, menghibur kita malam hari ini ya. Juga Haranar juga dapat mengirimkan salam-salam ya kepada sanak famili, rekan ya, atau pendengar lainnya dimanapun mereka berada. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan atau mendengarkan program ini di live TikTok kami, Heartline FM ya. Di situ Haranar dapat ya langsung mengisi di kolom komentar lagu-lagu yang akan diputarkan ya. Baik Haranar, sebelumnya kita akan dengarkan satu pujian dulu ya. Sambil menunggu request dari Haranar, kita dengarkan satu pujian dari GKDI Worship. Ada satu sobatku.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Ya, dalam program Gospel Request, di mana Haranar dapat merequest lagu-lagu favorit Haranar. Selain itu, Haranar juga dapat mengirimkan salam-salam ya, ataupun menyapa sapa-sapa kepada pendengar lainnya, sanak, family, teman-teman ya, rekan kerja maupun keluarga terdekat Anda. Ya, untuk itu silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, sekali lagi Harana dapat juga merequest lewat ya melalui live TikTok kami Heartline FM ya, di kolom komentar di situ Harana bisa mengisinya lagu-lagu yang akan diputarkan. Ya. Seperti saat ini sudah bergabung ya di live TikTok kami, ada, kita akan bacakan, ada Ibu Titin Kahiking ya. Selamat malam untuk Gas, selamat melayani ya. Selamat bermalam Minggu. Untuk requestnya Bung Toga saja yang memilihnya. Baik, Ibu Titin ya, Toga akan pilihkan lagu dari NDC ya, NDC Worship Semusim Berlalu. Terima kasih sekali lagi Ibu Titin, Tuhan berkati ya, sudah bergabung di live TikTok kami. Baik, selanjutnya ada Ibu Wiliana di Kota Bumi. Minta lagu Indah Pada Waktunya yang dilantunkan oleh Putri Siagian. Salamnya untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih Bung Toga sudah dibacain atensinya. Selamat bertugas sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik, sama-sama ya Ibu Wiliana. Berkat yang sama juga mengalir buat Ibu Wiliana di Kota Bumi, Kota Tangerang ya. Ya, selanjutnya ada Pak Anto ya di Taman Elang. Ya, minta lagu Ku Terhubung. Salamnya buat seluruh pendengar Radio Heartland. Selamat menikmati lagu-lagu yang diperdengarkan. Terima kasih untuk telah dibacakan. God bless you. Baik, Pak Anto di Taman Elang ya. Untuk requestnya sudah tugas sudah siapkan. Ku Terhubung ya denganmu. Ya, berikutnya ada Ibu Rince di Kelapa 2. Selamat malam Bung Toga, mau request lagu pujian yang judulnya Janjinya Dia Pegang Tanganku. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Bung Toga serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas. Selamat melayani, mau lihat di gudang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Mau lihat di gudang juga buat Ibu Rince di Kelapa 2 Tangerang ya. Ya, selanjutnya ini

Josephine Adriela Santo ya, sudah bergabung di live untuk kami. Terima kasih, ditunggu ya, belum mengisi requestnya ini ya. Ya, satu lagi dari Pak Darwin Chen ya. Selamat malam Bung Tunggal, selamat bertugas, semangat selalu juga. Kirim-kirim salamnya buat semua pendengar ya. Salam semangat selalu dan jangan lupa untuk beribadah besok. Requestnya hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Oke Pak Darwin, hanya kau tempat jawaban ya. Baik, kita langsung dengarkan saja ya beberapa pujian berikut sekali lagi tadi yang telah di request oleh Ibu Wiliana di Kota Bumi. Ada Ibu Rince, kemudian Ibu Titin ya, ada Pak Anto dan Pak Darwin. Titu Harnar, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartline FM ya. Sekali lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, kita dengarkan dari Putri Sagian, Indah pada waktunya. Perkuis pertama dari Ibu Wiliana.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station ya. Kembali lagi, kita dalam gospel request ya, di mana Anda dapat merequest lagu-lagu rohani sampai pukul 10 malam nanti ya. Sekarang sudah menit ke 51 ya. Ada 1 jam 9 menit lagi ya, untuk kita mendengarkan puji-pujian ya, yang tentunya akan memberkati, menghibur, dan menguatkan kita sampai pukul 10 malam nanti. Untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Anda juga dapat menyaksikan ya program ini di ya melalui live TikTok kami Heartland FM ya. Di kolom komentar Heartlander bisa langsung mengisinya puji-pujian yang akan diputarkan. Baik, seperti saat ini Bapak Hengki Hu ya, terima kasih sudah bergabung di live TikTok kami. Minta lagu Jejakmu Tuhan ya. Terima kasih Bapak Hengki. Salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland. God bless you. Baik, sama-sama. Tuhan berkati Pak Hengki dan keluarga tercinta dimanapun berada ya. Iya. Selanjutnya request berikutnya dari Ibu Sari ya di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat bertugas, tetap semangat sampai tuntas. Mau request lagu Kasih Setiamu dari Maria Sandi. Dan salam juga buat semua kru Heartland Aski yang sedang bertugas dan pendengar setia Heartland. Salam sehat dan happy weekend ya. Malute godang buat Bung Toga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama Ibu Sari ya di Jakarta Selatan. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Kemudian ada Oma Yati di Batam ya. Ada Oma Yati di Batam. Minta lagu Waktu Yesus Tolong Saya dari Hosana Singar. Terima kasih Bung Toga, Tuhan Yesus memberkati. Baik Oma, Tuhan berkati juga ya senantiasa. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan Oma Yati. Baik, langsung saja hari-hari kita dengarkan ketiga pujian berikutnya dari request tadi Bapak Hengki ya. Kemudian disusul Ibu Sari dan Oma Yati di Batam. Kita dengarkan Jejakmu Tuhan.

Ya, 100.6 Heartland FM masih bersama saya Bung Toga dalam program Gaspel Request ya. Dimana malam hari ini kita khusus memutarkan lagu-lagu gaspel ya, lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, menghibur dan tentunya akan menguatkan kita ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian dan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan ya, apalagi firman Tuhan yang dilantunkan dengan puji-pujian yang meneguhkan iman kita ya. Karena itu yang mau gabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Anda juga dapat bergabung ya di live TikTok kami. Ya, nama akunnya Heartline FM. Di situ Anda dapat langsung mengisi di kolom komentar setiap puji-pujian atau lagu-lagu yang akan diputarkan ya. Baik, kembali ya kita bacakan request berikutnya yang sudah masuk di studio kami maupun di live TikTok kami ya. Ada Kak Sinta sudah bergabung, Mbak Sari ya. Cuman tadi Mbak Sari sudah request ya lewat WA chat ya. Ditunggu Kak Sinta requestnya. Dan ada juga Bali Bapak Hengki Hu ya. Bapak Hengki Hu minta lagu judulnya Pulang dari Herlina Nenggolan. Ya, baik Pak Hengki Hu, terima kasih ya sudah bergabung di live TikTok kami. Dan Toga sudah siapkan ya lagunya yang akan diputarkan sebentar ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Hengki. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Selanjutnya ada ya mau lihat di gudang, mau lihat ya. Sama-sama Pak Hengki ya, sekali lagi ya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi Hardener ya. Mungkin barangkali ya sedang keluar mengendari kendaraan maupun ya mungkin di lagi di satu tempat di maupun di tempat makan, di restoran maupun di rumah ya, sedang menikmati secangkir kopi, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita. Ya, baik, selanjutnya ada Bapak Ricky Yohanes ya, minta lagu WGTB Walau Gunung Tidak Berpindah. Terima kasih Pak Ricky ya sudah bergabung. Baik Pak, tugas sudah siapkan ya. Requestnya WGTB, Walau Gunung Tidak Berpindah. Tuhan berkati senantiasa. Selanjutnya ada ya Ibu Yohana. Selamat malam Bung Toga, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu, selalu sehat ya tentunya juga buat Ibu Yohana. Ya, minta lagunya dari Billy Simpson yang berjudul Roh Terbesar. Kirim-kirim salamnya buat Ibu Irian, Ibu Rinci, Mbak Sari, Opung Roy, Opung Siregar, Koko Embotsu, Omayati di Batam, Ibu Indah Prihatin, Ibu Rita Mutiara, Ibu Icu Kasinta ya, dan semua pendengar setia hari di manapun berada. Happy weekend and God bless you. Baik, sama-sama Tuhan berkati juga buat Ibu Yohana Rumangi. Baik Haranar, satu segmen ini tiga lagu ya kita putarkan. Sambil menunggu request dari Haranar, kita dengarkan langsung dari Pak Hengki tadi, Pulang dari Herlina Nenggolan.

engkaulah kekuatanku. Ya, kita percaya Haranar bahwa kekuatan kita ada saat ini, kekuatan yang kita terima itu bukan karena hebat dan kepintaran kita, tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Ya, baik Haranar. Kembali juga mengajak Haranar yang mau diputarkan setiap request khusus lagu-lagu rohani. Silakan di 08192691000 ya, atau di 08558851006. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan program ini melalui live TikTok kami, Heartline FM ya. Ya, kembali kita bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio kami, baik itu lewat WA maupun TikTok ya. Untuk itu kita baca dari live TikTok, ada Kak Sinta ya. Selamat malam untuk Kak, selamat bertugas sampai tuntas. Mau request lagu dari Victor Huta Barat, judulnya Ku Dengar Berkatmu Turun. Salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland dimanapun berada. God bless you. Baik Kak Sinta ya, God bless you too. Ya, kemudian dari Ibu Dina ya, di Jakarta Barat, minta lagu itu dari Herlin Pirena, Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Selamat bertugas untuk Kak, sampai tuntas mau lihat di gudang. Sama-sama Kak Dina, mau lihat di gudang juga ya. Ya, sepertinya ini ya, Kak Dina juga sering ya request di, selain gospel request, Kak Dina ini juga sering request di Bonapa Sugit ya, request khusus lagu-lagu Batak Rohani ya. Ya, sekiranya informasi Haranar ya, bagi yang belum pernah mendengarkan atau belum tahu ya, selain gospel request, kita juga ada request-request lagu-lagu Batak Rohani setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 ya, bersama saya Bung Toga Marpaung. Ya, sekali lagi terima kasih Karina, Tuhan berkati ya. Ya, satu lagi ini. Salam, selamat malam gospel request. Selamat malam juga Bung Toga. Ya, minta lagu Ujilah Aku Tuhan. Ya. Dari Ibu Nita di Jakpus ya, Jakarta Pusat. Thanks, God bless you. Baik, sama-sama Kanita, Tuhan berkati juga ya, God bless you too. Ya, baik Haranar, satu segmen ini ya sudah ada 3 request, artinya kita langsung dengarkan ya, sambil menunggu request dari Haranar ya. Langsung kita dengarkan Berkat Tuhan Mari Hitunglah dari Herlin Pirena.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan?
4: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Ya, 100.6 Heartland FM. Ya, kembali bersama saya Bang Toga dalam Gospel Request di malam hari ini. Tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, dimana saya sudah menemani Haranda dari pukul 8 malam tadi ya. Jadi sudah hampir 2 jam ya. Kiranya puji-pujian yang kita dengarkan menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama Tuhan tentunya. Dan jangan lupa untuk besok mempersiapkan hati kita, diri kita untuk besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kami maupun di WA chat yang sudah request di malam hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Ya, sampai jumpa Sabtu depannya, setiap hari Sabtu dalam program Gospel Request dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan jangan lupa Haranda, setelah ini ada program Rohani Sentuhan Hati. Ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, cara Anda menerima kritik adalah cara Anda akan menerima dukungan. Cara Anda menerima pujian adalah cara Anda akan menerima kritik. Anda tidak akan menyukai keduanya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Seorang rekan sekerja mempertanyakan pilihan baju Anda, seorang teman menantang motivasi Anda untuk suatu proyek baru bagi pemberitaan Injil, pasangan Anda mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap perilaku Anda ketika piknik di lingkungan. Banyak orang akan menganggap komentar-komentar seperti itu sebagai hal yang mengganggu, bereaksi dengan kesal, dan bahkan dengan marah. Bagaimana dengan Anda? Hari ini, Dr. Stanley mengajarkan tentang bagaimana caranya menangani kritik dan pujian. Ketika kita belajar bereaksi dengan pantas terhadap koreksi dari orang lain, hal itu bisa menguntungkan pertumbuhan rohani kita. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, bagaimana kita menangani kritik? Mungkin masing-masing orang berbeda. Kadang-kadang kita menanganinya dengan baik, kadang-kadang tidak terlalu baik. Kita bukan sedang membicarakan apakah kritik atau pujian itu sah atau tidak. Kita bukan sedang membicarakan apakah hal itu mengenai hati Anda atau tidak. Kita bukan sedang membicarakan caranya kritik atau pujian itu diberikan. Seringkali, kritik datang secara sangat kasar dari seseorang yang ingin mengkritik kita atau terkadang datang secara lembut. Bukan itu yang sedang kita bicarakan. Tidak menjadi soal dari mana sumbernya, bagaimana hal itu datang kepada kita, apakah itu sah atau tidak sah, melainkan bagaimana hendaknya kita menanggapi kritik itu. Amsal 10 ayat 17 mengatakan, "Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat." Amsal 13 ayat 10 mengatakan, "Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat." Amsal 13 ayat 18 mengatakan, "Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati." Amsal 15 31 sampai 32 mengatakan, "Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi." Amsal 17 ayat 15 mengatakan, "Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan." Amsal 19 ayat 20 mengatakan, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Amsal 23 ayat 12 mengatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Amsal 24 ayat 10 mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Amsal 25 ayat 12 mengatakan, "Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar." Amsal 28 ayat 13 mengatakan, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Amsal 29 ayat 1 mengatakan, "Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi." Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kritik adalah bagian yang sah dari kehidupan. Jadi seharusnya sudah jelas bagi kita bahwa tidak semua kritik itu buruk, sebab dalam kitab Amsal berulang-ulang kita dinasihati untuk merenungkan kritik dan merenungkannya dengan cara yang benar. Sebab mungkin saja ada pelajaran yang bisa kita petik dari sana.

Saudara pendengar, salah satu alasan kita cenderung keliru menanggapi kritik adalah citra diri yang buruk, harga diri yang rendah, kerusakan emosional entah akibat orang tua atau akibat lainnya, sehingga kita merasa tidak layak dan tidak diterima. Ketika seseorang mempunyai citra diri yang buruk dan merasa tidak memenuhi pengharapannya sendiri, tidak memenuhi pengharapan Allah, tidak memenuhi pengharapan orang lain, maka ketika orang mengkritiknya, sulit sekali ia menerima kritik. Sebab biasanya, ia akan memasukkan kritik tersebut ke dalam hati dan menganggap bahwa orang mengkritik karakternya, padahal seringkali orang hanya mengkritik metodenya dalam melakukan sesuatu. Mungkin sesuatu yang telah ia kerjakan yang pantas dikoreksi. Akan tetapi, ia tidak dapat menerimanya. Ia menganggap segala kritik sebagai ancaman pribadi terhadap karakternya. Padahal seringkali orang yang mengkritik justru bermaksud membantu menguatkannya, membantunya mengubah sesuatu dalam kehidupannya, namun ia sering tidak sanggup menanganinya. Kerusakan emosionalnya telah sedemikian rupa, sehingga kritik dalam bentuk apapun dianggapnya sebagai ekspresi penolakan. Kalau Anda tidak sanggup menerima kritik, kalaupun emosi Anda demikian rusaknya akibat sesuatu yang dahulu terjadi dan Anda tidak sanggup menuntaskannya, maka Anda akan terhambat dalam segala aspek kehidupan sebab tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti membuat kesalahan. Kita semua membutuhkan seseorang untuk menunjukkan bidang-bidang kehidupan kita yang perlu diubah. Alasan kedua adalah karena sikapnya yang perfeksionis terhadap kehidupan. Bukan berarti ia melakukan segalanya dengan sempurna, melainkan bahwa ia demikian diperbudak oleh pengharapan yang tinggi, standar yang bahkan tidak diharapkan oleh Allah sekalipun, sehingga ia tidak mungkin memenuhinya dan pasti akan mengalami banyak kegagalan. Akan tetapi ketika ia dikritik, ia menganggapnya sebagai suatu ancaman pribadi. Alasan ketiga, orang tidak sanggup menerima kritik adalah karena murni kesombongan. Demikian tinggi ia memandang dirinya sendiri, merasa sama baik atau bahkan lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak mungkin ia membuat kesalahan dan tidak mungkin dikritik, entah kritik itu sah atau tidak. Saudara pendengar, kita semua pasti akan mengalami kritik. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita hendaknya menanggapinya? Sebelum menjawabnya, mari kita menelaah apa saja akibatnya ketika seseorang tidak sanggup menerima kritik. Pertama, hal itu akan membatasi potensinya, baik secara mental, emosional, maupun rohani. Kalau kita tidak sanggup menerima koreksi, hal itu sama saja dengan kita tidak sanggup menerima ide yang lain daripada ide kita sendiri. Orang yang tidak sanggup menerima kritik tidak mungkin bertumbuh secara rohani. Ia tidak sanggup mengasihi siapapun. Mungkin ia mencoba dengan memberi ini itu. Akan tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya menyatu dengan orang lain secara emosional. Sebab ia takut gagal, takut dikritik. Sehingga ia tidak sanggup mengasihi siapapun. Demikianlah pertumbuhan rohaninya akan terbatas. Sebab kalau Anda merenungkannya, ketika Allah meyakinkan kita akan dosa kita melalui Roh Kudus, ia mengkritik kita, mengevaluasikan sikap atau perbuatan kita dan mengatakan, itu tidak benar, itu perlu diubah, sikapmu itu perlu dibuang. Akan tetapi, karena kita tidak sanggup menerima kritik, kita membatasi pertumbuhan rohani kita sendiri. Akibat kedua dari ketidaksanggupan menerima kritik adalah bahwa kita tidak akan pernah menemukan seperti apa kita sesungguhnya, siapa kita sesungguhnya. Yang kita kenal hanyalah citra diri yang kita paksakan terhadap diri sendiri, menurut cara pandang kita sendiri, bukan yang sesungguhnya. Sebab kita tidak sanggup menerima sudut pandang lain tentang diri kita, tidak sanggup menerima perspektif yang mungkin lebih akurat dan lebih bijaksana tentang diri kita. Maka pertumbuhan rohani kita akan terbatas, pandangan kita akan terbatas, padahal orang lain lebih mungkin memandang kita dengan objektif, yang berarti bahwa kita justru membutuhkan kritik yang membangun untuk mengubah atau mengoreksi hal-hal yang perlu kita ubah atau perlu kita koreksi. Akibat ketiga dari ketidaksanggupan menerima kritik adalah bahwa kita justru akan lebih sering membuat kesalahan, seringkali kesalahan-kesalahan yang mahal, sebab kita tidak mau menerima ketika orang menasihati. Pendekatanmu tidak bijaksana.
kamu bisa melukai dirimu sendiri maupun orang lain. Demikian banyak orang yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan hubungan-hubungannya, kehilangan keluarganya, hanya karena mereka tidak sanggup menerima fakta bahwa ada sesuatu yang mungkin orang lain lebih tahu, sebab hal itu mereka artikan sebagai ketidakmemadaian diri mereka sendiri. Padahal semua orang perlu dikoreksi sesekali, termasuk koreksi Roh Kudus melalui orang lain.

0: Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Kita senang ketika Roh Kudus mengasihi kita melalui orang lain. Akan tetapi kita tidak senang ketika Roh Kudus mengkritik atau menegur kita melalui orang lain. Padahal seringkali Allah memakai musuh kita untuk menghentikan kita, agar kita mengevaluasikan kehidupan kita. Dengan perkataan lain, orang yang tidak sanggup menerima kritik, entah sah, entah tidak, entah dari mana sumbernya, entah kasar atau lembut, akan membatasi dirinya dalam hubungannya dengan sesama, dalam hubungannya di tempat kerja, dalam keuangannya, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga akan rugi sendiri. Mengingat semuanya itu, bagaimana hendaknya kita menanggapi kritik, terlepas dari entah itu sah atau tidak, dari mana sumbernya, entah kasar atau lembut. Saya berharap, melalui program Sentuhan Hati ini Anda akan mengambil keputusan untuk menanggapi kritik ataupun pujian dengan bijaksana. Tidak langsung membela diri atau mencari orang lain untuk disalahkan ketika dikritik. Sebab hal itu bukan cara menanggapi kritik yang bijaksana, yang bermanfaat bagi kita sendiri. Ketika mendengar kritik, terutama kalau terasa menyakitkan, tanyakan kepada diri sendiri, apa mungkin ini benar? Sikap seperti itu menunjukkan kesediaan kita untuk belajar. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita mutlak harus memiliki sikap mau belajar. Mungkin saja saya memang keliru. Apa saya perlu menelaah bidang kehidupan tertentu? Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada saya? Apa yang sesungguhnya ingin difirmankan oleh Allah kepada saya? Kita membuka hati, tidak langsung menolak, tidak mempertanyakan motif orang yang mengkritik kita, melainkan bertanya, ya Allah, apa yang sesungguhnya ingin Engkau firmankan kepada saya? Apa saya perlu mempertimbangkan hal ini? Selain itu, ada baiknya kalau kita dapat melihat karunia orang yang mengkritik kita. Misalnya saya sedang menata sesuatu dan seseorang mengatakan, urutannya bukan demikian, seharusnya begini. Ada baiknya kalau saya merenungkan apa mungkin orang ini lebih dikaruniai dalam soal menata. Kalau memang demikian, wajar kalau ia melihat penataan yang lebih baik daripada saya. Atau misalnya, saya melihat seseorang yang membutuhkan namun merasa tidak perlu lagi membantunya karena saya pernah membantunya. Seseorang yang mempunyai karunia pelayanan mungkin akan menegur saya. Apa kamu tidak mau membantu lagi? Sebab sadar atau di bawah sadar, karunia seseorang akan mempengaruhi sikap-sikapnya. Pada akhirnya, motivasi yang melandasi ucapan atau perbuatan kita adalah karunia Allah kepada kita masing-masing. Jadi, kalau kita mau menanggapi kritik dengan bijaksana, tanyakan dulu, apa mungkin orang ini lebih dikaruniai dalam hal ini sehingga wajar kalau mengoreksi saya? Respons yang paling bijaksana adalah, terima kasih atas masukannya. Saya menghargai masukan Anda dan saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi masukan yang ingin Anda berikan kepada saya? Hal itu menunjukkan bahwa Anda telah membuka pintu hati dan pikiran Anda lebar-lebar, tanpa menjanjikan bahwa Anda akan mengikuti sarannya, bahkan tanpa menghakimi apakah koreksinya itu benar atau salah, sehingga orang yang mengkritik akan bingung sendiri ketika Anda bertanya. Ada lagi masukan yang ingin Anda berikan kepada saya? Dan mau tidak mau ia akan mengakui bahwa kita terbuka. Mau bertumbuh, mau belajar, bersedia dikoreksi untuk menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, dan mau mempertimbangkan apapun masukan orang. Hal itu merupakan kesaksian yang baik. Misalnya seseorang mengkritik Anda di hadapan orang lain di tempat kerja atau bahkan di rumah di hadapan anak-anak Anda atau di hadapan pasangan Anda, dan Anda menanggapi dengan terima kasih masukan Anda, saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi? Maka Anda baru saja memberikan kesaksian tentang hubungan Anda dengan Allah. Maka Anda baru saja menunjukkan bahwa Anda jauh lebih mengutamakan pertumbuhan dalam hubungan dengan Allah daripada membela diri. Anda jauh lebih mengutamakan hubungan Anda dengan Tuhan daripada menang berdebat. Sungguh kesaksian yang menakjubkan ketika Anda tidak menolak kritik, tidak menyalahkan orang lain, tidak membela diri, melainkan hanya menjawab, "Terima kasih. Saya sungguh menghargai masukan Anda dan saya akan memandang hal ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani saya." Saudara pendengar, saya percaya bahwa cara kita menangani kritik adalah ukuran tentang pertumbuhan rohani kita. Terkadang respons yang pantas terhadap kritik adalah, "Anda benar," atau saya perlu meminta maaf dan saya akan berusaha agar hal ini tidak terulang lagi. Yang penting, kita tidak langsung menanggapi, tidak membela diri, atau mencari orang lain untuk disalahkan. Melainkan sekedar mengatakan, terima kasih, saya menghargai masukan Anda dan saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi yang Anda lihat dalam kehidupan saya yang perlu saya perbaiki? Atau kalau kritik itu benar, jawab saja, maaf. Anda benar dan saya akan berusaha memperbaiki hal ini. Seseorang yang setiap harinya mencari penerimaan, mencari pujian, yang kehidupannya tergantung pada aliran penerimaan, tidak akan mempunyai sukacita sebab ia tergantung pada pendapat orang lain. Allah tidak pernah menghendaki siapapun hidup menurut pendapat orang lain, melainkan menurut apa yang ia kehendaki. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Orang bisa berubah-ubah. Hari ini mengasihi Anda, besok tidak. Saudara pendengar, jadi kita harus belajar mengenai kritik maupun pujian. Ketika dikritik, kita hendaknya menjawab, terima kasih, saya akan mempertimbangkan masukan Anda. Atau, maaf, Anda benar. Saya akan memperbaiki hal ini, sebab kita semua juga membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang berdosa. Semua orang pernah melontarkan ucapan yang menyakitkan. Semua orang pernah melakukan hal-hal yang tidak dimengerti orang. Jadi, daripada membiarkannya menjadi sumber konflik, menerima saja fakta bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang membuat kesalahan. Semua orang pernah melontarkan ucapan yang tidak pada tempatnya. Atau lalai mengucapkan yang seharusnya. Atau lalai melakukan yang seharusnya. Sebab citra diri kita bukanlah terkemas dalam penerimaan sesama manusia, melainkan dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jadi, ketika dikritik, kita sanggup menanganinya dengan bijaksana dan kudus. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Sulit sekali mendengar orang mengatakan kita salah. Ego kita mendorong kita untuk membela diri. Kalau kita sanggup mengatasi reaksi spontan tersebut dan tetap mendengarkan seperti yang diuraikan oleh Charles Stanley, kita bisa memanfaatkan konfrontasi sebagai alat pertumbuhan. Begitu menjadi umat Kristiani, kehidupan Anda diubah oleh Roh Kudus. Namun terkadang, kita merosot kembali ke sikap serta kebiasaan lama. Efesus 5 ayat 15-20 mengingatkan kita untuk memperhatikan perilaku kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministries.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan.

sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menang.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Ntar ada kreatif kelasnya juga, mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
0: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
0: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Bergembiralah Hari ke-41 Segera Tiba. Nas Alkitab dari Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dalam kitab suci, angka 40 melambangkan ujian, cobaan, dan godaan. Tuhan mengatakan kepada Nuh, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Kejadian 7 ayat 4. Goliat menantang tentara Israel selama 40 hari. 40 hari lamanya orang Filistin itu maju menyerang tiap pagi dan petang dan bersiap-siap menghadapinya. 1 Samuel 17 ayat 16. Di ambang pelayanannya, Yesus diserang oleh setan selama 40 hari. Yesus dibawa oleh orang ke padang gurun, di mana selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Lukas 4 ayat 1-2. Namun hari ke-41 sudah dekat. Setelah 40 hari hujan, Tuhan memberikan manusia awal yang baru. Setelah 40 hari ancaman Goliat, Tuhan memberikan Daud kemenangan yang spektakuler. Setelah 40 hari godaan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Lukas 4 ayat 14. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah, bertahanlah. Hari ke-41 akan segera tiba. Jangan menyerah pada rasa takut dan putus asa. Jangan menyerah dan jangan lari. Tuhan telah menetapkan kemenangan bagi Anda. Anda mungkin telah menerima beberapa pukulan dan menanggung beberapa luka, tetapi Tuhan akan menolong Anda melewatinya dan membuat Anda lebih kuat dan lebih bijaksana jika Anda percaya kepadanya dan berpegang teguh pada firman-Nya. Alkitab mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kekuatan yang bekerja di dalam diri Anda lebih besar daripada keadaan yang mengelilingi Anda dan musuh yang menentang Anda. Jadi kata yang tepat untuk hari ini adalah bersukacitalah. Hari ke-41 akan segera tiba. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 84 72 10. atau email info@apripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Gini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 97, Tingkatan Kasih. Firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Pendengar yang terkasih, kemampuan untuk mengasihi musuh bukanlah berasal dari natur manusia. Kasih yang demikian adalah kasih yang supranatural. Manusia hanya bisa mengasihi orang yang telah mengasihinya dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Inilah hukum balas jasa yang sebenarnya bukanlah kasih. Semua orang, termasuk orang berdosa, juga melakukan hal yang sama. Kasih yang seperti itu adalah kasih yang alamiah. Allah tidak pernah memusuhi manusia, melainkan manusia yang memusuhinya dan memberontak terhadapnya. Hal ini dinyatakan dengan hati dan perbuatan yang menentang kehendak Allah. Namun, Allah mengasihi manusia berdosa dengan kasih yang tak bersyarat, sebab Ia bertindak atas kemurahannya. Kasih seperti itu adalah kasih yang agung dan tertinggi. Ini adalah kasih tanpa pamrih terhadap musuh. Ada 4 tingkatan kasih yang dihidupi oleh orang percaya. Tingkatan yang pertama dan juga paling bawah adalah kasih yang pasif. Kasih ini berarti tidak berbuat sesuatu yang jahat kepada orang lain, dan juga tidak mau menerima kasih dari orang lain. Orang percaya yang demikian lebih berfokus kepada kepasifan individual dalam relasi dengan orang lain. Ini bukanlah kasih agape yang aktif mengorbankan hidup dan diri bagi orang lain. Tingkatan yang kedua adalah kasih yang aktif, mencegah penyebaran kejahatan. Tingkatan kasih ini mengerjakan hal-hal yang baik dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan yang berkembang di dalam masyarakat. Namun, kasih ini juga tidak dianggap kasih yang sempurna. Tingkatan yang ketiga adalah kasih yang aktif meniadakan kejahatan. Dalam kasih ini, perbuatan baik dinyatakan dalam menyembuhkan, memelihara, dan memperlengkapi sesama manusia, supaya mereka memperoleh hidup yang lebih baik dan layak. Dengan demikian, maka akan tercipta masyarakat yang aman dan damai. Kasih ini cenderung meningkatkan taraf hidup orang lain dan mengusahakan agar masyarakat memiliki kemampuan memadai untuk menunjang hidup. Tingkatan keempat dan yang tertinggi adalah mengasihi tanpa syarat kepada orang yang tidak layak, yaitu musuh-musuh. Kasih yang demikian hanya dilakukan oleh mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kasih itu hanya dihasilkan oleh Roh Kudus. Kasih kepada musuh akan membungkam para pembuat kejahatan. Hati yang keras akan dihancurkan melalui perbuatan kasih yang tanpa syarat. ini adalah kasih yang menyerupai kasih Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang demikian juga memerlukan penyangkalan diri, kerelaan memikul salib, dan keterbukaan dalam pergumulan rohani. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, dalam tingkatan kasih yang mana kita berada? Mengapa? Kedua, apakah Anda memiliki musuh? Apakah Anda mengasihi musuh Anda? Ketiga, mengapa kita lebih sulit mengasihi musuh daripada mengasihi kawan yang baik? Dan yang terakhir, bagi orang yang tidak mau mengampuni musuhnya, apakah dampaknya terhadap relasinya dengan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bertel Thorvaldsen. Keunggulan. Yeremia 18 ayat 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku.
2: Bertel Thorvaldsen merupakan pematung terhebat dari Denmark. Setelah belajar di Copenhagen, dia pergi ke Roma untuk menyelesaikan pelatihannya. Pepatah mengatakan, ada orang yang dilahirkan hebat dan ada yang tumbuh menjadi hebat. Tentunya, Thorvaldsen adalah tipe orang yang pertama. Bahkan ketika ia masih seorang mahasiswa, patung-patungnya sangat luar biasa. Karya-karyanya begitu indah, hingga seolah-olah Anda dapat membuat mereka berbicara hanya dengan menyentuhnya.
1: Jika Anda mengunjungi Copenhagen, Anda harus datang ke museum yang menyimpan karya seninya. Karya terbaiknya adalah Monumen Singa di Lusen, yang terbuat dari batu untuk menghormati pengawal Swiss yang meninggal saat melindungi Raja Prancis pada tahun 1792, dan patung Yesus Kristus beserta ke-12 rasul yang dapat ditemukan di dua lokasi di Copenhagen.
2: Bagaimana mungkin sebuah karya berada di dua tempat berbeda di kota yang sama? Jika Anda pergi ke Museum Thorvaldsen, Anda akan melihat patung-patung Yesus Kristus dan ke-12 rasul, tetapi dengan Paulus sebagai pengganti Yudas. Namun, Anda juga dapat menemukan patung-patung ini di katedral yang tidak jauh dari museum. Patung-patung di museum terlihat indah, tetapi tidak sebagus patung-patung di katedral. Patung-patung di museum berwarna abu-abu dan pudar, sementara patung-patung di katedral berwarna putih bersih.
1: Mengapa menampilkan dua set karya? Ternyata, patung-patung di museum terbuat dari tanah liat yang akan kotor dan berubah menjadi abu-abu seiring berjalannya waktu. Sementara itu, patung-patung di katedral terbuat dari marmer murni dan kemungkinan akan tetap indah dalam jangka waktu yang lama.
2: Biasanya, saya tidak mencari pelajaran tambahan ketika saya pergi ke museum. Tetapi, ketika saya melihat patung-patung marmer Yesus dan para muridnya yang begitu indah dibandingkan dengan yang terbuat dari tanah liat, saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Ibrani yang membicarakan gereja di bumi dan gereja di surga. Gereja di bumi itu seperti tanah liat, sedangkan yang di surga suci seperti marmer murni.
1: Saya tidak yakin apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang terlalu fokus pada hal-hal biasa dan tidak melihat keindahan sejati dalam hal-hal luar biasa. Paulus pernah membahas tentang bejana tanah liat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan bagaimana bejana-bejana ini menyimpan harta yang begitu berharga. Tanah liat memang kotor dan dapat berubah warna. Tetapi bagi Thorvaldsen, tanah liat menjadi cetakan untuk patung-patung megah yang terbuat dari marmer. Sebuah mahakarya yang dampaknya sangat signifikan bagi dunia dan menjadikan penciptanya sebagai pahlawan.
2: Ada hal penting yang perlu diketahui tentang tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk oleh seorang pematung, sedangkan marmer sulit untuk dibentuk. Seniman dapat membentuk tanah liat dengan tangannya, tetapi seniman memerlukan palu dan pahat untuk membentuk marmer.
1: Dahulu kala, Yeremia, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menggunakan analogi tanah liat untuk menggambarkan karya Tuhan terhadap umatnya Israel. Bahkan hingga saat ini, Tuhan terus membentuk kita dengan tangannya. Dan terkadang, seperti seorang pematung yang menggunakan pahat, Tuhan menyelaraskan kita agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuannya.
2: Kita tidak seharusnya mengharapkan orang kudus terbuat dari marmer. Mereka justru terbuat dari tanah liat, termasuk tangan dan kaki mereka. Namun seiring waktu, mereka menjadi seperti marmer di surga. Sejujurnya, saya merasa agak kecewa ketika pertama kali mengunjungi Museum Thorvaldsen, terutama saat melihat patung para murid terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu bahwa ada juga patung mereka yang terbuat dari marmer. Namun, saya sekarang merasa lega mengetahui bahwa Thorvaldsen juga membuat patung dari marmer. Saudara terkasih, Tuhan menggunakan hal-hal duniawi yang tidak sempurna ini untuk membangun kerajaannya yang sempurna dan kekal.
1: Kita menyebut seseorang memiliki kaki dari tanah liat ketika mereka jatuh. Namun sebenarnya, setiap orang memiliki kaki dari tanah liat. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dari kita yang beriman kepada Kristus. Pernahkah Anda merasa kecewa terhadap seseorang? Bagaimana reaksi Anda? Apakah kita berharap terlalu banyak pada para pemimpin Kristen saat ini? Mengapa banyak dari mereka membuat kita merasa kecewa?

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kesulitan, kebutuhan hidup, rutinitas dan tugas sehari-hari seringkali membuat Anda lemah dan tidak berdaya. Akhirnya Anda merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Teguhkanlah hati Anda. Jika Anda adalah anak-anak Tuhan, Anda akan sanggup menghadapi segala hal. Anda sanggup karena Allah selalu berdiri di samping Anda. Ia berdiri di samping Anda untuk memberi pertolongan dan memberi jaminan. Jaminan yang Tuhan berikan semata-mata karena Ia mengasihi anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang kekal dan tidak berubah memberi kita hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 dan 2.
1: Tuhan perteduhan abadi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, sebagai orang percaya, kita ingin mengenal Tuhan yang kita sembah. Meskipun pemahaman kita terbatas, mempelajari sebanyak mungkin akan membantu kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga menyaksikan iman kita. Jadi, mari kita selidiki 4 sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah 1. Seorang pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk merasa, berpikir, dan membuat keputusan, dan kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti Dia juga memiliki kemampuan untuk merasa. Dan faktanya, Alkitab sering menyebut perasaan-perasaan Tuhan seperti marah dan mengasihi. 2. Dia adalah Roh. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Dia tidak terbatasi, Dia tidak dikurung dalam suatu tubuh atau tempat, sehingga kita dapat menyembah dalam hadirat-Nya di mana saja. Roh-Nya tinggal di dalam setiap orang percaya. Roma pasal 8 ayat 9. Sehingga kita dapat menikmati penyertaan dan bimbingannya setiap waktu. Dia adalah yang ketiga, kekal. Yesaya pasal 40 ayat 28. Dia selalu dan akan selamanya ada. Tidak ada yang sudah ada sebelum Dia, dan tidak ada yang akan ada sesudah Dia. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah 4, tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Sifat dan karakter-Nya tetap tidak berubah selamanya. Saudara pendengar, sungguh suatu berkat luar biasa Tuhan berkenan menyatakan karakter-Nya pada kita. Dan sungguh mengherankan, Dia membuat kita dapat berelasi dengan-Nya melalui Yesus. Kiranya kita memuji Dia dan terus rindu mengenal Dia lebih dalam lagi melalui Firman-Nya.

@sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Santapan Harian, Minggu 21 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu lebih berharga daripada harta dunia yang fana. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hati kami agar bertumbuh menjadi iman yang kuat. Pimpinlah langkah kami untuk selalu setia kepada-Mu, ya Allah. Di dalam kasih Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 2 ayat 1-10. Lalu Hana berdoa, "Hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu, dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukkannya bersama para bangsawan, dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, ketika Tuhan menyatakan mukjizat-Nya dan memberikan kelegaan kepada kita, bagaimana sikap kita? Hana memanjatkan doa, menyatakan kegembiraannya atas pertolongan Tuhan, dan menertawai musuh-musuhnya. Musuh yang terdekat adalah Penina. Ia meyakini bahwa Tuhan Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu adalah perlindungannya, sehingga Penina tidak bisa lagi berkata sombong. Karena kuasa Tuhan, Hana yang mandul sekarang bisa mengandung dan melahirkan anak. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Ia menjaga orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa. Ia mengadili semua orang sehingga yang melawannya akan hancur, tetapi yang diangkatnya akan menjadi kuat dan yang diurapinya akan menjadi tinggi. Ketika orang yang sombong suka merendahkan orang lain, Tuhan berkuasa menolong orang percaya dengan membalikkan keadaan. Setelah Samuel, Hana mendapatkan 5 orang anak lagi. Akhirnya perempuan yang tadinya direndahkan oleh manusia, sekarang ditinggikan oleh Tuhan. Hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya hidup seseorang berada di atas dan ada kalanya di bawah. Orang yang sepertinya punya segalanya bisa saja dihukum Tuhan sehingga ia menderita kehilangan dan kehinaan. Sebaliknya, orang yang tampaknya tidak punya apa-apa bisa saja ditolong Tuhan sehingga ia diberkati dan diberi kehormatan. Semua bisa terjadi karena Tuhan berkuasa atas segalanya, termasuk keadaan hidup kita. Ketika pembalikan yang penuh mukjizat terjadi dalam hidup kita, tentunya kita bersuka cita dan berdoa memuji Tuhan. Ini membuat kita semakin percaya bahwa Tuhanlah penolong kita yang terbaik. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongannya bagi kita selama ini. Makin percayalah bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dan makin percayalah juga bahwa kita akan selalu aman sejahtera dalam pemeliharaannya yang penuh kasih dan keadilan. Mari kita berdoa. Ketika hidup kami dipenuhi malam yang panjang dan jalan yang terasa tertutup, Engkau hadir sebagai terang yang sanggup membalikkan setiap keadaan dengan kuasa kasih-Mu, ya Bapa. Dari air mata, Engkau menumbuhkan sukacita. Dari kelemahan, Engkau melahirkan kekuatan. Dan dari hati yang hancur, Engkau membangun pengharapan yang baru. Kami tetap percaya kepada-Mu, sebab tangan-Mu tidak pernah terlambat bekerja untuk mengubah duka cita menjadi nyanyian syukur. Di dalam kasih dan cinta-Mu, ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar kita memberi, tapi seberapa tulus hati kita saat akan melakukannya. Heartlander, maukah Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang tulus?

Setiap tindakan baik adalah benih yang kita tanam untuk masa depan yang lebih baik. Heartliner, tanamkanlah kebaikan dalam setiap langkah hidup kita, agar kebaikan itu bertumbuh dan dapat diterima oleh setiap orang.

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Apa yang Alkitab ajarkan tentang uang. Nats firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ketika berbicara tentang memberi, berikut adalah dua kebenaran penting yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang. Pertama, Tuhan tidak mengharapkan kita semua memberi dalam jumlah yang sama, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 17. Paulus menulis, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." 2 Korintus 8 ayat 12. Hal yang kedua adalah Tuhan akan meminta Anda untuk melakukan pengorbanan untuk memenuhi tujuan kerajaannya di bumi. Untuk membalikkan penghakiman Tuhan yang telah menimpa umatnya, Raja Daud diperintahkan untuk pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. 2 Samuel 24 ayat 18. Ketika Arauna melihat kedatangan Daud, ia menawarkan tanah itu kepadanya dengan cuma-cuma. Tetapi Daud berkata, "Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 2 Samuel 24 ayat 24 dan 25. Tuhan tidak meminta kita untuk memberi secara merata. Dia meminta kita untuk berkorban secara merata. Dan inilah kabar baiknya, di balik setiap pengorbanan yang Tuhan minta Anda lakukan untuknya, di sana berkatnya menanti Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Kini cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Kehidupan Kristen dimulai dari kesadaran akan panggilan, karena Alkitab tegas berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti dari mulanya Allah memilih kita. Nah, setelah Allah memilih kita, Allah memanggil kita. Kenapa Allah memanggil kita? Karena setelah Allah memilih, Allah menguduskan kita. Nah, dikuduskannya kita, kemudian dipanggilnya kita. Nah, setelah kita dipanggil, jadi prosesnya mulai dari Allah memilih kita, lalu kemudian Allah memanggil kita, maka kemudian Allah memperlengkapi hidup kita. Diberikannya kuasa, diberikannya wibawa, diberikannya kemuliaan, bahkan diberikannya pengalaman-pengalaman mujizat, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi seringkali persoalannya, kita masih pusing dengan kebanggaan akan diri kita sendiri. Kita masih bingung dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, sehingga akhirnya kita mulai menonjolkan segala kemampuan kita. Tapi tahukah saudara bahwa kesanggupan kita semata-mata hanyalah pekerjaan Allah, semata-mata hanya karena anugerah Allah. Nah, waktu kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita orang-orang yang telah dipilih, kita adalah orang-orang yang telah dikasihi, dan kemudian kita dipanggil oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya kita hanya menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, siapakah aku ini sampai Tuhan boleh memanggil aku?" Maka aku akan mengerjakan yang terbaik yang aku bisa berikan, karena semua dari Kristus, hanya oleh Kristus, dan bagi kemuliaan Kristus segala sesuatu boleh jadi. Nah, orang-orang yang menyadari panggilan seperti ini akan menjadi orang-orang yang tidak sombong, akan menjadi orang-orang yang bekerja keras, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban, dan akan menjadi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Karena orang yang setia sampai pada akhirnya, itulah yang akan merebut mahkota kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang panggilan pelayanan, karena kita menyadari bahwa tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi setiap kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk terlibat langsung dalam pelayanan. Karena Yesus jelas berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi Anak Manusia datang untuk melayani. Berarti setiap kita, waktu kita diselamatkan, kita adalah pelayan-pelayan Kristus yang harus jadi berkat buat jiwa-jiwa. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah saksiku untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti setiap kita harus menjadi pelayan-pelayan Kristus bagi kemuliaan namanya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, itu pembahasan kita dalam program ini, dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan menyesatkan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang, kata Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, haleluya, yang merindukan kedatangannya. Semua orang, termasuk saudara dan saya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat judul perikop ini, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, berarti setiap kita punya tugas pelayanan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyadari panggilan pelayanan itu? Bagaimana kita menanggapi panggilan pelayanan itu? Apa yang harus kita buat dalam panggilan pelayanan itu? Nah, saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, Paulus secara rinci menjelaskan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang muda, yang merupakan anak rohani dari Paulus ini, tentang panggilan pelayanannya. Yang pertama dijelaskan pada ayat yang pertama, dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Berarti Paulus mulai dulu dengan pernyataan bahwa Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti yang pertama bicara tentang panggilan pelayanan, kita harus menyadari Kristus yang akan menjadi hakim. Kita bukan ada dalam pelayanan untuk menyenangkan hati orang. Persoalannya, ada banyak orang yang melayani hanya untuk mencari muka. Sehingga kalau dia dipuji orang, dia semangat. Tapi kalau dia dikritik orang, dia kecewa. Bahkan belum lagi kalau dia diomongin orang, dia bisa mundur dalam pelayanannya. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa yang menjadi hakim adalah Kristus. Nah, kalau kita menyadari bahwa yang menjadi hakim adalah Kristus, yang paling penting adalah kita benar di hadapan Allah. Nah, ada banyak orang yang, misalnya contohnya sederhana, suaminya belum bertobat, lalu dia mau melayani. Oh, segereja mulai ngomongnya, oh, dia pelayanan. Lakinya dulu dong, ya kan? Ada orang yang anaknya mungkin terlibat narkoba, lalu dia melayani Tuhan, lalu dengan perih hatinya. Kenapa? Karena banyak orang di gereja mulai ngomong, melayani. Keluarganya sendiri gak bener, Yerusalemnya sendiri tuh buktinya terlibat dengan narkoba. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memang gak menjadi saksi Tuhan sehingga anak kita terlibat narkoba, kita gak menjadi saksi Tuhan sehingga suami kita masih belum bertobat, lalu kita udah melayani, itu memang salah. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, tetapi masih ada duri dalam daging dalam hidup keluarga kita yang belum selesai, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Yang menjadi hakim bukan siapapun, bukan orang di sekitarmu, bukan rekan pelayananmu, tapi Kristus Yesus sendiri. Karena itu mari kita perhatikan, pikirkan hanya apa yang menyenangkan buat Kristus, itu yang paling penting. Yang kedua saya pelajari, kalau kita bicara tentang panggilan pelayanan, maka kita lihat ayat yang kedua, dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti yang kedua, panggilan pelayanan kita meliputi bahwa kita harus senantiasa memberitakan firman. Nah, memberitakan firman di sini jangan salah duga dulu. Jangan sudah pikir memberitakan firman, saya semua harus menjadi pendeta, saya semua harus menjadi pengkhotbah, saya semua harus jadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Bukan itu, tapi setiap kita harus memberitakan Injil lewat apa? Lewat nasihat-nasihat kita, lewat sikap keseharian hidup kita, lewat prinsip-prinsip hidup kita, lewat cara berpikir kita, lewat cara kita menyelesaikan masalah kita. Nah, semuanya harus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga kita berkata, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Karena saudaraku, untuk baik waktunya mungkin kita bisa berkhotbah, tapi di saat tidak baik waktunya, kita tetap bisa memberitakan firman. Lewat apa? Lewat sikap keseharian kita, lewat cara pandang hidup kita, lewat prinsip-prinsip tegas hidup kita, lewat sikap kita yang menjunjung tinggi moral-moral Kristiani dalam kehidupan kita, itu kita sudah memberitakan firman. Yang ketiga, bagaimana panggilan pelayanan kita? Coba lihat ayat yang kelima, dikatakan, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi yang ketiga, panggilan pelayanan ini juga meliputi menguasai diri dalam segala hal.
4: Apa artinya kau ngomong tentang Yesus di mana-mana, tapi kau orangnya emosional banget gitu? Apa artinya kau ngomong tentang Yesus di mana-mana, tapi gak boleh suamimu salah sedikit kau bentak-bentak, kau maki-maki, gak boleh istrimu salah ngomong sedikit, lalu kau dengan kata-kata yang kasar menghadapinya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak bisa menguasai diri. Ini gak benar. Karena memenuhi panggilan pelayanan juga berarti kita menguasai diri dalam segala hal, terhadap rekan kerja misalnya, terhadap anak buah misalnya, terhadap pimpinan misalnya, dalam saat-saat stres misalnya, dalam saat-saat yang terjepit, jangan bilang, lu saya lagi stres so makanya saya begitu gitu. Nah, jangan, kita harus kuasai diri, biarkan daging kita ditundukkan oleh kuasa Roh Kudus, dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh kuasanya. Haleluya. Yang keenam, coba lihat apa yang termasuk panggilan pelayanan itu. Coba lihat ayat yang keenam. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus bicara tentang bahkan darahku telah tercurah. Berarti yang keempat, panggilan pelayanan juga merupakan kesiapan untuk berkorban. Kadangkala bukan darah yang harus tertumpah, tapi harga diri. Kadangkala bukan darah yang harus tertumpah, tetapi sifat-sifat kedagingan kita yang harus tertanggalkan, ya kan? Nah, ini kesiapan untuk berkorban. Karena selalu saya bilang, tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Harus berani berkorban, berani berkorban, sampai kita dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan, sehingga hal-hal yang gak berguna dalam hidup kita ditanggalkan, sehingga hanya hal-hal yang memuliakan Kristus yang boleh ada dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang kelima, yang merupakan panggilan pelayanan, coba lihat ayat yang ketujuh dan kedelapan. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, haleluya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti bicara tentang panggilan pelayanan yang terakhir, yang kelima, kita harus bertahan sampai akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang semangat di awalnya untuk melayani Tuhan, tetapi kemudian makin hari makin lemah, makin hari makin kehilangan semangat. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa dalam melayani Tuhan kita harus bertahan sampai akhir. Api harus menyala semakin besar, air harus mengalir lebih banyak. Oh, semangat kita harus makin menyala-nyala, sehingga makin hari kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Ada lima panggilan penting dalam pelayanan kita, itu menyadari Kristus yang akan menjadi hakim, senantiasa memberitakan firman dimanapun kita berada, kuasai diri dalam segala hal, kesiapan untuk berkorban, dan akhirnya bertahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan, atau yang selama ini gak pernah peduli dengan panggilan pelayanan. Lalu Saudara ingin didoakan secara khusus, Saudara boleh taruh tangan kanan Saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang sedang mengalami tekanan, atau mereka yang kehilangan semangat dalam panggilan pelayanannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa kami kembali untuk masuk dalam kuasa kemuliaan-Mu, sehingga perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa boleh terjadi. Mujizat demi mujizat boleh terjadi, dan hari ini kembali kami melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berseru kepadanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
5: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Di hari Minggu pagi pada tanggal 21 Juni 2026 kita berjumpa dalam anugerah Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai 9 kebiasaan yang membuat diri kita bahagia. 9 hal penting yang perlu kita lakukan sehingga hidup kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam situasi yang baik, ada di dalam situasi yang membuat kita bahagia. Pagi ini saya akan membahas dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik, simak, dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 20 sampai 21. Dua ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus membangun sebuah hal yang positif yang membuat kita berbahagia dalam hidup di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20-21 berbunyi demikian. Kitab Amsal 13 ayat 20-21, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi dia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Sekali lagi, saya akan baca di hari Minggu pagi ini, Amsal pasal 13 ayat 20-21 berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan atau siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Sekali lagi, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dapat membangun sebuah suasana bahagia, suasana bersyukur, suasana tenang dan senang, kita perlu menjaga pergaulan kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi perhatikan baik-baik, kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul. Kalau kita salah bergaul, maka kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Tapi ayat ini, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi, atau lawannya, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Apakah orang bijak atau orang bebal? Kalau orang bijak, kita akan jadi bijak. Tapi kalau ada orang bergaul dengan orang bebal, alias orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri saja, maka dia akan menjadi malang, menjadi tidak beruntung, menjadi tidak bahagia. Nah, dilanjutkan ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang tidak mengasihi Tuhan akan dikejar oleh malapetaka. Tetapi orang yang benar, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi kunci penting di ayat ini, Amsal 13 ayat 21 adalah, jadilah orang benar. Kenapa? Karena orang benar akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, orang berdosa akan dikejar oleh malapetaka. Nah, secara praktis, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, di Minggu pagi ini saya akan dengan cepat mengurai, membahas 9 hal, 9 kebiasaan yang bisa membuat orang berbahagia. Selain kita menjadi orang benar, ada hal-hal praktis penting yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan situasi yang baik, situasi yang berbahagia, dengan rasa bersyukur yang penuh dalam hidup kita. Yang pertama adalah berhentilah komplain, artinya berhentilah menggerutu, berhentilah menggerutu terhadap orang lain. Suasana hati yang baik, yang happy atau yang berbahagia kita akan dapatkan apabila kita berhenti menggerutu atau berhenti komplain terhadap orang lain. Kenapa? Karena tanggung jawab kebahagiaan dalam diri kita selain bersumber dari Tuhan dan kebenaran adalah dari kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain terus. Kita harus memperhatikan supaya kita dapat bersyukur sehingga kita tidak terus menerus komplain. Yang kedua adalah berhenti menyalahkan orang lain. Fokuslah pada diri sendiri. Jadi jangan menegur itu yang pertama. Yang kedua, berhenti untuk menyalahkan orang lain. Yang ketiga adalah berhentilah memikirkan masa lalu kita. Jadi jangan terikat pada masa lalu. Banyak orang kemudian menyesal untuk peristiwa-peristiwa yang sudah lewat. Peristiwa yang masa lalu itu sudah menjadi sejarah bagi kita. Kita tidak terikat pada masa lalu. Kita harus berhenti lalu melihat situasi pada masa kini dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita tidak bisa diikat oleh masa lalu kita. Karena masa lalu sudah kita gak bisa ubah. Yang bisa kita ubah adalah masa kini, masa sekarang, present, dan masa yang akan datang, future. Masa depan kita. Jadi berhentilah memikirkan masa lalu. Jangan terikat pada masa lalu. Yang keempat adalah berhentilah meniru orang lain dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita adalah manusia yang unik, yang khusus, yang khas, yang gak ada duanya di muka bumi ini. Even orang yang kembar, sekalipun orang kembar, mereka punya tujuan yang berbeda. Mereka punya ciri khas yang berbeda. Jadi jangan meniru orang lain. Jangan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Yang kelima adalah berhentilah membenci. Berhentilah iri. Karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Haters, pembenci orang, ya itu akan menghancurkan diri sendiri. Iri akan orang lain. Yang keenam adalah berhentilah bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang toksik, yang membawa racun, yang mempengaruhi secara negatif. Berhenti, jauhi orang-orang itu. Karena orang-orang itu akan membawa pada malapetaka. Tadi Amsal pasal 13 ayat 20-21 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi berhenti bergaul dengan orang negatif. Yang ketujuh adalah berhentilah lari dari masalah. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah kita harus hadapi. Kita harus selesaikan. Kita harus tuntaskan. Kita harus carikan solusinya sehingga kita menang. Jadi berhenti berlari dari masalah. Berhenti lari dari tanggung jawab. Kita harus hadapi. Kita harus siap menghadapi masalah. Persoalan itu harus dihadapi. Karena persoalan ini dihadapi akan membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadikan kita lebih berhikmat, dan menjadikan kita lebih kuat. Karena kita sudah melewati banyak tantangan, persoalan, pergumulan itu. Jadi jangan lari. Jadi berhenti lari dari masalah. Kita harus hadapi masalah kita. Yang kedelapan adalah jangan mengasihani diri. Self-pity. Ada banyak orang terlalu mengasihani dirinya sendiri. Oh, kita harus mendisiplin diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus betul-betul kuat. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Jangan sedikit-sedikit merasa tertindas. Merasa terzolimi. Merasa dunia ini gak adil. Oh tidak, Bapak Ibu. Kita harus bangkit kuat. Karena Allah beserta kita. Immanuel. Yang kesembilan terakhir adalah berhenti berteman dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Karena hati yang tidak bersyukur itu akan membawa hal yang negatif. Tetapi sebaliknya hati yang bersyukur adalah hati yang berbahagia. Kalau orang penuh dengan ucapan syukur, itu kebahagiaan akan terus tinggal di dalam hati orang itu. Inilah hal-hal penting secara praktis yang harus kita lakukan sebagai aplikasi dari Amsal 13 ayat 20-21. Sekali lagi saya baca ayat itu. Amsal 13 ayat 20-21, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi dia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kiranya pagi ini kita penuh dengan kebahagiaan, pergi ke gereja bersama-sama dengan keluarga beribadah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Hardliner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

0: pikiran Anda juga. Coba dengarkan. Papa yang terkasih, aku sedang merasa agak kewalahan. Ini karena berbagai hal yang aku tahu engkau mampu atasi. Tapi saat ini aku merasa agak kewalahan dalam hidup. Aku tahu engkau telah datang menolongku di setiap persimpangan jalan sebelumnya. Namun kali ini sepertinya gerombolan kecemasan telah dikumpulkan dan sedang menyerang hal-hal yang aku tahu tidak penting, tapi yang masih membuatku terjaga di malam hari. Ini cukup menjengkelkan. Aku bukannya meragukan fakta bahwa engkau akan membawaku melewati semuanya. Aku hanya perlu pertolonganmu sekarang. Engkau berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku yakin janji itu berlaku bagiku. Aku ingat bagaimana beberapa hari lalu engkau menekankan kepadaku kebenaran dari firmanmu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Tapi menunggu bukanlah sifatku. Aku selalu ingin bertindak dan mencoba memecahkan situasi yang sebenarnya hanya bisa engkau yang atasi. Sepertinya itulah duri dalam dagingku, atau setidaknya salah satunya. Ya, aku ingat bagaimana engkau selalu memenuhi kebutuhanku dan aku tahu engkau akan memberiku kekuatan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan waktu yang tepat untuk melakukannya. Terima kasih atas jaminan bahwa engkau akan berjalan bersamaku memulai tahun yang baru ini dan mendatangkan kepadaku orang-orang yang bisa membantu memikul bebanku dan akan memberiku kekuatan untuk melakukan keinginanmu. Pertama-tama Tuhan, terima kasih atas kasih karunia dan janji firmanmu yang tak pernah gagal. Aku memandang Alkitabku yang compang-camping dan melihat tanggal-tanggal dan catatan-catatan yang mengingatkanku akan kesetiaan dan pertolonganmu di masa lalu. Seiring aku bertambah tua, terjadi hal yang agak aneh. Aku terbangun dan senandung lagu yang sudah tak kudengarkan bertahun-tahun terngiang di kepalaku. Mungkin itu adalah efek dari bertambahnya usia. Tapi menurutku itu adalah caramu untuk mengingatkanku akan kebenaran yang sudah aku ketahui. Seperti yang terjadi pagi ini, yaitu lagu pujian lama yang ditulis oleh Fanny Crosby. Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terkadang, aku harus mengingatkan diri sendiri akan apa yang sudah ku ketahui. Tak ada hal-hal dalam hidup anak-anakmu yang terjadi di luar pemeliharaan dan penjagaanmu. Peristiwa-peristiwa yang sering sepertinya begitu menakutkan atau menantang disaring melalui tanganmu. Dan apa yang kau katakan kepada Paulus waktu ia mengeluh tentang duri di dalam dagingnya masihlah berlaku. Cukuplah kasih karuniamu bagiku. Tuhan, engkau berkata kepada para muridmu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu aku tahu aku tidak dapat mengandalkan kekuatanku sendiri. Tapi aku bisa dengan rendah hati memintamu untuk berkuasa sepenuhnya dalam hidupku. Memang apa yang tampak seperti tantangan hanya akan menjadi peluang untuk melihat tanganmu bekerja, menuntun, mendukung, dan memampukan. Satu permintaanku lagi, tolong aku tak hanya untuk berhasil melakukan kehendakmu di tahun yang akan datang, tapi yang jauh lebih penting, untuk menjadi seperti yang kau inginkan, lebih berbelas kasih, lebih berpengertian, dan lebih mengasihi. Sekarang aku siap Tuhan, mari hadapi hari ini bersama Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui

SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Mike.